لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

Allahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin.

ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقول

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang ke-1 atau yang pertama ya. Masih ada beberapa surah sebetulnya, namun kami jeda sejenak untuk membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah Al-Lail dengan Qari Syekh Abdus Samad. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baiklah khotel iman, inilah surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

أغشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sepertinya untuk request sudah kami putarkan semua ya di kesempatan kali ini. Dan juga dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 9 pagi, maka kami dengan berat hati menutup program request Murotal pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para pendengar sekalian yang telah mengirimkan requestnya serta partisipasi dan kebersamaannya di pagi hari ini. Saya Torik, pamit undur diri, mohon maaf atas apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM atau streaming melalui website kami di aliman.id. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
4: Wait, tenang, kurban di Al-Iman aja.
3: Kurban di Al-Iman?
4: Iya, kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
3: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
4: Cara pesannya gimana?
3: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
4: Oke deh, aku pesan sekarang.
3: Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
5: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
8: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
9: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

يوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surat An-Nisa ayat yang ke-59. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ulil amri, para pemimpin kalian. Dan jika ada perselisihan tentang suatu hal di antara kamu sekalian, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran Al-Karim, dan kepada Rasul. Ketika beliau hidup, kembalikan permasalahan itu kepada beliau. Dan setelah beliau wafat, kita kembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu memang benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik dan mendapatkan akibat yang terbaik. Ini sudah kita bahas tentang ayat ini. Juga perlu kami tambahkan beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk kembali atau berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mencari pengganti, menjadikan selain Quran atau apa yang diturunkan oleh Allah itu sebagai pengganti. Kalian taat kepada pengganti tersebut. Qalilan ma tadhakkarun, hanya sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran dari yang diperintah-perintah Allah ini. Nah, ayat ini surat Al-A'raf ayat ketiga itu menyebutkan wa qul lahum, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, ay la tattakhidhu ghayrahu awliya. Dan janganlah kalian menjadikan selain tuntunan Allah atau kitab Allah itu kalian jangan mencari yang selainnya sebagai tempat kalian kembali. Karena ini merupakan kalau seorang kembali kepada yang lainnya, ini merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Qalilan ma tadhakkarun, hanya sedikit di antara kalian mengambil pelajaran dari apa yang Allah turunkan ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-43, fastamsik billadhi uhiya ilaika. Fastamsik artinya ambillah, peganglah dengan kuat-kuat apa yang diwahyukan kepada engkau oleh Muhammad, yaitu Al-Quran Al-Karim. Innaka ala siratin mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18, Allah Ta'ala berfirman, wama ja'alnaka ala syari'atin minal amri, kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla, fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Wala tattabi' ahwa'ahum, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ini larangan Allah Ta'ala kepada seorang yang berilmu mengikuti orang yang tidak berilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya, kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu. Ini tidak dibenarkan, karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga menunjukkan kita diperintahkan untuk
mengikut

0: Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya, hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridha pada kalian tiga perkara, wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah benci pada kalian tiga perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, Allah ridha pada kalian kalau kalian menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi Allah ridha pada tauhid. Ketika seorang hamba bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, ya, dan seterusnya, maka Allah ridha pada hamba tersebut. Kemudian Allah Nabi SAW bersabda, ya, wa anta tasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Kemudian hal kedua yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW yang merupakan hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah anta'tasimu bihablillahi jami'an, ya, wala tafarraku, kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah semuanya, ya, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan tali agama Allah ini maksud di sini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang dengannya seorang hamba mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, wa antuna nasihu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya kalian tetap yang berupaya untuk taat, ya, untuk ikhlas dalam menaati orang-orang yang Allah menjadikan mereka untuk mengurusi urusan kalian, yaitu para ulil amri, ya, hendaknya taat pada mereka, jujur dalam menasihati mereka, ya, dan tidak memberontak kepada mereka, mendoakan mereka. Ini yang diajarkan oleh Islam pada kita, ya, itu agar kita, ya, taat kepada ulil amri dalam hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Adapun dalam hal berkaitan dengan maksiat, kalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala, ya, kita tidak boleh taat pada mereka, namun kita juga tidak boleh memberontak atau keluar dari ketaatan pada mereka dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf. Ini hal yang ketiga, yang mana seorang hamba diridhoi oleh Allah Ta'ala apabila dia lakukan hal tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah benci pada kalian tiga perkara, ya, qila wa qala, ya, qila wa qala, yakni dia begitu mendapatkan informasi tentang satu isu, ya, kemudian langsung disebarkan, ya, langsung dia sebarkan tanpa cross check, tanpa tasabbut, tanpa tabayyun, ya, tentang berita tersebut, itu langsung dia menyebarkannya. Qila wa qala, ya, ya, tanpa ada bukti tentang satu isu misalnya. Nah, ini termasuk hal yang dibenci. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam sudah memberikan ajaran kepada kita atau pelajaran kepada kita tentang tidak boleh menyebarkan hoax. Itu sebelum ditemukannya HP. 1400 tahun lebih yang lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa Allah benci kepada qila wa qala. Nah, ini sering terjadi, terbukti di zaman kita sekarang ini. Ada berita, ada informasi, ya, tentang sesuatu langsung disebarkan, ya, tanpa cross check, tanpa mengetahui dari mana sumbernya, benar atau tidak juga tidak diketahui. Ternyata, ya, setelah disebarkan baru kemudian ada informasi yang lain bahwa apa yang disebarkan itu tidak benar. Akhirnya menyesal, ya, akhirnya menyesal, mau tidak mau karena dia sudah sebarkan, ya, ini satu hal yang termasuk dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kathrata su'al, Allah juga benci pada orang yang banyak bertanya, ya, artinya bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat, karena pada dasarnya bertanya itu dibolehkan. Ya, makanya pertanyaan ada dua jenis pertanyaan. Ada pertanyaan, ya, untuk kita mendapatkan ilmu. Ya, kalau kita tidak tahu tentang hal itu, maka kita bertanya kepada orang berilmu. Ini justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Ya, ini pertanyaan yang terpuji. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang tercela, pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada faedahnya. Ya, ini termasuk hal yang tidak dibenarkan. Ada hal-hal yang mungkin, ya, yang mungkin dia tidak lakukan. Ya, contoh, Ustaz misalnya seorang ke bulan, kiblatnya di mana Ustaz? Ya, ini untuk apa dipertanyakan seperti itu? Ya. Hal yang kelihatannya tidak mungkin, mustahil. Ya. Ataupun kalau tidak mustahil, tapi apa manfaatnya? Apakah seorang yang bertanya akan naik ke bulan? Ya. Nah, ini contoh. Ya. Jadi Ustaz, kalau kita di bulan, kita sholat ngadap mana Ustaz? Ya, ini contoh pertanyaan tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Maka Allah benci kepada orang-orang yang bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wadu'at al-mal. Yang hal ketiga yang juga dibenci oleh Allah Ta'ala adalah idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta, ya, menyanyiakan harta, tabzir, ya, mubazir harta, ya. Ini karena harta itu amanah dari Allah Ta'ala. Harta itu bukan milik kita, tapi Allah titipkan kepada kita harta itu. Maka orang yang mempunyai harta hendaknya betul-betul hati-hati, karena hartanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Bahkan pertanyaan tentang harta itu dua pertanyaan. Dari mana kamu dapat harta itu? Dan yang kedua, kamu belanjakan hartamu itu untuk apa? Ini dua pertanyaan. Kalau orang punya harta. Dan karena itu, seorang harus, walaupun dia kaya, walaupun dia mampu, ya, tapi hendaknya tepat di dalam masalah hartanya, dia tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh tabzir, tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari hadis ini kita diperintahkan untuk apa? Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Dan jangan bercerai-berai. Tali agama Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, itu tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah azza wa jalla berfirman, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ajaran beliau, tuntunan beliau. Kata para penulis kitab ini, hafizahullah, semoga Allah menjaga mereka, semua yang menulis kitab ini masih hidup, yaitu Syekh Syekhani yang ada di kota Madinah. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikun fikum, sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian, ya, ma in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di, yaitu sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat. Ya, aku tinggalkan untuk kalian, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, ya, sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepada sesuatu itu, kalian tidak akan tersesat setelah aku wafat. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran Al-Karim dan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang baik, sanadnya diriwayatkan Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya. Ini juga hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ya, taraktukum alal bayda'i lailuha kanahariha, aku tinggalkan kalian berada di atas jalan yang putih, ya, putih bersih, ya, bersinar. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Ini menunjukkan bahwa jalan itu adalah jalan yang terang benderang, ya, bagi orang yang mengikutinya, bagi orang yang mengetahuinya. Jalan ini tidak pernah mengalami kegelapan, ya. La yaziru anha ba'di illa halikun, tidak ada yang menyimpang dari jalan ini sesudah aku meninggal, ya, kecuali orang yang binasa. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Alaihissalam meninggalkan umatnya di atas cahaya yang terang benderang Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan mereka. Ya, apabila mereka berjalan di jalan tersebut, mereka akan selamat dan selalu mendapatkan cahaya, tidak pernah mengalami kegelapan. Karena apa? Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Ya. Ini orang-orang yang betul-betul mengetahui tentang jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tidak ada orang menyimpang dari yang kecuali orang yang binasa. Hadis sahih, ya, riwayat Imam Ibnu Majah, ya, riwayat Imam Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaihi. Wa jaa'a fi hadis Irbad bin Sariyah, demikian pula telah disebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ya, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mereka berada di atas petunjuk Allah. Ya, min ba'di, mereka akan menggantikan aku setelah aku wafat, para khulafa' ar-rasyidin. Ya. Tamassaku biha wa 'udhu 'alaiha bin nawajid. Ya, tamassaku biha artinya peganglah kuat-kuat. Ya, sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Wa 'udhu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gerahan-gerahan kalian. Ini menunjukkan kita diperintahkan untuk berpegang dengan sekuat-kuatnya. Ya, berpegang dengan sekuat-kuatnya terhadap apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidun. Kita mengikuti mereka, sunnah mereka. Maka apa yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun seperti Abu Bakar Siddiq ketika mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah. Ini yang kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak memahaminya, ya. Jadi dikatakan bahwa mengumpulkan Quran itu bid'ah karena tidak ada dulu zaman Rasulullah. Ya, kemudian zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Utsman bin Affan, dia membukukan Al-Qur'anul Karim. Ini adalah bid'ah, bukan bid'ah itu. Ya. Itu bukan bid'ah. Itu adalah sunnah para khulafa ar-rasyidun. Ya, sunnahnya Abu Bakar Siddiq, sunnahnya Utsman bin Affan yang kita disuruh untuk berpegang teguh padanya. Ini harus dipahami oleh kaum muslimin. Ya. Jadi tidak sembarang mengatakan ini bid'ah. Tidak. Ya. Bahwa mengumpulkan Quran itu bid'ah. Sholat terawih jadi satu imam itu bid'ah. Itu bukan bid'ah. Sholat terawih itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Cuman beliau melakukan hanya 3 malam. Pada malam keempat beliau tidak keluar dari rumahnya karena khawatir kalau sholat terawih itu diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin, dan beliau tidak mau memberatkan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ciri Nabi SAW, tidak mau memberatkan umatnya. Ya. Nah, ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau melihat bahwa sudah tidak mungkin diwajibkan karena Rasulullah SAW telah wafat. Nah, maka beliau kemudian mengumpulkan, ya, sholat tarawih yang tadinya di Masjid Nabawi itu masing-masing ada satu imam dengan beberapa makmum, ada imam yang lain dan beberapa makmum, itu di Masjid Nabawi, di satu masjid. Maka Umar mengatakan, alangkah baiknya seandainya kita kumpulkan, ya, mereka yang sholat-sholat malam ini, sholat tarawih ini menjadi satu imam. Maka dikumpulkanlah, diperintahkanlah Ubay bin Ka'ab menjadi imam, ya, bagi semua yang sholat terawih itu, ya. Dan ini namanya sunnahnya khalifah ar-rasyid Utsman bin Umar bin Khattab, bukan bid'ah, karena sunnah beliau kita diperintahkan mengikutinya. Nah, maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, hati-hati, ya, bahwa amalan khulafa ar-rasyidun itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah yang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh kepadanya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Ya, min ba'di, hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku. Kan sunnah para khulafaur rasyidin yang mereka berada di atas petunjuk, ya mereka sesudah kapan sesudah aku. Ya. Ini tamassaku biha, peganglah teguh sunnahku itu dan sunnah mereka para khulafaur rasyidun. Ya, wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan gerahan-gerahan kalian. Ini juga dalil yang sangat kuat menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para penulis mengatakan, waqad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikin bi sunnatihi min ummatihi bi a'zam bisharatin wa ashraf maqsadin yatlubuhu kullu mu'minin. Dan Rasulullah SAW telah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahnya, ya, dari di antara umatnya. Beliau memberikan berita gembira yang luar biasa, ya, yang amat mulia, yang dicari, dituntut oleh setiap orang mukmin. Wa yasra ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna maskatin min iman. Ya, dan berita gembira ini bagi setiap orang mukmin yang ada iman dalam dirinya, dia akan berupaya untuk mendapatkannya. Ya, dia berupaya untuk mendapatkannya. Ala wa huwa al-fawzu bidkhulil jannah, yaitu berita gembira tersebut adalah kemenangan seorang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama balasan surga. Dan balasan surga. Jaat hadhihi al-bushra fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berita gembira ini, ya, datang atau bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan untuk masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, dan siapakah orang yang enggan wahai Rasulullah? Qal, maka beliau menjawab, man ata'ani dakhala al-jannata. Barang siapa yang taat pada aku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat pada aku, durhaka pada aku, melawan aku, berarti dia telah enggan untuk masuk surga. Ya. Nah, jadi hadis ini jelas riwayat oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallam dan mentaati beliau dan tidak bermaksiat pada beliau Sallam, ini akan diberi balasan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ibain wa rafdil sunnati a'zamu min mukhalafati amrihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adakah perbuatan enggan, ya, yang lebih besar dari menyelisih sunnah beliau? Ya. Nah, artinya kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang pada sunnah beliau SAW, ajaran beliau, tuntunan beliau. Wadhalika bil ihdathi wal ibtida fid din. Orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, ya, di antara dia apa? Membuat hal-hal baru dalam agama Allah yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW, tidak pernah dianjurkan oleh beliau. Ya, ini termasuk enggan untuk mengikuti sunnah Nabi, makanya mereka membuat yang lainnya. Nah, mereka itu hati-hati, ya, jangan sampai kita mengada-ngada dalam agama Allah ini, ya. Dan harus dibedakan, ya, bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah berkaitan dengan agama, ini yang dilarang. Ada bid'ah berkaitan dengan dunia. Karena kata bid'ah itu artinya apa? Hal yang baru, yang dulunya tidak ada, ya. Nah, dalam hal agama, agama itu sudah sempurna. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Hal berkaitan dengan Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita melakukan yang terbaik dalam ibadah kita. Ya, ini semua sudah diajarkan, sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dunia itu belum sempurna. Ketika di zaman Rasulullah sallam, ya, orang pergi berangkat ibadah haji itu naik onta, ya, atau naik keledai. Nah, sekarang zaman berkembang. Orang pergi haji naik pesawat atau kapal-kapal yang bagus, kapal laut, ya. Jadi dunia ini berkembang, ya. Nah, semua perkembangan dunia bersifat ilmu dan teknologi, ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi Islam, tidak bertentangan dengan Islam, maka ini dibolehkan. Ya. Adapun hal-hal yang bertentangan dengan Islam, ya ini tidak dibenarkan, ya. Tidak dibolehkan, ya. Tapi yang bermanfaat, ya. Sekarang kita misalnya siaran menyebarkan ilmu dengan perantaraan televisi dan radio, dia melarang sholat, tidak ada itu, ya. Tapi tidak ada ulama yang melarang, ya. Kalau bilang bid'ah televisi itu, tidak ada ulama melarang, karena ini justru membantu dalam menyebarkan ilmu kepada umat, kepada manusia, ya. Nah, jadi intinya yang dilarang, ya, mengadakan hal-hal yang baru dalam agama, yang dilarang adalah di dalam agama, karena ibadah itu sudah cukup, ya. Apa yang Allah perintahkan, Allah Rasulnya perintahkan, itu sudah cukup bagi kita, ya. Tidak usah ditambahi, ya. Tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, ya. Semua sudah selesai, ya, sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna al-firqatan najiyata hiya allati kanat ala mithli ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan tentu diketahui bahwa kelompok yang selamat itu dari umat ini, yang mereka selamat dari azab Allah, selamat di dunia akhirat, adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabat Nabi SAW, ya, mengikuti mereka. Karena para sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka beriman kepada beliau, mereka rindu kepada Allah dan Rasulnya, ya, dalam menaati agama Allah, menaati perintah Rasulnya, ya. Itu para sahabat, ya. Itu para sahabat. Maka orang-orang yang selamat adalah yang mengikuti jalannya mereka, ya. Jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana para sahabat, mereka mengikuti Rasulullah atau jalannya Rasulullah SAW, ya. Wahi al-jama'atu, dan mereka al-jama'ah kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya. Dan Ubay bin Ka'ab ini Allah menyampaikan salam melalui Rasulullah sallam dan menyebut nama Ubay bin Ka'ab, ya. Ini satu hal yang luar biasa di antara manzilah, ya, kemuliaan yang diperoleh oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, beliau orang yang paling tahu tentang kitabullah Al-Quranul Karim, di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, akra'uhum Ubay, kata Nabi SAW. Orang yang paling tepat dalam bacaan Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bisabili wa sunnati. Hendaknya kalian, ya, senantiasa berada di atas jalan yang benar dan di atas sunnah Nabi SAW, di atas jalan para sahabat dan di atas sunnah Rasulullah SAW. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ. Karena tidaklah seorang hamba dia berada di atas jalan Allah dan Rasulnya, ya. ذَكَرَ الرَّحْمَنَ, kemudian dia mengingat Allah Ta'ala. فَفَضُّتْ عَيْنَا, kemudian dia menangis, ya. مِنْ خُشْيَةِ اللَّهِ, karena takut pada Allah Ta'ala. فَتَمَسَّهُ النَّارُ أَبَدًا, orang yang demikian yang dia betul-betul berada di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian suatu saat dia melihat Allah Ta'ala, kemudian dia menangis, ya, karena takut kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka, ya. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya, ya. Kemudian wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan sesungguhnya seorang mengamalkan amalan-amalan ini ibadah pada Allah ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, itu lebih baik daripada seorang bersungguh-sungguh ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala namun menyelisihi apa yang di menyelisihi jalan Allah dan menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wasiat dari Ubay bin Ka'ab untuk umat ini ya, agar betul-betul berpegang teguh kepada sunnah Nabi Alaihi Wasallam, berpegang teguh pada jalan Allah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, kelompok-kelompok yang banyak, kelompok-kelompok yang sesat dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jama'ah, jangan ikuti mereka ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u ya, dan jangan kau mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili ya, karena kelompok-kelompok sesat itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus ya. Jalan-jalan yang banyak ini maksudnya kelompok-kelompok firqo-firqo sesat yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, mereka itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan-jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu sekalian tentang wasiat ini agar kalian bertakwa ya, agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan Allah dan Rasulnya yang diikuti oleh para sahabat, yang diikuti oleh para tabi'in ya. Rahmatullah alal jami', semoga Allah merahmati semuanya ya, mereka semuanya, amin. Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar, rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian ya, poin penting lain yang juga dibahas oleh para penulis kitab ini adalah at-tahdhir minal bid'ah. Ini hal berkaitan dengan peringatan agar kita ini cukup dalam beribadah pada Allah Ta'ala dengan menjalani apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita diingatkan agar jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama ini ya, membuat bid'ah-bid'ah yang baru di dalam agama Allah ini ya, karena ini artinya kita menyelisihi jalan yang sebenarnya, yaitu jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa sih bid'ah itu? Di dalam bahasa, bid'ah itu artinya sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya ya. Ini dari sisi bahasa ya. HP ini bid'ah dari sisi bahasa, karena dulu tidak pernah ada ya. Karpet di masjid, kipas angin ya, AC, itu semua hal-hal yang dulu tidak ada, sekarang kemudian ada. Jadi secara bahasa ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang dulunya tidak pernah ada. Contohnya firman Allah tentang makna bid'ah dalam bahasa, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Ya, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi ya, yang mana tidak ada misal sebelumnya. Ya. Tidak pernah ada. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, tidak pernah ada langit dan bumi yang seperti ini. Makanya Allah menyebutkan badi'us samawati wal ard. Allah dia yang membuat, menciptakan. Karena baru ya. Langit dan bumi baru karena dia ada ciptaan sebelum Allah ya. Allah yang merencanakannya dan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, yang dulu belum pernah ada, yang dulu belum pernah ada. Ini contoh bahwa asalnya ini kata bid'ah itu adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian Allah mengadakannya ya, Allah mengadakan langit dan bumi. Sedangkan makna bid'ah dalam definisi para ulama ma khalaf al-kitab wa sunnah, yaitu sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah, atau ijma' salafil ummah, atau menyelisihi kesepakatan para salaf dahulu, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, atau menyelisihi ijma' para salaf umat ini, para pendahulu umat ini, ya, baik dalam hal berkaitan dengan minal i'tiqadat wal ibadat al-mu'adasa fid din, baik dalam hal berkaitan dengan i'tiqad-i'tiqad, keyakinan-keyakinan, atau dalam hal berkaitan ibadah-ibadah, ya, yang tidak pernah ada dulu, kemudian memunculkan, ya, nah ini yang dinamakan dengan al-bid'ah. Nah, bid'ah ini sangat berbahaya, ya. Hal-hal yang diadakan yang baru dalam agama Allah ini tentu adalah hal yang ya berbahaya. Mengapa demikian? Kata para penulis kitab ini, innal bid'ah wal muhdatsati fid din laha khuturatun 'azimah. Ya, jadi hal-hal yang baru yang diadakan oleh manusia, ya, dalam agama ini yang sangat berbahaya dan akan memberi pengaruh atharun sayyi'ah, ya, yang memberikan pengaruh yang buruk, ya, alal fardhi wal mujtama, baik yang menimpa pribadi, perorangan, atau menimpa satu masyarakat, bal wa ala dini kullihi usulihi wa furu'ihi, bahkan bisa juga merusak agama Allah ini, baik dalam hal yang pokok maupun hal yang cabang, ya. Karena tidak ada ihdatsun fid din, bid'ah itu adalah mengadakan sesuatu yang baru dalam agama Allah ini, ya. Wa qawlan 'ala Allah bighairi ilmin, dan ini ibaratnya orang yang berkata sesuatu, ya, dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya tanpa ilmu, ya. Makanya sangat berbahaya, ya. Apalagi kalau seorang membuat cara-cara tersendiri dalam beribadah, ya, dia produksi, dia yang diproduksinya sendiri dari kepalanya, dari hawa nafsunya, padahal Allah tidak izinkan, ya, Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah lebih mengetahui tentang hamba-hambanya, Allah lebih mengetahui tentang hamba-hambanya, tentang jiwa kita Allah mengetahui. Maka apa yang diajarkan Allah dan Rasul itu yang terbaik, ya. Itu yang cukup bagi manusia yang mereka mampu untuk melakukannya. Itu yang cukup. Karena ini dari Allah, dan Allah mengetahui sifat hamba-hambanya, ya. Maka apa yang Allah syariatkan pada kita, itu yang terbaik. Salat 5 waktu, ya, tidak lebih dari itu. Yang mau nambah silakan, tapi salat sunnah namanya. Yang wajib hanya 5, ya. Ya. Puasa 1 bulan setahun, ya, bulan Ramadan. Yang mau nambah silahkan, ada kesempatan, yaitu puasa-puasa sunnah. Zakat itu misalnya zakat harta 2,5%, itu sudah cukup dari Allah. Yang mau nambah silahkan, namanya sedekah, ya. Jadi Allah ketika menetapkan agama ini, Allah yang Maha mengetahui, ya, tentang hamba-hambanya, ya. Yang Allah wajibkan yaitu diantara haji misalnya. Ibadah haji seumur hidup cukup 1 kali, ya. Tapi seorang punya kemampuan, dia ingin 2 kali, silahkan, ya. Ya. Tapi yang wajib hanya 1 kali. Nah, ini contoh, ya. Jadi apa yang Allah perintahkan kita itu sudah yang paling tepat. Ataupun seorang mau menambah ibadah-ibadah yang ini, silahkan kerjakan yang sunnah-sunnah, yang tidak wajib, sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi. Ada pun membuat cara sendiri dalam beribadah pada Allah, walaupun itu diambil dari Al-Quran. Misalnya seorang menyuruh kamu setiap malam Jumat baca pun wallahu ahad 1000 kali. Gimana ajarannya? Ya. Gimana ajarannya? Padahal itu surat kul wallahu ahad al-ikhlas. Namun menentukan malam Jumat dan 1000 kali dari mana dasarnya? Apa ini tidak memayahkan orang? Padahal Rasulullah mengatakan inna dina yusrun, semua agama Allah ini mudah. Maka jangan kita persulit umat ini, ya. Jangan kita persulit umat ini. Apa yang sudah kita dapati, ya, dari dalil dari Quran dan Sunnah dan ibadah-ibadah kita itu sudah sangat mencukupi, ya. Sangat mencukupi. Ya, jangan, kalau mau nambah silahkan, itu amalan-amalan yang sunnah. Kemudian terjadinya perpecahan di antara umat, salah satunya adalah ya gara-gara itu. Ya, kelompok ini, kelompok itu, firqah ini, firqah itu, dan dari memahami Quran semaunya dia, hanya muncullah kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-sunnah wal-jamaah. Ya. Dan karena itu, andainya kita ini betul-betul mengikuti apa yang sudah diajarkan, sudah dicontohkan dan dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diikuti oleh para sahabat dahulu. Mari kita ikuti mereka. Ya. Ini sudah sangat cukup dan sangat pas bagi kita. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira cukup. Saya ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan kita dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan pada kita taufik hidayahnya untuk senantiasa berada di atas tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lukuli hadha wallahu ta'ala a'lam.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: Sensasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung. Bagaimana menjaga harta ini? Tapi ilmu akan menjaga dia.
6: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu, sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.
7: Untuk mengetahui dasar di dalam Islam
8: perlu untuk belajar.
7: Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara
8: belajar.
7: Apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
10: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: memadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
3: Zina itu yang dilarang tidak hanya zinanya, tapi perjalanan menuju zina juga dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala taqrabu zina," dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka setiap apa saja yang mengantarkan anak Adam terjatuh pada perbuatan zina, maka pengantarnya ini pun dilarang di dalam Islam. "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil dan satu jalan yang sangat buruk.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rahima'an summa rahima'an summa rahima'an rajulun adraka walidayhi indal kibari aw kilahuma ahau ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah." Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun dia tidak masuk surga. Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun dia sia-siakan sehingga dia tidak menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi.
5: Faedah kajian.
6: Bagaimana keadaan di zaman Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut? Tatkala sudah menumpas yaitu Dajjal, kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj, ternyata kehidupan di zaman Nabi Isa alaihissalam itu kehidupan yang amat sejahtera, amat sejahtera, amat bahagia, penuh dengan rasa aman. Sampai-sampai nanti ada penjelasannya dalam sebuah hadis, bagaimana kesejahteraan yang ada pada zamannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kita pernah menjelaskan, tatkala Nabi Isa itu turun ke dunia, menjadi hakim yang adil, maka Nabi menjelaskan, "Wala tutrakanna al-qilas fala yas'a 'alayha." Sampai-sampai unta-unta yang masih muda itu ditinggalkan, dibiarkan. "Wala yas'a 'alayha." Enggak ada yang memperhatikan. Unta-unta yang muda yang biasanya dicari-cari oleh orang itu dibiarkan. Gak ada yang ingin, gak ada yang pengen, ya dibiarkan. Wala tadhhabanna sahna wat tabaghut wat tahasud. Kemudian di zaman Nabi Isa tersebut, ya tidak ada namanya perselisihan. Tidak ada yang namanya percekcokan. Tidak ada yang namanya at-tabaghut, saling marah. Ya, bahkan tidak ada yang namanya hasad. Jadi pada saat zamannya Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang namanya hasad. Enggak ada. Kalau kita sekarang kan ada teman kita yang punya atau mendapatkan kenikmatan sudah hasad. Tapi di zamannya Nabi Isa enggak ada hasad, hilang semuanya. Wala tadhhabanna tahasud wat tabaghut. Bahkan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yad'uwanna ilal mal fala yaqbaluhu ahad. Ada orang yang ya mengajak, ini loh harta, enggak ada yang menerima. Saking cukupnya, saking sejahteranya, ya dikasih harta itu loh, enggak ada yang menerima. Kalau sekarang dikasih apa? Itu sudah Masya Allah, sampai gesek-gesekan. Tapi di zaman itu enggak ada hasad, enggak ada tabaghut, saling benci, enggak ada hasad yang lainnya. Ya. Kemudian sampai-sampai dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim pula, ya, tatkala atau setelah kejadian Ya'juj dan Ma'juj tadi, ya, kan sudah dibersihkan semua itu permukaan bumi sehingga bersih. Setelah itu, ya, bumi ini bisa menumbuhkan pepohonan-pepohonan. Kemudian langit bisa, yaitu menurunkan air, sampai-sampai harta di zaman tersebut berkah. Ya, susu unta yang mau melahirkan itu mencukupi satu kampung. Satu kampung ini lumayan besar ya. Kemudian susu sapi yang mau melahirkan itu mencukupi satu marga, satu kabilah. Ya, bagian dari kampung. Kemudian susu kambing yang mau melahirkan itu mencukupi karib kerabat. Saking berkahnya. Saking berkahnya. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, yang menjelaskan bagaimana keadaan di masa Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, dijelaskan di sini bahwasannya Nabi Isa tatkala sudah membunuh Dajjal, maka ya tersebar rasa aman di antara manusia, sampai-sampai hatta tarta'al asad ya ma'al ibil, sampai-sampai yang namanya singa itu bermain-main dengan unta, maksudnya beriringan. Wanimar ma'al baqara, dan macan itu bisa beriringan dengan sapi. Wadhi'ab ma'al ghanam, dan serigala itu bisa beriringan dengan yaitu domba. Wayal absibyan bil hayyat wala tadurum, bahkan anak-anak kecil itu bisa mainan ular-ular, bukan ular-ularan lo ya, ular beneran. Wala tadurum, dan tidak membahayakan anak-anak kecil tadi, saking amannya. Ya, kemudian juga ya dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, saking makmurnya apa? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya seandainya kamu ya menanam benih di bukit Shofa, ya, lau badarta habbaka ala Shofa lanabata. Seandainya kamu menanam benih di bukit Shofa, maka akan tumbuh. Ya, padahal kan bukit itu kan, tapi tumbuh saking makmurnya. Hatta yamurru rajul alal asad fala yadur, sampai-sampai ada singa yang lewat di orang itu enggak membahayakan.

Faedah Kajian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatukum khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Rakyat dan penguasa saling mencintai. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Masya Allah, indahnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan pemimpin seperti ini kepada kita semuanya. Amin, ikhwan. Ya. Tapi sebaliknya, wa syirru aimmatikum, seburuk-buruk penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk penguasa kalian adalah penguasa yang kalian benci, mereka juga benci kalian. Antum bayangkan, rakyatnya benci penguasanya, penguasanya benci rakyatnya. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Ya. La ilaha illallah. Tambah lagi, kalian laknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Waduh. Saling celah mencel. Mencela. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah enggak meringin kita ini. Na'udzubillah. Ketika dalam tahap seperti ini, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, afana nunabidhum bisayf. Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang? Laos, tak seneng kok, caci maki kok. Ya perangi wae kan begitu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Maka mufikum sholat. Selama mereka sholat bersama kalian, kalian jangan berbuat seperti itu. Ya. Wa idza ra'aytum min wulatikum ma takrahunahu fakrahu amarahu. Kalau kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, bencilah perbuatannya. Tapi ingat, wala tanza yadan an ta'atin. Jangan pernah kalian melepaskan diri dari ketaatan. Ya, selama perbuatannya baik kita taati. Kita benci simpan dalam hati. Kita enggak senang simpan dalam hati. Jangan umbar sana sini. Anu-anu, yo. Simpan. Ya. Sujud kepada Allah, minta ya Allah pemimpin yang baik. Bahkan sujud kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepadanya menjadi pemimpin yang baik. Kita enggak tahu hati manusia, masyarakat muslimin. Kita enggak tahu hatinya manusia. Anda lihat Fir'aun, Fir'aun itu unggul mengatakan saya Tuhan. Dukungan salah satunya siapa? Tukang sihir. Ketika datang Nabi Musa mendakwai Fir'aun agar tunduk kepada Allah Ta'ala, tidak mau. Ketika adu ilmu, ya, tukang sihir nyalakan sihirnya, dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Apa yang terjadi? Tukang sihir langsung beriman semuanya. Hatinya berubah menjadi orang yang beriman. Saat itu, siapa yang nyangka Fir'aun yang menjadi target, ternyata yang dukung Fir'aun tobat. Mereka ketika tobat, Fir'aun mengancam, tak bunuh kau, tak potong tanganmu dan kakimu serasi silang. Ini tukang sihir.

kepada kami, ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dibelah dari Fir'aun. Ya, wa tawaffana muslimin, matikan kami sebagai orang muslim. Siapa yang tahu? Doakan sudah. Ya. Tugas kita rakyat sabar mendoakan. Kalau ingin memperbaiki yang atas, kita dulu harus baik. Lawan terima surat kanu amplop opo surat lagi. Barang enggak metu. Ini kepimpin-pimpin yang baik, yang baik. Lang ente ngentit kok kepimpin-pimpin yang tak ngentit. Ya. Ente ujian ngentit kok kepimpin-pimpin yang jujur. Perbaiki diri ke sendiri. Ya. Ente sendiri naik tangga pakai NPWP. Nomor piro wani pi? Piro. Pemimpin-pemimpin yang adil sulit. Ya, doa sudah. Cara kita ya sudah ngaji. Kita perbaiki dari awal satu persatu. Wallahi kan ana renungkan betul-betul masalah ini. Ana pernah mengalami masa seperti antum. Futur. Jengkel dan tapi kita renungkan, ya Allah. Tidak ada jalan kecuali kembali kepada sunnah. Benar Allah mengatakan. Ya, furuddu ila Allahi war rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dan Rasulnya? Sudah bersabar kita. Dunia itu selalu berputar. Insya Allah ada masanya. Ya. Kita mendengar masanya Nabi Sulaiman dengan kemakmurannya jadi sejarah. Kita mendengar masa sebaliknya, masa yang paling parah juga jadi sejarah. Sekarang kita adalah pelaku sejarah. Jangan sampai sejarah kita dikenang dengan sejarah yang buruk. Minimal besok di akhirat kita membuka sejarah kita baik. Masya Allah, api. Jangan sampai kemudian, lu abangnya jerentek, gara-gara ente ngomong kudeta, akhirnya semuanya orang yang tergede. Berapa darah yang menjadi tanggung jawab ente?

0: Faedah Kajian.
1: Banci itu, waria itu enggak ada. Jadi waria itu dalam fikih ada dua istilah. Ada khunsa, ada mukhannas. Khunsa itu orang yang Allah ciptakan dalam kondisi gak jelas statusnya. Apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan. Statusnya gak jelas. Gambarnya pripun, siapa tahu? Kan laki-laki itu jelas ono ciri khas laki-laki. Perempuan itu jelas ono ciri khas perempuan, laki-laki jelas, perempuan jelas. Ada makhluk yang ketiga yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-khunsa. Jadi makhluk yang gak jelas lanange, gak jelas wedoke. Gambarannya pripun? Siapa tahu? Alat kelaminnya dua atau gak punya alat kelamin. Jadi punya alatnya laki-laki dan alatnya perempuan pada satu orang. Atau gak punya zakar, gak punya farji, tapi yang duwe sesuatu bolongan ngone untuk pipis, gak duwe pipis lah ya mati. Ini lah makhluk jenis ini sementara gak laki-laki gak perempuan, tapi harus diproses untuk menjadi salah satunya. Cara yang disebutkan oleh para ulama, dan ini masyhur di kitab-kitab faraid, karena salah satu di antara sisi utama faraid itu kan jelas, ini anak lanang dapat sekian, anak wedok dapat sekian. Nah, anak wandu itu kan gak jelas dapat siapa. Makanya distatuskan, ini jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Bagaimana caranya? Dilihat, bayi procot, kok kemudian ternyata kelaminnya dua. Yang dilihat itu pertama, lihat pipisnya dari mana. Engkau ternyata nih pipis itu teko sing lanang, sing wedok ditutup, dilem altiko atau apa, ditutup, atau dijahit tapi ya kan, pokoknya ditutup, dimatikan gitu. Kalau sudah begitu, berarti dia laki-laki, sudah, nggak ada lagi khunsa. Khunsa sementara 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 pekan, tapi kemudian setelah itu jadi

0: laki-laki. Kalau ternyata PPC itu dari perempuan, yang laki-laki nggak pipis, ya berarti ya yang dia yang diteruskan itu perempuannya, yang laki-laki dipotong. Ini dipotong pakai arit atau pakai opo? Dipotong, bukan dipotong. Akhirnya dia jadi perempuan. Akhirnya dia menjadi perempuan. Maka yang belakangan, soalnya dewe mburi, yang belakangan dimatikan. Jadi kayak tadi lagi, bareng Ustaz. Ini bareng ngono. Bareng, kalau sudah bareng semacam itu, porsi mana yang lebih banyak? Podo Ustaz. Iku kenemenen ku bayi ku, gak jelas ya. Ya seluruh, ya pipis karu-karune, bareng podo gak jelas-jelas itu. Kalau sudah semacam itu dilihat korinah. Apa itu korinah? Korinah itu indikator penguat dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau pada zaman dahulu, di zaman para ulama-ulama pada zaman dahulu, sebelum ilmu medis yang muncul di zaman sekarang, ditunggu sampai agak gede muncul tanda-tanda laki-laki ataukah muncul tanda-tanda perempuan. Kalau zaman sekarang bayi sudah bisa pakai USG, lihat aja hormon di dalamnya, nyanyi kondisi di dalamnya, ada rahim atau tidak. Kalau ada rahim, ya berarti dia laki-laki. Laki-laki, berarti dia perempuan. Gak ada rahim, berarti dia laki-laki, gitu aja. Nyanyi itu aja. Lah, setelah itu sudah, gak ada lagi makhluk yang namanya waria. Dia itu menjadi laki-laki, menjadi perempuan, menjadi perempuan. Itu namanya khunsa. Lah, khunsa ini tidak tercela. Karena itu jibillah. Jibillah atau apa ya, bahasa Surabaya. Gawan bayi ini ngono. Jadi Allah ciptakan dia dalam kondisi semacam itu. Hanya diproses dengan proses syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan khunsa, tapi mukhannas. Yang kedua itu bukan khunsa, tapi mukhannas. Mukhannas itu, dia itu jenis kelaminnya jelas. Dia itu laki-laki, tapi gayanya kayak wong wedok. Ya laki-laki terus bengesan, wedaan. Laki-laki tapi melakune gayanya kayak wong wedok, senengane kembang mawar. Dan macam-macamnya, pakai daster. Dia laki-laki, kalau kemudian dia itu nyeni alat nyeni kelaminnya, dia itu laki-laki tapi gayai koyong itu. Ini bukan khunsa, ini namanya mukhannas. Lah, mukhannas inilah yang terlaknat.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Semenit manfaat.
3: Mengingatkan umatnya dari segala pintu yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Tidak hanya melarang dari kesyirikan, tapi segala pintu, segala sebab, segala jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan diperingatkan oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau melarang sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Beliau juga melarang untuk membangun kuburan, meninggikan kuburan. Beliau melarang sholat menghadap kuburan. Semua itu adalah bagian daripada upaya beliau untuk menutup segala yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan.
2: Semenit manfaat.
4: Kebahagiaan kita itu bergantung bagaimana kita menghidupkan roh pada jasad kita dengan kalimat tersebut. Maka terus belajar. Ya, terus kita mendalami, memahami, yaitu kalimat La ilaha illallah serta semua hal yang ada sangkut pautnya merupakan konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang kedua, setelah itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Maka dengan begitu kita

0: akan mendapatkan yaitu kebahagiaan, akan mendapatkan roh kita ini hidup penuh dengan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan, kebahagiaan yang sebenarnya.
1: Semenit manfaat.
2: Harta yang baik itu adalah harta yang kita peroleh dengan cara yang halal. Harta yang kita dapatkan dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi jangan kita membayar zakat atau kita bersedekah dari harta yang haram. Ya. Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Seorang muslim atau misalnya seorang muslimah ketika dia khususnya seorang muslim ya, karena seorang wanita muslimah biasanya dia ikut suaminya ya. Seorang muslim misalnya dia bekerja, dia mencari nafkah, kemudian Allah kasih rezeki, Allah bukakan pintu rezeki ya. Maka hendaknya seorang muslim di dalam benaknya yang dia cari adalah karunia Allah Subhanahu wa taala itu yang halal.

Itu ada dua. Satu non muslim wasani, penyembah berhala, orang kafir, ya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang apa sampai pun orang ateis, begini orang non muslim yang bukan ahlul kitab. Kalau ini jelas sembelihannya itu haram, karena mereka tatkala nyembelih dipastikan menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Yang kedua, tatkala mereka itu, yang kedua itu adalah muslim yang ahlul kitab. Lah, muslim yang ahlul kitab, kok muslim ahlul kitab? Sembelihan kafir ahlul kitab. Itu yang punya hukum khusus, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, izinkan untuk mengatakan, memakannya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amuhum halul lahum. Sembelihannya orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Jadi itu adalah pengecualian dari keumuman hukum tentang orang-orang kafir. Nah, masalahnya adalah bahwasanya yang semacam itu halal. Halal ini berlaku mutlak semua atau iya? Kita katakan iya, selagi orang itu muslim, selagi orang itu kafirnya wasani, dan dia itu taat di agamanya itu, maka sembelihannya halal. Jika dipastikan syarat rukun terjemahnya itu selesai. Jadi syarat syukur, syarat rukun penyembelihannya itu terpenuhi. Dalam artian terpotong jalur makanan, terpotong jalur minuman, terpotong dua urat nadi, dan macam-macamnya. Maka itu terpenuhi. Apabila itu tidak terpenuhi, ya maka berarti jadi itu harus terpenuhi. Seandainya jangankan orang kafir, orang muslim saja, kalau kemudian dia kan tidak terpenuhi, maka dia berhak untuk melakukan, dia berhak untuk kita katakan sembelihannya enggak sah, padahal dia muslim. Karena ya enggak ini, enggak itu, dan macam. Apalagi kalau memang orang ahlul kitab, orang kafir. Orang kafir yang kemudian sembelihannya itu tidak terpenuhi, maka dia berhak. Jadi dia kita katakan bahwasanya sembelihan itu adalah tidak sah, meskipun orang ahlul kitab. Jangan kan orang muslim. Jadi kesimpulannya, sembelihan orang yang non muslim itu ada dua. Sembelihan non muslim, bagaimana penyembah berhala, maka dia itu kafir, dan apa, kanduk. Jadi sembelihannya haram karena dia kafir. Yang kedua, kafir ahlul kitab. Kafir ahlul kitab itu halal, karena Allah menegaskan wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum. Jadi makanan ahlul kitab itu adalah halal. Jadi, baik. Yang berikutnya adalah masalah, kalau memang itu halal, haram salah mutlak? Enggak. Halal jika terpenuhi syarat rukunnya. Jika terpenuhi syarat rukunnya, bacanya sembelihannya benar, ininya benar, dan macam-macam baru halal. Tapi kalau dan sembelihannya enggak benar, ini dan macam-macamnya, maka itu menjadi tetap tidak boleh untuk dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah.

dalam pengucapan gunnah itu terkadang dibaca dengan panjang yang mana ulama mutaakhirin menentukan kadarnya 3 harokat. Ya, misalkan ketika nun tasdid, mim tasdid, kemudian idgham bi gunnah, ya, dan sebagian keadaan yang lain. Itu dibaca memang panjang, 3 harokat. Ya, ketentuan 3 harokat ya, seperti ini adalah istihadnya ulama mutaakhirin. Kemudian ada kondisi yang mana gunnah itu dibaca 2 harokat panjang, namun tidak sepanjang yang pertama tadi. Itu 2 harokat, sekitar 2 harokat. Yaitu ketika ikhfa, baik syafawi maupun ikhfa hakiki dan ikhlab dan sebagian keadaan yang lain. Ada juga yang dibaca kurang dari itu, yaitu ketika sukun. An'amta, gunnahnya mengalir. Namun mengalirnya kurang dari keadaan yang kedua dan kurang dari keadaan yang pertama tadi. Sedikit mengalirnya. Ada juga gunnahnya yang lebih sedikit lagi, yaitu ketika nun sukun, ketika nun dan mim itu dalam keadaan harokat. Jadi memang dari tinjauan ilmu tajwid, terkadang gunnah itu dibaca panjang, terkadang panjang namun lebih pendek dari yang pertama tadi, ya. Terkadang juga dibaca lebih pendek lagi. Jadi ada beberapa tingkatan dalam membaca gunnah. Ya, ada yang sedikit memanjang, ada yang lebih panjang lagi, ada yang sangat panjang. Namun sangat panjang tetap ada kadarnya, tetap ada ketentuannya. Dan tidak dalam semua kondisi. Ini sudah kita bahas dahulu. Ketika seseorang terkadang memanjangkan gunnahnya dan terkadang memendekkannya sesuai dengan kondisi-kondisi tadi itu, maka tidak mengapa. Maka inilah yang seharusnya dilakukan. Kalau sesuai dengan kondisi, kalau sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka ini tidak mengapa. Justru kalau semua gunnah itu dibaca dengan tidak panjang, dibaca dengan cara yang sama, justru salah. Ini yang pertama, justru salah. Yang kedua, kalau dia memanjangkan dan memendekkan gunnah, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, namun tidak sesuai aturan, maka juga salah. Jadi jawabannya dilihat tadi ya, dia menjadi imam, terkadang memanjangkan gunnahnya, terkadang memendekkan gunnahnya. Maka dilihat, ketika dia memanjangkan gunnahnya itu dalam kondisi apa? Dalam kalimat apa? Dalam huruf apa? Dan huruf itu dalam kondisi apa? Dan ketika dia memendekkan gunnahnya itu pada huruf apa dan dalam kondisi apa? Itu harus dilihat. Kalau hurufnya tepat dan kondisinya tepat, maka tidak ada masalah. Maka justru inilah yang seharusnya. Tapi kalau hurufnya salah dan kondisinya juga salah, maka ini hukumnya juga salah. Nah, mungkin itu yang bisa kita jawab ya. Allahu a'lam bishawab.

0: terlalu cantik dan menarik ini kan persepsinya Anda, ya. Tidak tahu di mata laki-laki yang lain bagaimana, ya. Sebenarnya kembali ke dua pendapat tadi, ya. Jadi kalau memang Anda berpendapat yang mengatakan bahwasanya cadar itu apa namanya tidak wajib, ya, atau menutup wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib, ya, boleh-boleh saja. Karena ulama pun juga ada yang berpendapat seperti itu. Hanya saja mereka mengatakan al-afdol, yang lebih utama. Mereka nggak bilang wajib, ya. Kalau mau nggak pakai juga silahkan, tapi afdolnya pakai. Mereka berpendapat seperti itu. Apalagi di zaman fitnah, ya. Rasulullah SAW bersabda la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minal ladzi qablahu, ya, atau minal illa wa ba'dahu syarrun minhu, ya. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya akan lebih buruk dibandingkan sebelumnya, ya. Ya tentu ini bukan berarti terus kita apa namanya tidak positive thinking, ya, tapi itu menunjukkan secara umum seperti itu, ya, bukan berarti terus tidak ada orang baik, tidak, ya. Kembali ke permasalahan tadi, jadi itu sebenarnya hanya persepsi dari si penanya, dan sekali lagi kembali ke dua pendapat tadi, kalau memang berpendapat menutup wajah tidak wajib, ya tidak ada masalah, ya. Intinya kita nanti di hari kiamat akan ditanya, ya, kenapa kamu melakukan ini, dijawab aja sesuai pendapat kita. Intinya seperti itu. Jadi kita siap nggak besok di hari kiamat ditanya dan kita punya jawaban. Intinya seperti itu, ya. Oh, aku berpendapat seperti ini karena mengikuti alim fulan, ya Allah, ya. Aku berpendapat seperti ini karena aku mengikuti ustadz fulan, ya Allah. Intinya seperti itu, ya. Bukan mengikuti berdasarkan hawa nafsu, tapi mengikuti karena insya Allah ini adalah pendapat yang lebih tepat, ya. Dan yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada sebuah pepatah Arab, ya, ini bagus sekali. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan likul lisa qitatin la qitatun, ya. Likul lisa qitah la qitah, ya. Likul lisa qitatin la qitatun. Likul lisa qitah artinya adalah setiap benda yang terjatuh la qitah, mesti ada yang mengut, ya. Apapun benda tersebut, ya. Setidak atau apa namanya, meskipun benda tersebut tidak terlalu berharga, mesti ada yang mengut. Nah, ini adalah sebuah pepatah Arab yang pernah dibawakan oleh salah seorang ulama ketika beliau membahas bolehkah seorang wanita yang sudah tua, ya, yang mungkin apa namanya, ya sudah tua gitu ya, maksudnya keinginan orang untuk menikahinya itu sekecil. Boleh tidak seorang yang sudah, wanita yang sudah tua, safar sendirian, ya. Ini disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ya, penulis kitab Tafsirul Alam. Di situ beliau menyebutkan perkataan ini, ya. Beliau tetap merojihkan, sebagian ulama memang mengatakan boleh, ya. Namun pendapat yang beliau lebih pilih adalah tetap harus bersama mahramnya. Kemudian beliau membawakan pepatah Arab ini, likulli saqithah la qithah. Setiap ada sesuatu yang jatuh, mesti ada yang mengut, ya. Maksudnya apa? Na'udzubillah min zalik, di zaman yang Allah musta'an, ya, zaman yang kejahatan semakin bermacam-macam, ada saja, ya, seorang apa namanya, orang yang buruk, ya, meskipun itu adalah wanita yang mungkin apa namanya tidak cantik, kemudian juga apa namanya sudah tua dan sebagainya, tapi tetap ada, ya, kejahatan seperti itu tetap ada. Jadi apa namanya, itu adalah jawaban berkaitan dengan soal yang tadi. Wallahu a'lam.
1: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dhunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
2: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala
3: berkata, inna hadhal ilma dinun tanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama. Sehingga tolok ukurnya bukanlah person.
2: Kalau fulan pasti benar.
3: Kalau title dan gelarnya ini berarti pasti benar, tidak. Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis
2: dengan pemahaman ulama us-salaf.
3: Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih,
2: maka dia berada pada edaran kebenaran.
4: Maca apa itu? Kancan ikut mau tinggal maca khusuk buat itu lho, maca apa itu?
5: Kosek itu. Ini penting ya?
4: Maca apa?
5: Ini kita penting. Ini ya, awake dhewe ngerti dhewe to. Aku kira ya wong bisnismen. Saiki sing tak waca iki ya, iki kitab Al-Buyu, jual beli dalam Islam. Saiki wong bisnis ora meng dawur-awuran to ora. Kudu awake dhewe ngerti sana syariat.
4: Bakul ya bakul ngono ae kok lho.
5: Weh, ora masalah sing kuwi. Awake dhewe iki ambok ibaratnya badhe setitik. Sing penting awake dhewe jujur. Kuwi berkah awake dhewe nek ngono kuwi hasile. Kalau nek mung arep do waton nang golek badhe sak oka-okae gampang wae nek nyalahi syariat. Bisnismen iku kudu ora meng waton.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Ana wasantek makan.
5: Alah,
7: kok pucuk banget kok apa, Bang?
5: Kok kaya ngono. Usah banget iki ngopo jane?
6: Aku bar keliling-keliling. Bar golek sebrahan duit kok ya angel tenan ya, Bang, Bang.
5: Lah, arep tak ngomong apa golek sebrahan duit kok ngantek keliling-keliling. Wis kok ngendi wae mau giwah jan.
6: Wis keliling-keliling ngene, kanca-kanca iki arek golek duit jane, arek golek silian.
5: Apiro?
6: Ning sithik jane. Sak juta mingan. Tapi kok yo angel tenan e. Padahal yo aku yo wis nduwe jaminan. Nek dikira aku ora duwe jaminan ke ora bali ngono yo. Tapi kok yo angel tenan.
5: Golek duit. Angel jaminan apa kuwi?
6: Iki lho BPKB. Lho, kulit BPKB
5: aman-aman.
6: Ya ora payu kok doang. Apa karena ora do percaya aku saiki gandeng ketemu karo sampean aku yang ngerti kowe wong apian. Kur ketahe duwite yo oke apa yo ora nulung karo kancane to, Bang?
7: Wis ditulungi Mas Mitra.
5: Iki mah tak gadek ngene lho.
6: Ya pijane mingke jaminan ben aku ki yo tenanan tak balekke ngono lho maksudku.
5: Ngoten ki tak gadekke. Terus yang bungani ya toh?
6: Ya gandeng nek butuh ya yes. Oke rapopo yang ya kahanan kayak gini
5: tak kandani ngomong aku bareng moco ini dulu tak waca aja ya ini dulu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ahalawahul bay'a wa haromar riba yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nek iki mau tok ubeng-ubeng ki tok tawak-tawak ki terus kowe golek silian duit terus kowe mesti engko ngeki anakan apa bungawi mau ha iku jenenge
6: riba. Lah ya lagi ketetet ki lho, Bang.
5: Wis ngene wae. Gandeng kanca ta iki. Tak kei solusi.
6: Kuwi apa kuwi solusi? Lah mau ngene solusi.
5: Ngene. Pinjam-minjam wae ta. Heeh. Nek ana bungane ra dosa. Ini nggon ayat wis tertulis.
6: Oh iya.
5: Iya toh. Nek jual beli, yo arep golek bathi sak oke-oke ora masalah.
6: Oleh.
5: Oh, ora apa-apa. Sing penting kuwi ora ana ribane. Nek jual beli ora masalah, kuwi oleh.
6: Ya wis gak apa-apa. Sing penting aku tak duit piye carane.
5: Nah, saya nyanyi solusine.
6: Poso solusi aku seneng iki. Kita titik terang kita iki.
5: Wah, nek kene iki nek ora ngene solusi ya.
6: Aku kita seneng tenan nek ketemu sampean iki.
5: Kowe iki nek arti gawe terus ngelem-ngelem kok ngono.
6: Ora ngono to.
5: Ora.
6: Aku wis ngerti nek sampean iki wong api anu ya.
5: Wis ngene saiki dibuke. Aku kan duwe handphone.
6: Heeh.
5: Lah, handphone kowe iki tukunan.
6: Tuku nang piye to, Bang? Lah kok aku ki wis keliling-keliling golek duit, butuh duit kok malah kon tuku handphone. Piye to maksud e?
5: Kusik to. nek aku ngomong berampung aja tak pedat-pedat-pedat.
6: Oh iya iya iya.
5: Ya ini ya Mas.
6: Iya iya piye piye
5: Pak. Berilmu ya susah diterangkan wong rampung nerangke kok senengane dipenggah. Saiki akate ngene.
6: Oh piye.
5: Iki handphoneku tukunan.
6: Heeh.
5: Tak cekel.
6: Heeh.
5: Sak yuta
6: 500
5: ya ta. Terus saiki handphone kuwi tak tuku ganti.
6: Oh, sak yuta aku.
5: Oh, tak tambahan.
6: Ya. Kene dite sak yuta.
5: Saiki tak bayar sak yuta. Ora ngono kuwi tak gampang ta.
6: Berarti intine iki jual beli ya,
5: Pak. Lha iya, ngerti dhewe nek pinjam-pinjam mau sing ono anakane riba. Nek jual beli iki boleh arep golek bathi ora wae ora masalah. Yo ngene iki lho Mas, dadi tang ta kowe.
6: Oh. Nek ora jual beli boleh.
5: Oleh.
6: Utang utang ora tambahan, ora oleh ya.
5: Lah yo kuwi dosa gedhe nek ngono kuwi jenenge riba mau bar moco nak. Mau tak bayarnya menan aku lek moco.
6: Wis Bang, wis dong.
5: Oh, ora percaya ora itu sih.
6: Wah, alhamdulillah.
5: Ji. Ro. Lu. Tat. Limo. Enam. Itu. Walu. Song.
6: Saya itu ya.
5: Kadera.
6: Dulu bang. Tiap bulan berarti itu loh.
5: Sing penting setahun. Kalau setahun
6: terus beres.
5: Sing penting.
6: Wis itu lagi ya bang. Lancar ya.
5: Wis amin.
6: Wis solo ya bang.
5: Oh wis.
6: Pas sampai
5: lagi.
6: Balik sih. Wis solo. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Walah, salah kelalen kan? Kesusu.
5: Apa?
6: Kan aku jual beli toh. Berarti kan orang UBPKB, ya toh?
5: Wis apa bagi semeneng kini? Ki malah orang aman ya toh kowo. Jadi sungguh malah
6: buruk. Lah kowe karo kanca dhewe kowe ora percaya.
5: Ora masalah kuwi. Iku malah kok kene ngebangan malah kerjamu segala riba. Ini tak gowo aman yang berangkas. Wis ora apa-apa tenang lo pikirmu.
6: Aku diamani ya.
5: Oh, UBPKB nang omah tumpukan ora masalah.
6: Wis lah. Ora apa-apa.
5: Wis aman ki sih.
6: Wis ya, Bang.
5: Yo.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Wes, ayo gelembra ya ngono mau.
5: Gelembe ya.
6: Kaya ngono mau lo jual beli kredit ki mau.
5: Kaya Mas Topi ki mau.
6: Oh, gelem aku.
5: Mas Anto ya butuh duit.
6: Butuh, kabeh wong rak ya butuh duit to, Mas.
5: Oh, beres. Wes, saiki akad.
6: Yo.
5: Wes gampang wae kok. Handphone ya.
6: Oh, handphone.
5: Dal ning sampean.
6: Yo.
5: Sak yuto 500 secara kredit diangsur setahun.
6: Terus berarti yo.
5: Yo,
6: deal ya.
5: Deal. Oke, salam Mas.
6: Salam Mas.
5: Handphone wis saiki di menamu.
6: Wis dadi saiki lho iki
5: ya.
6: Yes. Handphone kok apik kaya ngene.
5: Ya saiki tak dolen aku. Loh. Aku ya topik mau, terus tak dolen aku men.
6: Ya ora. Wis aku seneng kok iki handphone.
5: Ya ora.
6: Jane apik, tak dolen njobo kan iso payu luwih dhuwur.
5: Ya ora, mau perjanjiane kan kaya topik iki mau lho, contone kaya topik iki mau.
6: Ora, aku wis dadi aku kok sing penting rak kowe tak angsur to, ping 12.
5: Jare sampean butuh duit.
6: Ya yo butuh
5: cepak iki, tak cepaki.
6: Iso tak dol ning jaba kok iki. Ora kudune nggonmu to, sing penting aku oleh duit.
5: Hayo nek ngene Mas jenenge ngakali ya.
6: Ya ora.
5: Lah kok iki iki?
6: Ora. Kan wis dadi aku saiki.
5: Gak aku nek ngono kuwi.
6: Ora apa-apa.
5: Wis ra kenomu perjanjiane batal ngono kuwi.
6: Ora iso.
5: Batal.
6: Moh, ora oleh.
5: Tak sale ndak aku.
6: Ora.
5: Bos, gak saiki pindah.
6: Ora
5: aku pegah.
6: Ora iso.
5: Ora
6: iso.
5: Pokoke aku pegah.
6: Ora
5: kuwi kok. Ora sih
6: stop
5: perjanjiane. Yo wis stop iki wis ra kaya aku kok.
6: Ustaz. Ustaz. Gak kuwi iki.
5: Oh, jangan tak itu punya saya
6: tahunku.
5: Wis tak tok ora sido. Aku muni lagi wis tak.
6: Piye to? Wis, Mas. Wong lho rek sini mau padu rebutan.
5: Nah, ini lo mau ngakali saya kok
6: ta? Enggak no,
5: kok ngakali kowe
6: piye? Ora, kowe ngakali aku. Ini apa siapa?
5: Saya. Temen saya. Kan wis tak tuku totro, jare mau kon ngangsur setahun, ping 12. Piye model to? Ane yang percaya di dalam aku meneng.
6: Ora no kan bebas.
5: Ane kalau ora tak delmu, ora
6: tak delmu. Ceritanya gimana? Saya iki sinten sing mbak dicerita?
5: Yes, wewe, dini ta. Tadi tuh Mas Tope kesini, dia tuh butuh uang. Nah, dia tuh saya bawa beli tapi juga mau diteri kemana-mana katanya nggak ada yang mau ngasih uang sama Mas Tope. Saya sama temen sendiri ya nggak enak loh Pak, tak bantu Mas Tope gitu. Malah mau ngasih tambahan juga.
6: Saya untuk gak, utang.
5: Iya Kak, tapi Kak udah tak jelaskan di sini sudah tertulis. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
6: Masya Allah. Iya,
5: Tad. Betul ya, Tad?
6: Ini buku apa, Tad?
5: Buku Al-Majis, Tad.
6: Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Enggak, lanjutkan. Nah,
5: terus, tadi jual-beli kan boleh, Tad. Saya kan punya handphone. Handphone saya ini kan tak suruh beli, Mas. Secara kredit.
6: Nah, kok seorang ini kan, nih?
5: Ini posisinya kan tak bawa lagi, Tad. Karena
6: dibeli lagi.
5: Tak beli lagi. Tak jual ke Mas Topik 1,5 juta. Karena Mas Topik butuh uang 1 juta, dijual ke saya lagi 1 juta. Gitu. Tak kasihlah uang 1 juta, tapi Mas Topik nanti masih punya hutang handphone saya tadi 1,5 juta.
6: Gitu,
5: nah, ini Mas Ambar tadi kan kok pengen gitu loh.
4: Saya kan pengen itu, Tad, pengen kayak gitu, pengen jual beli kayak Topik. Tapi masalah jualnya kan bebas, Tad, mau tak jual kemana-mana. Saya tak beli, Mas Mitro, kredit. Neng lek, wes ijab kabul tak deal kemana-mana boleh, Tad?
6: Oke. Tadi sudah deal.
4: Sudah deal.
5: Tapi kan mintanya kan saya tak jual ke saya lagi, Tad, kayak gitu ya.
6: Jenengan mempersyaratkan setelah dijual ke Mas Anto harus dijual lagi ke jenengan.
5: Oh lah iya gitu, Tan. Orang ngono kok. Ayo nek ngono ngene pun tak dal murah kok. Ayo ngono ya wegah aku kok.
6: Baik, sekarang begini, saya jelaskan. Jadi praktek seperti yang tadi jenengan sampaikan itu disebut dengan jual beli inah. Nah, jual beli inah itu aslinya adalah kamuflase dari transaksi riba. Memang kelihatannya jual beli, tapi sebenarnya aslinya adalah utang piutang yang minta tambahan. Makanya jenengan tadi menjual ke Mas Topik atau ke Pak Anto, tapi dengan disyaratkan harus dijual kembali ke saya dengan harga yang berbeda. Terus jenengan ngambil untung. Nah, ngambil untungnya itu adalah transaksi riba. Keuntungan itu namanya riba. Karena hakikatnya jenengan mau ngasih utang ke Mas Anto atau ke Mas Topik dengan nilai 1 juta, tapi kemudian jenengan jual HP itu sebagai kamuflase, seolah-olah itu adalah jual beli, padahal aslinya adalah utang piutang. Boten pareng ngoten niku.
5: Lho. Di Quran enggak ada tulisan inah lho, Tat. Nah, saya itu hanya mengamalkan kok, Tat.
6: Pripun ayatnya?
5: Allah menghalalkan jual beli, kan saya jual beli ya enggak masalah, apa kayak gitu boleh-boleh aja. Jual beli lho, Tat.
6: Nggih.
5: Enggak ada tulisannya inah.
6: Betul. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Inah itu kelihatannya jual beli, tapi aslinya praktek riba. Kalau betul memang itu jual beli, seharusnya jenengan tidak memaksa Mas Anto untuk dibeli kembali. Nah, begitu apa ini sudah jenengan jual ke Mas Anto, deal regane pirang, Mas?
4: 1,5 juta.
6: 1,5 tapi ini 1,5 ya murah banget.
5: Nah, makanya.
6: Nah, karena itu jenengan begitu jual dengan harga 1,5 murah sekali. Tapi kan maksud jenengan dijual kembali.
5: Oh lah iya, Pak.
6: Nah, kalau memang jual beli, jujur jual beli, seharusnya begitu sudah dibeli Mas Anto, sudah menjadi hak Mas Anto 100%. Terserah beliau mau dijual kembali ke jenengan atau dijual ke counter yang lain.
4: Bebas ya, Tad, ya. Boleh saya jual kemana-mana. Lah.
5: Ayo aku tekor nek ngono.
6: Makanya itu jadi bukti sebenarnya itu bukan jual beli, tapi aslinya adalah niat jenengan mau ngasih utang ke Mas Anto, terus nanti Mas Anto membayar lebih. Ngoten iku to?
5: Ah iya
6: ta. Ya enggak gitu enggak boleh. Itu termasuk transaksi riba.
5: Lah kalau sekarang saya hanya ngutang ketok, Tat. Lah saya dapat apa enggak produktif kok itu uangnya?
6: Nggih. Jenengan kalau ngutangi orang lain dengan niat membantu, insya Allah dapat pahala. Pripun. Jadi nggak ada ruginya, meskipun uang itu berada di tempat orang lain saya nggak bisa memanfaatkan. Justru karena jenengan bantu orang lain dimanfaatkan oleh sesama muslim, jenengan terhitung membantu orang lain sesama muslim dan itu termasuk pahala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang statusnya hasan bahwa ngutangi orang lain itu nilainya sebagai sedekah. Makanya tidak boleh minta tambahan.
4: Wes iki handphone Putra.
5: Wes ora iso.
4: Iki handphone ora
5: sido.
4: Ini hanya
5: satu satunya saya tadi ya.
6: Sebentar dulu, saya taruh sini dulu.
7: Halangi sih.
8: Tadi niatnya jenengan mau jual atau tidak?
7: Ya enggak, Tat.
8: Berarti memang dari awal niatnya bukan mau jual, Mas. Karena itu akad yang tadi dilakukan dibatalkan. Alhamdulillah, gitu. Terus tadi yang sudah dilakukan sama Mas Taufik dibenerin lagi. Gitu. Jenengan ngambil untung berapa?
7: 500,
8: enggak boleh. Sehingga nanti Mas Taufik hanya punya kewajiban untuk mengembalikan senilai 1 juta sesuai dengan uang yang jenengan kasihkan. Gih. Sanggup?
7: Gih, enggak apa-apa, Rat.
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah, rasidah hilang ini. Hah. Rasidah, Pak.
8: Iku gane Mas Mitra.

0: Badai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Adi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya, 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
6: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ayo bangkit! Sebelum tiba hal tersebut, dia bukan dinanti kiamat tersebut, tapi dikhawatirkan, ditakuti. Karena kalau sudah tiba dalam keadaan kita belum siap, tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan, stop dulu ya Allah, aku belum siap. Gak bisa. Dan jangankan itu, as-sa'atus sughra, kiamat kecil saja. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya mau dicabut oleh malaikat, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.
8: Sebagai manusia dan tidak terjaga dari kesalahan, pasti suatu saat terjerumus pada kesalahan, dan mesti manusia itu melakukan maksiat karena dia enggak maksud. Fa idza kana min ahli tauhid, tetapi kalau dia ahli tauhid yang bebas dari kesyirikan, maka sesungguhnya tauhidnya itu dan ikhlasnya dia mengikrarkan la ilaha illallah itu akan menjadi penyebab kebahagiaannya dan penyebab diampuni dosanya. Manusia ini tidak ada yang tidak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Tetapi dengan tauhid itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
9: Ada seorang sahabat berkata, Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. Zuhudlah terhadap dunia, jangan moyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepada Allah. Tidak lantas untuk gampang meminta kepada orang sekecil apapun itu, berusaha.
10: Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى

0: Ya salam, sudah tidur aja nah ini. Bang, bangun bang. Bangun.
1: Kenapa akhi? Anda ngantuk banget ini.
0: Iya bang, ngantuk boleh. Cuma jangan tidur kayak gitu.
1: Emang kenapa?
0: Karena ada larangan yang dari Nabi.
1: Beneran tuh?
0: Iya bener. Bahwasannya kalau tidur seperti itu, termasuk tidurnya penghuni neraka.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Tidur yang tengkurap adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah dan menyerupai berbaringnya penduduk neraka. Dari Ya'ish bin Tuhfah al-Ghifari, dari bapaknya, ia berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut. Ternyata ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5040 dan Ibnu Majah nomor 3723. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.
1: Ya salam. Syukur akhirnya udah diingetin ya.
0: Ah oke. Daripada antum tidur, yuk gantian yuk.
1: Tadi dibayarin ya.
0: Ah kebiasaan ini. Yaudah.
1: Gas lah.

0: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'in wahidah wal yun'il huma jami'a aw liyakhla' huma jami'a. Muttafaqun alaihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, hendaklah ia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Adab-adab membaca Al-Quran. Agar ibadah membaca Al-Quran kita semakin berkah, hendaknya kita harus memperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Inni karahtu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Sesungguhnya aku benci menyebut nama Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan suci. Kedua, membaca dengan tartil, yaitu membaca dengan pelan dan jelas setiap hurufnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila," atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Ketiga, merenungi isi kandungan makna saat membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungi kandungan makna Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Keempat, berusaha khusyuk dalam membaca, hingga hati ikut terbawa dengan apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kelima, menyimak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Keenam, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Kedelapan, tidak mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ada orang di sebelahnya sedang sholat atau sedang tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alaq aswatuhum bil qira'ati faqala innal musalli yunaji rabbahu 'azza wa jalla falyanzur ma yunajihi wa la yajharu ba'dukum 'ala ba'din bil qur'an." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui orang-orang yang sedang salat di masjid dan mereka mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bermunajat kepada Rabbnya, maka perhatikanlah bacaan yang ia gunakan untuk bermunajat, dan janganlah sebagian dari kalian saling mengeraskan bacaan Al-Quran." Kesembilan, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dilakukan dengan sekali sujud. Adapun bacaan sujud tilawah adalah bacaan ketika sujud biasa di dalam sholat, Subhana Rabbiyal A'la, dan dilanjutkan dengan doa sujud tilawah sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kesepuluh, dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'ana? Qala fi syahrin. Qala inni aqwa min dhalika. Watanaqasahu hatta qala iqra'hu fi sab'in. Qala inni aqwa min dhalika. Qala la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min 3. Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Beliau menjawab, dalam 1 bulan. Abdullah menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hatamkanlah dalam waktu 1 minggu. Abdullah masih menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tidaklah bisa memahami jika ada orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Akan tetapi, dikhususkan hanya pada bulan Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Karena para ulama dahulu banyak yang sering menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malamnya. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya, di bulan Ramadan, beliau hatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Munarah Asy-Syaqiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir.
2: Adab-adab persaudaraan karena Allah. Sungguhnya, persaudaraan karena Allah Ta'ala merupakan perkara yang agung dan dianjurkan dalam agama Islam. Allah Ta'ala telah menganugerahkan persaudaraan kepada kaum mukminin, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu

0: Yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Yang kedua, mengambil saudara dan kawan seorang mukmin yang saleh. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 10. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, lalu, menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Demikian juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Adab-adab yang ketiga, cintai karena Allah Ta'ala semata. Tidaknya, seorang muslim mencintai saudara dan para sahabatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena sesuatu dari urusan duniawi, seperti kekerabatan, urusan bisnis, dan lain sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, tiga perkara yang dengannya seorang dapat merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah ia mencintai seseorang dan tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Inilah dia cinta yang sejati, tali iman yang paling kuat dan cabang yang paling agung sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tali iman yang paling kuat berwala karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Keempat, mengucapkan salam kepada saudaranya dan membalas salamnya. Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya ketika bertemu dan membalas salamnya. Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya ketika bertemu membalas salamnya jika ia mengucapkannya terlebih dahulu, yaitu dengan tahiyatul atau salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu. Dalil disyariatkannya adab ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Dikatakan, apa saja wahai Rasulullah? Dia bersabda, yang salah satunya adalah ucapkanlah salam jika berjumpa dengannya. Yang kelima, menasihati saudara dan sahabat. Hendaknya menasihati dengan nasihat yang tulus dan terkandung di dalamnya manfaat ketika saudara atau sahabat meminta nasihat kepadamu. Engkau menasihati dengan nasihat yang mengandung kebaikan baginya dalam urusan agama maupun dunia. Sebab, ini merupakan haknya atas dirimu berdasarkan hadis yang disebutkan pada adab yang kelima, yaitu muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang salah satunya adalah, jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin ashr wasyafi wal-watr wal-layli iza yasr hal fi

عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

0: أما والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ketika keluar rumah adalah yang pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat termasuk hal yang dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran, keburukan, dan musibah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'atain tamna'anika makhrajas su'i, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atain tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di luar. Jika kamu masuk dalam rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di dalam. Adab yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan dari beliau, bahwa jika keluar dari rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Allahumma inna na'udzubika min an nanzil aw nadhil aw nadhlim aw nudlam aw najhal aw yujhal 'alaina. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran, kesesatan, berbuat dolim atau didolimi, berbuat jahil atau kami dijahili. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, fa yuqalu lahu hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita, fatatanahha lahu ash-shayatin, fa yaqulu lahu shaytanun akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Yang artinya, jika seseorang keluar dari rumahnya dan berkata, "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali Allah," maka dikatakan kepadanya, "Cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, mendapat perlindungan." Niscaya menyingkirlah syaitan dari dirinya, dan berkatalah kepadanya syaitan yang lain, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seorang yang mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan? Adab yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit ketika membaca zikir yang pertama tadi. Mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa keluar dari rumah berdasarkan perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas langit seraya mengucapkan, Allahumma a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau dijahili. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar rumah, yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahil azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa idza quri'al

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna ya Ramadan mubarak.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء

ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم

قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Pak Arsyad, jujur aku kesel sama si Farhan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin dia nyindir saya terus di grup, rasanya pingin balesin aja.
2: Sabar Riko, kamu tahu nggak, ukuran kualitas keislaman seseorang itu bukan dari banyaknya ilmu atau ibadah yang tampak.
1: Terus dari apa, Pak?
2: Dari seberapa aman orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi SAW, Muslim sejati itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
1: Berarti kalau aku balas nyindir, aku juga belum jadi muslim sejati ya, Pak?
2: Betul, Nak. Jangan turunkan kualitas keislamanmu hanya karena ingin membalas. Kendalikan lidah dan tanganmu. Itu bukti keimanan yang kuat.
1: Oke deh, Pak. Saya akan tahan diri. Mungkin ini ujian buat saya.
2: Nah, begitu Riko. Dan ingat, siapa yang menahan marah padahal bisa melampiaskannya, Allah janjikan derajat tinggi di surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun dari kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Renungan Suara Al-Iman.
3: Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang gak bosen ya?
1: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar gak? Kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
3: Hah? Maksudnya?
1: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
3: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
1: Iya, Raka. Karena nggak mungkin kita cinta sesuatu, tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia, kan?
2: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
0: Renungan Suara Al-Iman.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.
5: Hah? Emang bisa?
3: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
3: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
3: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke. Pulang kerja, langsung daftar.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
6: Semenit manfaat.
7: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
6: Semenit manfaat.
7: Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Wal 'ashri innal insana lafi khusr.
9: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya, disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya, dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu, pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam. Sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
5: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini.
8: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi,
7: atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
8: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
9: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
3: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
2: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
3: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang
4: kami
3: besar.
4: Kami tunggu ya.
2: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
5: Dukung channel kami dengan like,
3: yaitu
5: subscribe,
3: pada
5: dan
3: hari
5: aktifkan notifikasi
3: bangkit,
5: agar kamu
3: Tuhan
5: tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Jadi sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
7: Sudah infak aliman bulan ini?
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang baik ini kita kembali dimudahkan untuk melangsungkan bahasan dari kitab Fadlul Islam, keutamaan keistimewaan agama Islam, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah masuki bab yang ke-8 tentang bahasan bahwasannya bid'ah itu lebih berat dibandingkan dengan dosa besar. Tidak lupa salat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan dua dalil. Dalil yang pertama dan juga dalil yang kedua terkait dengan bahwasannya perkara baru dalam agama yang dikenal dengan istilah syar'i al-bid'ah itu lebih berat dibandingkan dosa besar. Dan kita sampaikan pula penjelasan dari Fadilat Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala warah. Dan di sini kita akan masuk pada dalil yang ketiga yang dibawakan oleh al-muallif Asy-Syaikhul Imam Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Faqala al-muallif wa qawluhu ta'ala yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah. An-Nahl ayat yang ke-25. Dan firman-Nya liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, supaya mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna nanti pada hari kiamat. Ayat di atas ma'asyiral muslimin wal muslimat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Pada ayat yang ke-24 Allah katakan wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka, ditanyakan kepada mereka, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian, qalu, mereka mengatakan asatirul awwalin, yaitu dongeng-dongeng orang terdahulu. Kemudian barulah di sini di ayat yang ke-25 dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Ucapan mereka tadi itu yang mengada-ngada, yang tidak ada bukti kebenarannya, yang mana Al-Qur'an disebut dongeng-dongeng terdahulu, padahal tidak. Padahal Quran adalah firman Allah Azza wa Jal. Ucapan mereka ini menyebabkan mereka itu memikul dosa-dosa mereka kamilatan secara sempurna yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm, dan juga ya memikul sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'a ma yaziru, ya ketahuilah bahwasanya amat sangat buruklah dosa yang mereka pikul tersebut. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya orang yang mengada-ngada perkara baru itu akan senantiasa membuat berbagai macam framing, menghias-hiasi dengan berbagai macam ucapan dan perkataan yang indah dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana ya ketika datang kebenaran kepada mereka terkait orang-orang kufar, Al-Quran datang kepada mereka, maka mereka mengatakan asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu yang tujuannya untuk menyesatkan manusia yang lainnya, ya, agar mereka menghindari dari kebenaran, menjauh dari kebenaran. Nah, dikatakan di sini wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamah, ya, sisi penunjukan dari maksud ayat ini anna mubtadi'an mudilla yuzayyinul bid'a linnasi yaj'aluha min ad-din, bahwasannya orang yang mengada-ada membuat perkara baru, membuat bid'ah ya yang menyesatkan, itu selalu menghiasi perkara baru tersebut dalam pandangan manusia yang lain. Yaj'aluha min ad-din, sampai dia menjadikannya bagian dari agama, padahal bukan termasuk agama. كتزيين الكافر المضل للشرك seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar yang mana mereka menghiasi ya dengan berbagai macam perkara yang menyesatkan sehingga kesyirikan itu nampak indah, nampak bagus, nampak baik seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Bagaimana mereka membungkus, mengemas, memframing kesyirikan dengan berbagai macam alasan dan ucapan yang indah. Seperti di antara mereka mengatakan, kalau kita tidak meminta kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia, siapa lagi yang akan memintakan kita syafaat di sisi Allah? Kita ini banyak dosa, banyak maksiat yang kita lakukan. Malu ketika kita meminta langsung kepada Allah. Maka di sini kita butuh satu perantara, siapa? Orang-orang saleh yang sudah tiada, untuk menyampaikan kebutuhan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan indah, seolah-olah masuk akal, ya? Tak ubahnya dengan mukiaskan. Seperti ketika kita ingin bertemu dengan orang yang memiliki pangkat jabatan yang tinggi, maka tidak mungkin kita bisa ketemu langsung, akan tapi harus ada perantara, baik itu sekretaris maupun ajudannya. Maka demikian pula ketika kita berinteraksi dengan Allah, meminta kepada Allah, maka kita butuh satu perantara. Siapa? Yaitu orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Nah, ucapan-ucapan seperti inilah yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah untuk menghias-hiasi ya kesyirikan yang hakikatnya itu dilarang dalam agama menjadi sesuatu yang mereka akui kebenarannya. Wallahualam. Wattikhadhu ma laysa diran min ad-din, dan mereka menjadikan sesuatu yang bukan agama sama sekali bagian dari agama. Ya. Jadi ayat ini dibawakan dalam bahasan bahwasannya urusan bid'ah yang lebih berat daripada dosa besar, karena tidaklah orang ya yang melakukan menghias-hiasi sesuatu yang bukan dari agama kemudian dihiasi, dianggap sampai bagian dari agama, tidak ada kecuali mereka orang-orang ahli bid'ah, orang-orang mubtadi yang membuat perkara baru dalam urusan agama. Sedangkan mereka pelaku dosa besar, apakah mereka melakukan hal ini serupa menghiasi perbuatan yang telah diharamkan dan jelas haramnya menjadi hal yang baik, hal yang indah? Tentu tidak. Tidak ada orang yang suka minum-minuman keras mengatakan bahwasanya minum khamr itu bagian dari agama. Demikian pula tidak didengar, tidak dicintai orang yang mencuri itu mengatakan bahwasanya mencuri, mengambil harta orang lain itu adalah bagian dari agama. Tiada. Hanya orang-orang mubtadi saja, mereka yang mengada-ngada ya, perkara baru dalam agama, berani berbohong dan berdusta atas nama agama untuk kepentingan tertentu. Seperti orang kufar dahulu, ketika Quran turun kepada mereka, mereka mengatakan asatirul awwalin, dongeng-dongeng, cerita-cerita orang kakek nenek moyang dahulu, bukan firman Allah, bukan kebenaran. Tujuannya apa? Agar manusia menolak kebenaran, agar manusia menghindari dari kebenaran, agar manusia tidak mau beriman kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bukankah yang mereka ucapkan itu adalah sesuatu yang baru? Bukankah perkataan mereka, orang-orang kufar ketika itu, merupakan kebohongan dan kedustaan di atas namakan sebagai kebenaran? Ya. Ya. Maka di sana ada kesungkaran. Ya. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwasannya mereka orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, dia akan selalu mengemas dengan berbagai macam kemasan yang benar, yang indah, seolah-olah benar, padahal tidak benar dan bukan bagian dari agama sama sekali. Sangat berbeda dengan mereka pelaku maksiat. Mereka tahu ini adalah maksiat, minuman keras haram, mencuri haram, berzina haram. Bagaimana mereka akan mengemasnya supaya menjadi boleh dan halal? Tidak ada dilakukan, ya, bagi mereka orang-orang melakukan dosa, dosa besar. Wala yujadu hadha fi sahibil kabirah li'annahu la yaj'alu hadinan. Dan ini tentu tidak dijumpai pada pelaku dosa besar. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan bagian dari agama. Falau zayyanaha linnas fa innahu la yuzayyinuha lahum annaha qurbatun yataqarrabu biha ila Allah. Kalau seandainya ada di antara pelaku dosa besar ini yang menghiasi salah satu dari perkara maksiat itu menjadi baik misalnya, maka tidaklah mereka mengatakan ini merupakan bentuk kedekatan kepada Allah yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah kenapa beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan bahayanya bid'ah itu sendiri. Dia lebih berat dibandingkan dengan dosa besar. Dosa besar, walaupun dikemas dalam bentuk apapun, maka pelakunya tidak akan mungkin mengatakan ini bagian dari agama. Akan tetapi berbeda dengan perkara baru, perkara bid'ah ini, maka pelakunya akan sangat mudah mengatasnamakan ini bagian dari agama. Ya, sehingga banyak orang yang tersesat. Ya, sehingga banyak orang yang jatuh dalam gubangan-gubangan bid'ah perkara baru. Wal'iyadzu billah. Kemudian pada dalil yang keempat dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala sebuah riwayat dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam muttafaqun alaih, yang sanadnya kembali kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج بواسطة نبي أولي عليه الصلاة والسلام برنح بركاته رهان مريكا وران خوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد أينما لقيتموهم فاقتلوهم بمناطق قليل من نبتكن وران خوارج فَقْتُلُوهُ maka bunuhlah mereka. لَإِنْ لَقِيْتُمُوهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَدْ. Jika saya mendapati mereka ini orang-orang khawarij, pasti benar-benar aku akan bunuh mereka seperti pembantaian dan pembunuhan kaum Ma'ad. Baik, pada hadis ini terdapat dua sisi pendalilan. Makanya di sini diambil dua dalil. Ya, yang pertama, aynama laqitumuhum faqtuluhum. Ini yang pertama, yaitu masuk dalil yang keempat, la in laqituhum laqtulannahum qatla 'ad. Dan ini adalah dalil yang kelima yang memiliki sisi pendalilan yang berbeda. Baik. Ketika dikatakan dalam hadis, aynama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian ya mendapati mereka, menemui mereka, berjumpa dengan mereka, faqtuluhum maka bunuhlah mereka. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, faqtuluhum bunuhlah mereka, ini menunjukkan perintah amran bihi liman laqiyal khawarij,

melainkan di antaranya adalah apa yang diperbuat oleh mereka orang-orang Khawarij ketika mereka membunuh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa radah. Ya. Dalam hal ini Nabi memerintahkan untuk membunuh mereka. Fa umira bi qitalihim ala bid'atihim isti'adzan li syarrihim. Maka di sini terdapat adanya perintah untuk memerangi mereka, ya, karena bid'ah yang mereka bawa, karena perkara baru yang mereka buat, karena perkara baru bid'ah mereka yang mereka belum-belumkan. Isti'adzan li syarrihim, karena ini sangat agung sekali nanti dampak buruknya. Baik, lantas apa kaitannya? Fal bid'atu asyaddu minal kabair, li'annahu lam ya'ti mithlahu fi qitali ahli al-kabair. Dari sini kita mengetahui ketika Nabi memerintahkan ketika bertemu dengan orang Khawarij untuk membunuhnya, memeranginya karena bid'ah yang ada pada mereka, maka hal ini tidak dijumpai perintah Nabi kepada orang-orang yang terjatuh dan berbuat dosa besar, ya. Dan itu menunjukkan bahwasannya perkara baru itu, bid'ah itu lebih berat dibandingkan dengan dosa besar. Nabi menerimakan untuk memerangi, untuk membunuh orang-orang Khawarij karena bid'ah mereka yang ada pada mereka, dan itu berbahaya, ya. Sedangkan bagi pelaku dosa besar, ketika bertemu kaum muslimin, maka Nabi tidak boleh melarang memerangi mereka, tidak boleh. Fal bid'atu ashaddu minal kabair, sehingga dari sini dikatakan bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Li'annahu lam ya'ti mithlahu fi qitali ahli kabair, karena tidak ada adanya perintah yang seperti Nabi perintahkan terkait dengan orang Khawarij untuk membunuh ahli kabair, yaitu untuk membunuh dosa besar, ya. Kenapa Nabi memerintahkan untuk membunuh orang Khawarij, tidak memerintahkan untuk membunuh siapa? Pelaku dosa besar. Itu menunjukkan, ya, perbedaan yang kuat antara bid'ah dengan dosa besar. Bid'ah lebih berat dibandingkan dengan dosa besar. Al-bid'atu asyaddu minal kabair. Orang yang terjatuh dalam dosa besar, ya, ada dua kemungkinan atau ada tiga kemungkinan. Yang pertama, dia mengetahui itu adalah dosa besar, hukumnya haram, namun dia melakukannya karena kalah dengan hawa nafsunya. Yang kedua, bisa jadi dia tidak tahu kalau itu adalah dosa besar. Yang ketiga, apakah dia meyakini bahwa seni itu adalah boleh? Yang ketiga ini jarang sekali, ya. Kebanyakan yang ada di masyarakat luas, salah satu dari dua kondisi di atas. Apa itu? Imma dia tidak tahu, ya, atau imma dia tahu namun, ya, dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kedua-duanya ini, ya, merupakan orang yang masih berada di atas keimanannya, yang terjaga darah dan hartanya. Orang yang seperti ini, ya, terjatuh dalam dosa besar, kebanyakan mereka meyakini itu adalah haram, namun dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kebanyakan pula mereka tidak tahu kalau itu diharamkan dalam agama, gitu, ya. Tapi beda halnya dengan orang yang terjatuh dalam bid'ah. Dia meyakini bahwasannya itu adalah bagian dari agama. Dia meyakini bahwasannya perkara ini merupakan salah satu bentuk untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada potongan yang kedua, yang merupakan dalil yang kelima, dikatakan tadi apa? La'in laqituhum laqtulannahum qatl'at, ya, jika aku menjumpai mereka, sungguh benar-benar aku akan membunuh mereka

0: seperti pembandingannya kaum kaum Ma'ad. Dan ini menunjukkan azamnya Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam dalam memerangi siapa? Orang-orang Khawarij. Ya. Kenapa? Karena saking besarnya bid'ah yang mereka lakukan. Dan itu menunjukkan jelek dan besarnya keburukan dari bid'ah yang mereka sebarkan. Dan hal ini sekali lagi tidak dijumpai pada kondisi orang yang terjatuh dalam dosa besar. Apakah disebutkan juga dalam hadis bahwasanya kalau seandainya Nabi ketemu dengan pelaku dosa besar, dia akan melakukan memerangi mereka sebagaimana memerangi kaum 'Ad atau dibunuhnya kaum 'Ad? Tidak, hanya pelaku bid'ah saja. Hal ini diperlakukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa'alam anna bid'ata ashaddu min al-kaba'ir li'annahu lam ya'ti nadhiru hadha fi ahli al-kaba'ir. Dari sini kita ketahui ya bahwa bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar, karena apa yang datang dalam hadis di atas, azamnya Rasulullah untuk memerangi, untuk membunuh ahli bid'ah ini, itu tidak dijumpai pada pelaku dosa dosa besar. Kemudian kita lanjut pada hadis yang ke-6. Ya, dalil yang ke-6. Dikatakan ad-dalilus sadis, dalil yang ke-6 yaitu hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatl umara al-jawr. Ya. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. في الحديث juga disebutkan bahwa sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu melarang dari membunuh pemimpin-pemimpin zalim selama mereka salat. Baik. Kenapa hadis ini juga dibawakan pada dalil yang ke-6? Yang menunjukkan bid'ah itu lebih berat dibandingkan dosa besar. Di hari sebelumnya kita mengetahui bahwasannya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan ketika bertemu orang Khawarij hendaknya dibunuh, hendaknya diperangi. Demikian pula azam beliau ketika bertemu mereka orang Khawarij, Nabi pun akan membunuh, akan memerangi mereka. Ya, qatla'at. Apakah hal ini juga berlaku kepada pemimpin-pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim menunjukkan bahwasannya mereka banyak menzalimi rakyatnya. Dia melakukan berbagai macam dosa, dosa besar. Ya. Apakah Nabi merintahkan untuk membunuh mereka? Nah ini. Anna jawral umara wa huwa zulmur ra'iyah kabiratun minal kabair. Kita tahu bahwa kezaliman mereka itulah kezaliman kepada rakyatnya sendiri. Dan itu merupakan dosa besar. Ya. Wa harrima qitaluhum ma lam yakfuru. Dan diharamkan memerangi mereka, mengkudeta mereka, diharamkan membunuh mereka, ya, apalagi selama mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata yang jelas. Kalau ada pemimpin yang zalim merampas harta rakyatnya, menzalimi rakyatnya, itu saja Nabi tidak memerintahkan untuk memeranginya. Yang matabenya pemimpin-pemimpin yang zalim ini adalah pelaku dosa dosa besar. Maka berbeda hukum dengan mereka orang yang melakukan perkara baru dalam agama, yaitu al-bid'ah. Apa kata Nabi? Fa'in laqitumuhu faqtuluhu. Jika kamu menjumpai mereka, bunuh mereka. Perbedaan yang jelas. Ya, fal bid'atu ashaddu minal kabair. Dari sini diambil garis bawah bahwasannya bid'ah itu lebih berat dibandingkan dengan dosa besar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qitali man 'indahu kabirah 'azimah wa hiya dhulm. Karena Nabi melarang siapapun untuk memerangi pemimpin yang zalim. Dan kezaliman itu jelas adalah dosa besar. Nabi aja melarang, tidak memerintahkan untuk memerangi maupun membunuhnya. Wa umira bi qitali man 'indahu bid'atun 'azimah wa hiya bid'atul khawarij. Sedangkan sisi yang lain, Nabi memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang memiliki bid'ah yang besar, seperti perintah Nabi yang datang kepada orang-orang khawarij untuk diperangi, untuk dibunuh mereka ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya bid'ah itu lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan dosa besar. Pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat karena dia merasa, menganggap apa yang lakukan itu adalah benar dan merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pelaku dosa besar, ketika disampaikan ilmu, dijelaskan kepadanya ini haram, ini tidak boleh, maka dia akan cepat begitu saja meninggalkannya, dan dia yakin apa yang ia lakukan itu salah. Ya, makanya sekali lagi, al-bid'atu asyaddu min al-kabair. Bid'ah itu lebih berat dibandingkan dosa dosa besar. Kemudian selanjutnya pada dalil yang ketujuh, ya, dan ini dibawakan oleh beliau dalam sebuah hadis yang sanadnya kembali kepada sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah. Wa an Jarir, dari Jarir, anna rajulan tasaddaqa bi sadaqah wa wasilni ala sasaran, dia bersedekah dengan satu sedekah. Thumma tataba'a an-nas, kemudian manusia itu mengikutinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi pun bersabda, man sunna fil islam sunnatan hasanah, barang siapa melakukan perbuatan baik dalam Islam, ya, falahu ajruha, maka baginya pahala. Ya, dikatakan sunna, dia melakukan hal yang baik. Tentu hal yang baik ini apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, yang biasanya hal itu belum diketahui oleh banyak orang. Kemudian dia memulai sebenarnya sedekah. Ya, sedekah ada perbuatan baik dan itu sudah ada apa syariatnya dalam Islam. Namun dalam satu kondisi bisa jadi orang dia belum mengenal sedekah, atau bisa jadi bagi mereka itu sedekah sesuatu yang sulit atau jarang mereka lakukan. Namun ketika ada orang memulai sedekah itu dengan kerbau, dengan sapi, atau dengan harta benda yang ia cintai, kemudian diikuti sama yang lain, maka dia telah mengawali perbuatan baik tersebut. Apa balasannya? Dia mendapatkan pahala. Wa ajru man 'amila biha min ba'dih, dan juga mendapatkan pahala orang yang melakukannya setelah dia, ya, yang menerinya setelahnya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Orang yang pertama dia dapat pahala, pahala perbuatannya, dan juga pahala dari orang-orang yang mengikuti perbuatannya, tanpa berkurang sedikit pun pahala mereka. Wa man sanna fil islam sunnatan jahiliyatan, dan barang siapa yang dia memulai satu perbuatan yang buruk dalam Islam, ya, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelah dia sampai hari kiamat. Ada orang nih pamer aurat hanya untuk dapat duit, ya, dari berbagai macam sponsor, buka baju, buka hijab dan seterusnya, auratnya kelihatan, diikuti oleh banyak orang. Maka orang seperti ini, dia akan mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Walaupun dia sudah meninggal, maka dia akan mendapatkan apa? Jariah dosa dari orang-orang yang meniru gayanya, mengikuti dia. Dengan apa tadi? Membuka aurat, menggunakan pakaian yang ketat bagi perempuan dan seterusnya. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi orang pertama tadi, dia mendapatkan dosanya dan juga mendapat kiriman dosa dari orang yang mencontoh mengikutinya dalam berpakaian yang tidak syar'i. Tan akan mengurangi sedikitpun dari dosa orang-orang yang melepas hijabnya tadi. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, pada lafal fa'alaihi wizruha wa wizru man taba'ahu fiha, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Maka orang yang melakukan bid'ah, berbuat bid'ah, perkara baru dalam agama, ya, yahmil al-awzar kamilah, dia akan memikul dosa-dosa, dosa dia dan orang yang mengikutinya secara sempurna. Berbeda dengan sahibul kabirah, ya, pelaku dosa besar, fayahmilu hazan min awzari man ittaba'ah, maka dia akan memikul sebagian dari apa? Dosa orang yang mengikutinya, ya, dosa, ya, sebagian dari dosa orang yang mengikutinya. Yadullu dzalika al-ayah wa hadis, dan itu ditunjukkan oleh firman Allah dan juga hadis berikut. Firman Allah, ya, dikatakan wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, barang siapa yang dia melakukan satu keburukan, maka dia akan mendapatkan, ya, bagian dari dosa atas perbuatan buruk tersebut, yakni hadzun minha, bagian dari dosa. Dan hadis disebutkan pula, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibn adam al-awwal kiflun minha li'annahu sanna al-qatla, tidak ada satu pun jiwa yang dibunuh karena kezaliman melainkan, ya, anak Adam yang pertama yang memulai dan mengawali pembunuhan itu mendapatkan bagian dari dosa karena dia yang mengawali dan memulai pembunuhan. Nah, perlu kita ketahui, orang yang membuat perkara baru dalam agama, yakni ahlul bid'ah ini, dia akan memikul dosa dia dan dosa orang-orang mengikutinya secara penuh sempurna. Berbeda dengan pelaku dosa besar, membunuh dosa besar, gitu kan? Melakukan satu keburukan, kezaliman, dosa besar, maka pelaku dosa besar ini, ya, selain dia akan memikul dosanya sendiri dan memikul sebagian dosa dari orang yang mengikuti dan mencontoh perbuatan dosa besarnya itu. Lebih berat mana? Lebih berat bid'ah, tobat. Ya, tentu lebih berat apa? Bid'ah. Makanya dibawakan ayat dan juga hadis di atas. Yakullahu kiflu minha. Ya, dikatakan dalam ayat tadi, maka dia akan mendapatkan bagian dari dosa itu. Dalam hadis disebutkan apa? Ya, illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun minha, melainkan anak Adam yang pertama juga mendapatkan bagian dari dosa itu, ya, sebagian, ya, bukan penuh. Beda dengan orang membuat perkara baru dalam agama, maka dia akan memikul dosanya secara penuh sesuai dengan sabda Nabi apa? Fa'alaihi wizruha wa wizru man taba'ahu fiha, dia memikul dosanya sendiri, wa wizru dan dosanya man taba'ah, orang yang mengikuti dia itu fiha, pada perbuatan barunya tersebut. Baik, maka hadis di atas menunjukkan bahwasannya bid'ah itu lebih berat dibandingkan dengan dosa besar. Kemudian dalil yang ke-8, dalil yang terakhir yang dikeluarkan oleh al-muallif, walahu mithluhu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, dan juga yang semisal dari hadisnya Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, lafadznya adalah man da'a ila huda, barang siapa yang dia itu menyeru kepada kebaikan, huda itu petunjuk, hidayah, thumma qal, kemudian Nabi mengatakan wa man da'a ila dalalatin, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, ya. Nah, hadis ini, ya, sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, menunjukkan apa? Pada lafal wa man da'a ila dalalah, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan. Pada lanjutan hadis, fa alaihi wizruha wa wizru man taba'ah, maka baginya dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Thumma ja'ala alaihi min wizri wizruhu wa wizru man taba'ah min ghairi an yanqusa dhalika min awzarihim syai'ah. Maka di sini ya dijadikan atas perbuatannya itu yang menyeru kepada kesesatan, di antaranya adalah perkara baru yang ia dengar-dengarkan, yang ia dakwakan, dia akan mendapatkan dosa dia atas perbuatannya, dan juga dosa dari orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Dan ini menguatkan pada dalil yang ketujuh tadi, bahwasannya ya orang yang melakukan perkara baru dalam agama, orang yang berbuat bid'ah ini, dia akan memikul dosanya dan dosa orang yang mengikutinya secara sempurna, tidak berkurang sedikit pun, dan tidak mengurangi dosa orang yang melakukannya dari para pengikutnya. Yang berbeda dengan dosa besar, ya, pelaku dosa besar dia akan memikul dosanya sendiri, dan sebagian dari dosa orang yang mengikuti perbuatannya tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya perkara baru dalam agama itu lebih berat, itu lebih besar daripada dosa-dosa besar tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tentu kita tahu bahwasanya Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita adalah mengamalkan atas apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, menjalankan apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita lancang di dalam beribadah, sampai-sampai kita membuat hal-hal yang baru dalam agama hanya untuk mencapai tujuan tertentu atau kepentingan tertentu. Jangan sampai hal itu menjadikan kita lalai ya dari kebenaran, menjadikan kita kufur bahkan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dari hidayah ini. Makanya kita sebagai seorang muslim, umat ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang faham terkait hakikat dari makna dua kalimat syahadat, hendaknya kita berserah diri dan tunduk patuh menjalankan apa yang telah ada pada syariat Islam kita yang mulia tanpa mengada-ngada. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita. Bangga bersarung bangga.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang menanti.
3: Lalu follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Jadwal harian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bazer Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Nizan Kudsiah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
6: Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba yang Allah yang sejati itu adalah mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah. Mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membunuh diri sendiri ini termasuk ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah, ibadah kita Allah terima, dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ana inda husnidzonni 'abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
8: Ayah sabul insanu ayat roka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afahasibukum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku.
0: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, kreatif dan edukatif. Talk show bersama Al-Iman TV. Hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Iman TV.
5: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: menggadai Turo Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul-Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidoarjo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit Sibon Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, Sibon Red 3636 SPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Semenit manfaat.
5: Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, hidup bersuku berbangsa. Dan kita maklumi, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari kenyataan. Manusia hidup ingin bagaimana berkumpul. Karena dengan berkumpulnya manusia ini ada huru-hara, ada bencana, satu sama lain membantu. Nah, ketika ada suatu perampok atau yang lainnya, maka yaitu kerjasama tetangga tersebut. Itulah baiknya tetangga dengan tetangga. Karena itu Allah Ta'ala menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia orang kafir. Namun berbuat baik kita pada orang kafir tidak sama dengan tetangga yang muslim. Lebih banyak hanya tetangga yang muslim. Apalagi tetangga itu ada hubungan dengan kerabat, lebih banyak pula.
4: Semenit manfaat.
6: Bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya, semua kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, maka hukum beriman kepadanya adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman yang agung. Wa aslun kabirun min usuliddin, dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu prinsip dasar yang agung, yang besar di antara prinsip-prinsip dasar Islam. Ya, salah satu dari rukun iman. La yatahaqqaqul imanu illa bihi. Seorang tidak dikatakan beriman kecuali kalau dia beriman kepada kitab-kitab Allah.
4: Semenit manfaat.
5: Bahwa kita kaum muslimin yaitu dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan inilah satu-satunya ajaran Islam yang membimbing kita, yang mana Allah beri petunjuk kepada kita supaya kita berbuat baik kepada jiran, kepada tetangga. Karena orang paling dekat dengan kita selain keluarga kita adalah tetangga. baik tetangga ini orang kafir, kita tetap disuruh berbuat baik. Atau tetangga itu, yaitu orang muslim, ada peningkatan lagi, kita hendaknya lebih berbuat baik kepada mereka. Lebih-lebih kalau tetangganya ada hubungan nasab dekat dengan kita, orang tua kita, atau anak kita, atau saudara kita.
7: Faedah kajian. Gagal di dunia, tapi dia sukses di akhirat, maka dia sesungguhnya meraih kesuksesan yang hakiki, dan tidak akan ada lagi rasanya kesulitan, kesengsaraan yang pernah dirasakan selama di dunia. Dan itu telah semuanya jelaskan Allah dengan sangat gamblang. Bagaimana ketika Allah membandingkan antara dunia dan akhirat? Dunia, bagaimanapun Allah sifatkan dengan dua sifat yang utama, mataun qalil dan mataun zuhur. Dunia disifatkan Allah dengan istilah mataun qalil, kenikmatan yang singkat dan sedikit, kenikmatan yang singkat dan sedikit. Berapa singkatnya? Tentu masih butuh perbandingan. Perbandingannya seperti yang disebutkan oleh Allah SWT, inna yawman inda rabbika ka'alfi sa'ati lima ta'tun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari di kampung akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau penjelingan antum punya umur 100 tahun di dunia ini, berarti 100 itu seperberapanya 1000? Seperberapanya? 1/10. 1/10-nya ini sama dengan 1/10-nya satu hari, karena satu hari kayak 1000 tahun. Kalau satu hari 24 jam, maka 1/10-nya hanya 2,4 jam. Itu kalau umur kita 100. Sehebat-hebatnya dia merasakan kenikmatan dunia, tapi kalau umurnya hanya mentok di 100 tahun, itu hanya kayak menikmati 2,4 jam. Makanya Allah mengatakan tentang orang yang mereka menghabiskan kenikmatannya untuk dunia dan kekal di kampung akhirat, Allah katakan numati'uhum qalilan summa namtaruhum ila adzabil qabir. Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati bersenang-senang, beristimbah di dunia dalam waktu yang singkat. Lalu berikutnya akan kami lemparkan mereka ke jahanam. Dan orang itu, kalau mereka dilemparkan ke jahanam, seluruh kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia sama sekali enggak lagi dia merasakan. Nabi pernah sampaikan dengan ungkapan yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yawmal qiyamah. Di hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang di dunia itu paling nikmat, paling nikmat. Semua kenikmatan dunia dia yang paling pernah merasakan. Tingkatnya tingkat dunia. Tapi dia min ahlina, dia termasuk penduduk neraka. Fayusfara sahwatan finnar, lalu dia dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, hal marra bika na'imun qad, hoi hambaku, pernah enggak engkau merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata siapa? Wallahi ya Rabb, Wallahi la ya Rab. Demi Allah sama sekali tidak pernah merasakan ya Rab. Sehingga sehebat-hebatnya kayakpun dia mendapatkan kesuksesan dunia dan kenikmatannya, kalau sampai dia gagal di kampung akhirat, maka kenikmatan dunia sama sekali tidak ada artinya. Dunia itu sehebat apapun, tetap dia adalah mataun qalil, nilainya sedikit dan rendah. Rendah dan kenikmatannya hanya sedikit. Rendahnya kehidupan dunia juga ditafsirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah tafsirkan, umur dunia, dunia itu kayak ibaratnya soalnya seumur jagung. Tanaman yang tumbuh kelihatan seger, lalu sangat menarik, kemudian berikutnya layu, menguning, hancur. Cepat banget. Semua kehidupan dunia itu terasa sangat cepat.

0: فإذا تجد
1: yang menjadi motivasi sabar mendidik anak, punya motivasi besar mendidik anak dan merasa senang mendidik anak. Jadi para ibu tidak akan punya beban mendidik anak dan tidak diungkapkan rasa beban mendidik anak. Jadi nanti tidak ada ibu-ibu yang bilang begini, aduh capek banget nih didik. Atau para bapak capek mencari nafkah, mencari dunia untuk menepati anak, sekolah, taklim dan sebagainya. Maka jika para bapak, para ibu paham kepada ayat ini menjelaskan bahwa iman dan amal soleh anak kita itu akan menjadi amal kita dan memberatkan timbangan amal kita nanti yaumul qiyamah, di mana anak akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya dengan sebab pendidikan orang tuanya. Di mana Allah berfirman, al-haq nabihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin syai qul imri'in bima kasaba rahin. Dalam arti ujung ayat ini menunjukkan bahwa orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya, orang tua akan mendapatkan pahala dari iman anaknya, itu tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada anak kita. Dan Allah akan memberikan pahala dengan berlipat ganda. Ini mana dari ayat ini. Dan ini kenikmatan bagi seorang mukmin yang memiliki keturunan, memiliki anak. Bagi orang tua yang punya perhatian mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat lainnya dengan tegas, al-akhila'u yawma idin ba'dhum li ba'din adun ilal muttaqin. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Jadi ayat ini menjelaskan semua persaudaraan di dunia atau bentuk-bentuk relasi di dunia, bentuk-bentuk persaudaraan dunia, mau persaudaraan senasab, mau persaudaraan sedara, mau persaudaraannya itu dibangun karena pernikahan, atau persaudaraan itu berkaitan dengan relasi kerja, relasi usaha, maka Allah mengatakan yaumul qiyamah akan menjadi musuh. Kecuali persaudaraan itu dibangun di atas iman dan takwa. Jadi bisa saja suami yang di dunia bersatu, nanti yaumul qiyamah berbeda tempat. Ya, seperti Allah mengisahkan bagaimana Nabi Nuh dengan istrinya. Yaitu suaminya Nabi Nuh ke surga, istrinya ke neraka. Karena perbedaan iman. Ada yang dibalik, Aisyah istri Firaun, Firaun laknatullah, Aisyah seorang mukminah, dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, beriman, maka ia masuk surga dan suaminya ke neraka karena perbedaan iman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh Nabi Ibrahim dengan istrinya, Nabi kita dengan istri-istrinya. Yaitu yang satu keluarga masuk surga. Nabi Ibrahim dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, Ishak. Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Karena anak-anaknya beriman, bertauhid, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Al-Baqarah, "An kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Jadi para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan terkadang manusia di muka bumi ini bersaudara. Manusia di muka bumi ini berkumpul. Bahkan berkumpul satu rumah, satu kasur, satu dapur. Tapi nanti yaumul kiamah dibedakan tempatnya. Yang ke surga dan ke neraka. Kenapa? Karena perbedaan iman.

0: فإذا تجلى
1: orang tua terhadap anak-anaknya dan kepada sekolahan. Dia punya anak, anaknya sekolah di sekolah itu. Maka yang pertama ya tentunya membantu anak-anak itu untuk murojaah, untuk mengulangi pelajaran yang dia dapatkan di sekolah dan menyelesaikan PR-PR anak itu. Ketika ada anak tidak ngerjakan tugas sekolahnya, masalahnya ada di siapa? Orang tua. Orang tua cuma. Karena anak ini butuh arahan. Kita dulu jemaah ketika SD, kalau ada kawan kita nggak ngerjakan soal, nggak ngerjakan PR, itu biasanya orang tuanya memang orang tua sibuk kerja semua yang ngurusin ini. Akhirnya ini anak ke kelas nggak selesai tugasnya, nggak selesai. Kenapa sih? Apa masalahnya orang tua? Maka tolong kita punya peran aktif. Setiap anak itu pulang sekolah diambil buku penghubungnya, dilihat buku pelajarannya, sehingga orang tua tadi punya gambaran. Kita tahu tugas orang tua memberikan informasi, tugas sekolah memberikan informasi tentang semua kegiatan anaknya. Tugas orang tua memfollow up tuh tentang bagaimana anak ini sekolah. Oh, hari ini anakku punya masalah, hari ini anakku punya tugas. Anak pernah jemaah ribut sama istri. Anak punya anak itu dapat tugas nulis satu lembar Al-Baqarah. Ini SD kelas 1 ya, Ma. Ibunya marah-marah. Ini apa sekolahan ini, Ma? Masa anak saya suruh nulis satu lembar gitu kan? Waktunya pendek, tunggu dulu. Coba tugas ini sejak kapan? Ternyata sejak lama tugasnya. Ibunya baru tahu sehari sebelum masuk. Jadi anak itu kadang-kadang dikasih tugas yang oleh sekolah sudah dipertimbangkan gitu loh. Dia bisa mengerjakan hal itu. Hanya saja orang tua kadang-kala taunya terlambat. Ini peran orang tua aja, Mak. Antum kalau tahu Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i itu bukan karena gurunya. Ibunya aja. Ibunya. Iya, ibunya cari guru yang benar, betul. Dia datang. Bahkan ibunya ketika kepingin anaknya di sekolah kepada Imam Malik ya, di kota Madinah, yang beliau ada di Mekah, ibunya cari rekomendasi bagaimana anaknya bisa sekolah sama Imam Malik. Itu kerja dari pihak orang tua demi menyukseskan anak. Bagaimana ibunya gak punya duit, rumahnya digadaikan untuk anaknya. Jadi ada peran aktif dari orang tua. Jadi yang pertama tadi, membantu anak untuk mengulangi pelajaran, untuk menyelesaikan tugas-tugas dia. Yang kedua, ini tugas orang tua yang insya Allah gak perlu dibahas ya. Tapi anak perlu sampaikan di sini berkaitan dengan kesehatan anak-anak kita. Gizi anak-anak itu perlu diperhatikan. Makan anak-anak itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena banyak orang tua sekarang ini ya sering beli makanan di luar. Yang pertama itu pemborosan. Dulu ketika kita masih kecil ya, apa bukan anak lah, orang tua lah cerita, itu anak itu gak ada yang beli makanan di luar. Di masa itu juga warung masih sedikit ya, orang-orang jualan di pinggir jalan sedikit. Jadi anak itu dikasih bekal sama orang tuanya, makan siang di rumah tempat orang tuanya. Jadi benar-benar bisa dikontrol apa yang dimakan sama anak kita. Tapi sekarang dengan berbagai macam makanan ini, kadang-kadang orang tua gak memperhatikan hal itu. Ini tugas orang tua, memperhatikan kesehatan anaknya, bukan tugasnya sekolahan. Oh, anak-anak kok keracunan atau apa ini dan itu. Itu tugas orang tua aja. Perhatikan kesehatan anak kita. Berikan makanan yang sesuai. Kemudian orang tua mengikuti nilai-nilai yang dikirimkan oleh pihak sekolah. Kenapa ada sekolahan itu yang mewajibkan mengambil rapot itu orang tua atau walinya? Karena supaya tahu. Orang tua juga perlu mengecek Sebelumnya dapat nilai berapa? Sekarang dapat nilai berapa? Kemudian diperhatikan, kenapa nilai ininya naik, nilai ininya turun? Biasanya orang tua itu hanya melihat ranking berapa anak. Itu. Naik apa? Turun. Loh, engkau perlu perhatikan perpelajaran itu. Sehingga orang tua jadi tahu, oh anak-anak lemah di sini. Gitu. Ini yang menyebabkan nilai dia turun. Apa penyebabnya? Ya silahkan dicari tahu. Boleh jadi anaknya itu sakit. Boleh jadi anaknya di sekolah punya kawan yang tidak baik. Itu boleh jadi. Makanya ketika anak itu nilai turun, tanya, engkau berkawan sama siapa sekarang? Biasanya kalau kawannya yang semangat belajar, dia juga akan semangat belajar. Oh, ternyata masalah di kawan. Bukan masalah di sekolah, tapi masalah di kawan. Itu orang tua harus menindaklanjuti hal itu.

kalau memang bisa dinasihati ahsan ya, dan ini lebih bagus ya. Ad-dinun nasihah, agama ini dibangun di atas nasihat ya. Jadi syukur-syukur kita bisa nasihati dia, kita syukur-syukur bisa kita kasih solusi ya. Kalau minimal kalau memang belum bisa ngasih solusi, diminta untuk menghentikan pembicaraan ya. Dan ini sebelumnya pernah mau saya sampaikan tapi lupa ya. Di antara sifat wanita salihah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ya, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib ya. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, hafizatun lil ghaib, menjaga rahasia suaminya ya. Maka baik buruknya seorang wanita bisa dilihat dari sini ya. Ketika seorang wanita ini tidak membocorkan ya aib-aib rumah tangga, maka ini termasuk wanita salihah insyaallah ya. Maka ketika kita dapati hal-hal seperti ini ya, wanita yang harusnya jadi benteng terakhir ya, tempat penyimpanan kekurangan rumah tangga, seharusnya bukan malah jadi pintu yang terbuka dari aib-aib rumah tangga ya. Maka ketika seorang mendapati hal ini, syukur-syukur bisa dinasihati, dikasih solusi, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, berarti akhirud dawa al-kai ya, obat terakhir adalah dengan besi.

wallahu a'lam ya. Jadi selama kita menilai air itu namanya adalah air ya. Jadi seperti tadi itu bisa jadi sebuah kaidah. Jadi kalau kita nyebutnya ini tuh air gitu ya. Meskipun mungkin ada sedikit tercampur apalah ya, mungkin kadang ada kaporit dan sebagainya itu ya, seperti itu. Maka itu bisa digunakan untuk bersuci ya, sampai ada embel-embelnya tadi ya. Ini bukan air lagi nih, ini namanya air yang berkarat misalnya, atau air yang sudah tercampur dengan karat misalnya ya. Atau misalnya air bensin misalnya ya. Atau sudah apa namanya air lumpur. Nah, ini sudah merubah dari sifatnya. Jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menimbang apakah air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, itu bisa kita lihat dari namanya atau penyebutannya ya. Jadi selama kita menyebutnya itu adalah air ya, apalagi kalau seperti itu sudah masuk sebuah apa ya, umumul balwa ya. Jadi umumul balwa itu sebuah musibah yang umum gitu loh, maksudnya masyarakat kota di situ ya airnya seperti itu gitu loh ya. Maka insya Allah seperti ini bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam.

0: ini, ya anak itu tidak bisa dikatakan anak yatim. Ya. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia anak yatim. Karena anak yatim itu yang telah meninggal ayahnya. Itu yatim. Nah, sekarang ayahnya berpisah dengan ibunya. Cerai. Ayah yang tidak mengubris anaknya. Yang menurut saya itu ayahnya. Sang ibu yang memelihara anak ini, dan dia mengeluarkan keringatnya, mencari nafkah untuk mendidik, memelihara anak ini, itu yang dapat pahala. Sedangkan ayahnya dapat dosa karena tidak bertanggung jawab. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi demikian. Apa bisa kita berlakukan seperti anak yatim? Iya. Ya. Boleh, kalau misalnya seorang ibu dia tidak punya duit, seorang wanita yang ditinggal cerai oleh suaminya, ya, kemudian dia ya tidak mampu, ada orang-orang juga yang memberikan, tidak apa-apa, terima, boleh saja, ya, boleh. Sambil juga dia mungkin kerja, ada penghasilan untuk memelihara anaknya. Ada pun seorang memberikan sedekah, bantuan, selama seorang tidak meminta-minta, maka boleh dia menerimanya. Silakan ambil. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak boleh lihat.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah.
2: Kita kalau
1: sudah ya, syukran bang.
2: Apa?

0: itu kalau lagi bertamu di rumah orang, nggak boleh ngirik-ngirik, ngeliat-ngeliat, tunggu dulu tuan rumahnya.
1: Few moments later.
2: Akhirnya, Afwan anak ini ngasih tahu. Tadi antum pas masuk kamar mandi, pakainya kaki kanan. Terus pas keluar, pakainya kaki kiri. Sedangkan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Gitu ya.
2: Nah, seharusnya ketika antum tadi masuk kamar mandi, antum

saudara sekalian, ya, para suami terutama, jangan malu membantu istri-istri antum semua. Karena Rasulullah SAW biasa beliau membantu para istrinya untuk meringankan kerjaan rumah tangganya. Kerjaan rumah tangganya sangat banyak. Ya, mereka tentu capek untuk mengurus, ya, rumah kita ini. Untuk meringankan, insya Allah, ya, menambah pahala, menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Insya Allah seperti itu. Lakukanlah.

itu bisa tutfi'u ghadabar rabb, menghilangkan atau memadamkan amarah Allah azza wa jalla. Kadang seorang wanita ya kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan dosa ya, disebutkan oleh Nabi SAW kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Nah, ini salah satu pencegahannya biar tidak masuk neraka, biar tidak terkena hukuman di dunia. Karena salah satu faedah dari sedekah adalah menghindarkan bala, menghindarkan dari hukuman yang dipercepat di dunia. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Jadi itulah alasan kenapa kok para wanita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan dengan ibadah yang namanya sedekah. Nah, sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Apa alasannya? Apakah karena nasabnya? Bukan. Dijelaskan alasan kenapa kok sebaik wanita adalah wanita Quraisy. Salah satunya adalah karena mereka orang yang paling sayang ke anaknya. Dan yang kedua adalah mereka itu pintar ngatur pengeluaran suaminya. Tidak terlalu boros, tapi juga enggak pelit-pelit amat. Bersedekah, ada juga makanan untuk orang rumah, ya. Beli-beli hal yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelikan hal yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi ternyata ada pahalanya menjadi istri yang cerdas, menjadi istri yang pintar mengelola keuangan rumah tangga. Ternyata ada pahalanya secara syariat, ada anjurannya.

Jadi untuk pemakaian softline dan yang lainnya ya, barang-barang yang lainnya, ini sebenarnya kita perlu tinjau dari niatnya dahulu ya. Jadi kalau niatnya ini dalam rangka tadi tabib atau tatabbub ya, pengobatan, misalnya ada wanita yang penglihatannya kurang jelas ya, kemudian pakai softline atau kacamata, maka ini boleh ya. Jadi intinya ketika niatnya adalah dalam rangka membantu untuk melihat dan sebagainya, maka ini diperbolehkan. Adapun kalau niatnya hanya dalam rangka ya biar lebih cantik misalnya, atau bergaya dan sebagainya, maka ini masuk ke dalam pembahasan yang lain lagi ya. Dan insya Allah sebenarnya akan kita bahas besok, tapi nggak apa-apa, kita secara ringkas kita sebutkan. Jadi dalam masalah memakai perhiasan lebih khusus untuk wanita ya, ini terbagi jadi tiga macam ya. Yang pertama adalah perbuatan-perbuatan atau perhiasan yang oleh syariat diperintahkan atau dibolehkan minimal ya. Contohnya apa? Misalnya perbuatan khitan ya, ini dianjurkan oleh syariat, boleh berarti. Kemudian tadi istihdad, mencukur bulu kemaluan, boleh ya. Kemudian mencabut bulu ketiak ya, ini bagian yang pertama adalah yang diperintahkan atau dibolehkan oleh syariat, maka ini jelas boleh. Bagian yang kedua yang di sana ada dalil larangannya secara khusus, seperti tadi contohnya ya, merendamkan gigi ya, kemudian mencabut bulu alis ya, kemudian nanti ada mentato misalnya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan ya yang apabila diniatkan untuk bergaya ya, berhias, ini tidak diperbolehkan karena ada larangan khususnya. Bagian yang terakhir, yang ketiga ya, perbuatan-perbuatan yang enggak ada larangannya maupun enggak ada perintahnya, maka ini enggak bisa kita hukumi dengan suatu hukum, alias harus diteliti dulu ya. Dan itu banyak ya di zaman sekarang, apalagi yang kontemporer

0: seperti zaman sekarang itu macam-macam ya, ada pemutihan kulit ya, kemudian ada membuat rambut lurus misalnya ya. Jadi ini tidak bisa kita hukumi kasih hukum satu untuk semua, tapi perlu dicek masing-masing dan perlu rujuk kepada para ulama ya. Adapun dalam masalah ini secara khusus pakai soft lens, insya Allah kalau dalam masalah ini wallahu alam ya, kalau niatnya untuk berhias saya belum tahu wallahu alam, tapi rata-rata yang pakai untuk ini ya, untuk karena penglihatannya kurang jelas ya, ya kalau yang untuk kecantikan sepertinya boleh ya wallahu alam, apalagi kalau memang dipakainya di hadapan suaminya ya, selama tidak memang dipakai di luar ya, kalau dipakai di luar kemudian niatnya untuk berhias ya, khawatirnya masuk ke tabarruj ya. Jadi kalau hanya dipakai di dalam rumah untuk suaminya ya, itu kan seperti pakai kacamata, kurang lebih seperti itu ya. Maka insya Allah ini tidak apa-apa. Allahu a'lam.
1: Ulama menjelaskan, bagus sekali. Mantapkan ulama

سبحان ربي العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون.

0: Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan. Berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa ulusi saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulusi saub aljadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala,
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu,
2: dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhul masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
2: aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد

شديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك

وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما

من خشي الرحمن بالغيب

أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا

0: Semenit manfaat.
1: Kita penting untuk mengetahui hak-hak di dalam pandangan ini, karena pertama kita dapati bahwa masih banyak di antara manusia, termasuk diri-diri kita, yang masih meremehkan tentang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat gambar-gambar, foto-foto yang tidak selayaknya dari wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bisa menggoda iman, yang bisa menggugah syahwat, ya, sehingga mengantarkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ainani zinahuma an-nadhar. Ya, zinanya mata itu adalah dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Ayatul munafiqu salasun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifaq amali. Ya, ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Ya, orang di antara perbuatan orang munafik, ya, dusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Kemudian wa idza u'tumina khana. Dan apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Dan ini antara sifat-sifat orang munafikin.
0: Semenit manfaat.
3: Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang ingin dipuji padahal dia tidak beramal. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji. Mereka cinta untuk dipuji terhadap apa yang tidak mereka kerjakan. Menampak-nampakkan supaya sebagai ahli kebaikan dan seterusnya. Tapi lihatlah bagaimana sikapnya Husain bin Abdurrahman. Amma ini lam akun fisal walakin niludiktu. Tapi saat itu aku disengat kalah cengking. Kabarkan supaya tidak tuduh sholat. Maka belum mengabarkan aku bangun malam itu bukan sholat. Tapi karena disengat kalah cengking.
0: من أذكار

0: أجراً عظيماً.
1: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin kita tidak menuduh, tapi itu nyata dan bukti. Kita itu setiap hari umumnya punya HP, dan kita melihat HP ini tidak cukup setengah jam. Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa, di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk yang diridhoi oleh Allah. Nikmat mata ini nikmat kalau kita gunakan untuk melihat firman-Nya Allah.
0: Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdhuhu ya'lamhu Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-29. Katakanlah, apabila kalian itu menyembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian itu, atau beduhu, atau anda menampakkannya, ya'lamhullah, Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengetahuinya. Hendaknya kita memperhatikan hal semacam ini, tidaklah perlu kita untuk memaksakan diri untuk melafadzkan niat tersebut, karena niat itu adalah amalun qalbiyun, dan itu adalah tempatnya di dalam hati kita, dan melafadzkannya adalah termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam urusan agama ini.
2: Di dalam Islam ini, asrafu syai yang paling mulia itu ilmu. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ilmu itu tidak ada yang menandingi. Karena semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Seorang mau berakidah tanpa ilmu tidak bisa. Seorang mau haji tanpa ilmu tidak bisa. Seorang mau zakat tanpa ilmu tidak bisa. Orang mau sholat kalau tidak punya ilmu ya tidak bisa. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya.

Iya, tentang hal ini sebenarnya dibahas oleh para ulama ya. Jadi tadi sudah kita sebutkan di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan jima, yaitu seorang suami istri diperbolehkan menikmati seluruh tubuh istrinya kecuali dubur ya. Dan hal ini juga sudah dibahas ya oleh para ulama. Kalau secara hukum asal, kita bicara hukum asal ya, secara hukum asal ini tidak dilarang ya, karena memang tidak ada dalil yang melarang ya, apalagi kalau itu memang dilakukan di awal yang mana memang di sana tidak ada najisnya, tidak ada madhi. Kita tahu ya, madhi najis, tidak boleh masuk ke dalam mulut seperti itu ya. Jadi kalau memang tidak ada najisnya dan sebagaimana ini di awal gitu ya, maka insya Allah ini tidak apa-apa. Jadi ini kalau kita bicara hukum asal ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ya, dalam hal ini ya apa ya, lebih ke norma sebenarnya, lebih ke norma atau bicara akhlak ya. Jadi bukan bicara boleh tidaknya ya. Ketika misalnya ada seorang suami istri yang maksudnya tidak melakukan hal ini, maka menurut sebagian ulama itu lebih baik ya. Jadi karena ya tadi kembali ke norma ya. Jadi kalau bicara boleh atau tidaknya ya, boleh-boleh saja ya, apalagi kalau memang tidak berkonsekuensi melakukan hal yang haram tadi, mungkin tercelanya najis dan sebagainya, maka ini tidak apa-apa.

mengarok alis, saya mbak ini ya, merapikan. Ini kembali ke seperti tadi ya. Jadi kalau diniatkan untuk menghilangkan madorot, ya, kalau diniatkan untuk menghilangkan madorot, misalnya memang dia terlahir atau dia habis kena insiden yang menyebabkan bulu matanya hilang misalnya, ya. Kemudian dia adakan operasi untuk menanam bulu mata, maka ini tidak apa-apa karena niatnya adalah dalam rangka menghilangkan aib, ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah punya bulu matanya sudah normal, ya, kemudian dia tambah biar makin lentik, biar makin panjang misalnya, ya, wallahu alam, ini juga perlu ditanyakan kepada para ulama, tapi sepertinya ya wallahu alam ini kayak masuk ke dalam tentang menyambung rambut tadi, ya. Jadi selama orang itu sudah memiliki bulu mata yang normal, kemudian alis yang normal, ya, tapi kemudian dia ingin percantik, maka ini lebih baik dihindari, ya, karena khawatirnya masuk ke dalam tadi permasalahan tentang menyambung rambut, ya, atau kayak sebagian orang itu yang pakai apa namanya tambahan itu, ya, alis tambah, bulu mata tambahan, ya. Jadi khawatirnya itu termasuk ke dalam menyambung rambut. Wallahu a'lam.

0: baik, zikir sesudah sholat itu hal yang dianjurkan, hal yang sunnah dianjurkan. Nah, kalau dalam pertimbangan demikian, pertimbangan yang disebutkan tadi, ya tidak mengapa seorang setelah sholat wajib dia pindah tempat, berjalan misalnya, ya berjalan entah pindah ke kamar lain, ya atau tempat lain, kemudian segera sholat ba'diyah, ya. Tapi dengan dia memberikan kesan bahwa dia sudah selesai sholat wajib, yaitu dengan cara dia berbicara atau dia pindah tempat atau keluar dari ruangan itu ke tempat yang lain, kemudian dia kerjakan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Ini apabila memang alasannya karena mungkin khawatir kalau zikir dulu nanti buang angin. Kadang-kadang ada orang yang memang begitu bawaannya, ya orangnya ya kentutan, ya bahasa kasarnya begitu. Jadi begitu sholat khawatir langsung buang angin. Nah, kalau demikian kekhawatirannya, maka boleh setelah dia sholat wajib dia pindah tempat, dia berjalan, ya meninggalkan tempat sholat wajibnya ke tempat yang lain, kemudian dia mengerjakan sholat atau dia berbicara dengan orang lain, kemudian dia sholat ba'diyah, kemudian baru misalnya dia berzikir setelah itu. Insyaallah kalau memang keadaan demikian, insyaallah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit Sibian 0.4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 SPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktifasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
2: Yuk, umroh bersama Madai.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Radio Suara Al-Iman udara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Dengan wahyu ini.
6: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9:15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV.

قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan Sarung Nabi, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dan Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah SWT untuk dapat melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan ilmu nahwu, yang mana semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dan semoga kita bisa memahami, diberikan pemahaman tentang ilmu yang akan kita pelajari ini. Pada sore hari ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tadribat latihan yang belum selesai pada pekan sebelumnya. Kita sampai pada at-tadribul khamis, ya, latihan yang kelima, yaitu a'rib ma yali. Setelah kita selesaikan at-tadribul khamis, kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu al-mubtada'ud dhamir wa khabaruhu. Mubtada' dhamir dan khabarnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kita berikan kesempatan bagi yang ingin mengikuti atau ingin mencoba latihan kelima ini, maka kita berikan kesempatan. Falyatafadhal.
4: Baik, kita langsung saja membuka bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab dari latihan kita yang terakhir ini dari pembahasan pekan kemarin di 0873x04x846. Baik, halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ani. Masya Allah, silakan Ibu Ani.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ibu Ani, silahkan.
5: Langsung tapi welcome Ustaz.
3: Ya.
5: Bismillah. At-tatribul khamis. A'rib mayali. Awalan. Al-mu'minuna athiya'u. Al-mu'minuna mubtada'un marfu'un bil-dhahri. Al-atiba'u mahiruna. Al-atiba'u mubtada'un marfu'un.
3: Marfu'un.
5: Marfu'un.
3: Dengan apa Bu marfu'nya?
5: Bil-alif Ustaz.
3: Bil-bong mati.
5: Itu mati.
3: Karena ini namanya jamak taksir.
5: Jamak taksir, Ustaz.
3: Naam.
5: Pakai gini, Ustaz.
3: Ya?
5: Iya. Ya, jamak taksir gitu, Ustaz.
3: Al-atibba'u mubtada'un marfu'un bidhammati.
5: Naam.
3: Naam. Mahiruna
5: atibba'u mahiruna

0: Kobarul Mubtada'i Marfu'un Bil-Nabi Bi'anahu Jam'un Dakarun Salim.
1: Baik. Salisan.
0: Salisan Fusulu Wasi'atun Al-Fusulu Mubtada'un Marfu'un itu mati. Masih atun masih atun baru mubtada'i marfu'un itu mati.
1: Naam. Kabian
0: kabian ummahatu rahimatun al-umahatu mubtada'un marfu'un bidoma
1: rahimatu
0: rahimatun
1: langsung bu
0: rahimatun khabarul mubtada'i marfu'un itu mati
1: bidom mati
0: ya.
1: Naam.
0: Di anahu jam'u mu'anith salim.
1: Naam. Di anahu jam'u mu'anith salim. Baik. Jazakillahu khairan Ibu Ani.
0: Syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan at-tadribul khamis. Kesimpulannya, jika mubtada'nya jama' mudzakkar salim, maka khabarnya jama'. Dan jika mubtada'nya jama' taksir lil uqala, maka khabarnya pun jama'. Jika mubtada'nya jama' mu'annath salim lil aqilat, maka khabarnya pun jama' mu'annath salim. Dan jika mubtada'nya jama' li ghairil aqil, maka khabarnya mufrad mu'annath. Kemudian jika mubtada'nya jama' mudzakkar salim bil waw, maka khabarnya pun jama' mudzakkar salim bil waw. Ini pelajaran pelajaran kita pada pekan lalu. Sekarang kita masuk pelajaran selanjutnya, ad-darsu ats-tsani 'asyara. Pelajaran yang ke-12 yaitu tentang al-mubtada'ud dhamiru wa khabaruhu. Mubtada' dhamir dan khabarnya. Al-kalimatul jadidah jundiyun maknanya tentara. Jundiyun artinya tentara. Najjaruna artinya para tukang kayu. Para tukang kayu. Zairuna jamak dari kata zairun, artinya para penziarah. Najjaruna bentuk jamak dari kata najjarun. Jamaknya najjaruna. Baik. Sekarang kita lihat pada al-amsilatu. Di sini ada 6 contoh. Contoh pertama, ana jundiyun. Saya adalah seorang tentara. Yang kedua, nahnu tabibani. Kami adalah dua orang dokter. Kemudian yang ketiga, nahnu najjaruna. Kami adalah tukang kayu. Kemudian yang keempat, antunna mumarribatun. Antunna mumarribatun. Kalian wahai para wanita adalah para suster atau perawat. Yang kelima, huma maridani. Huma maridani. Kedua orang itu ya sakit. Kemudian yang keenam, hum zairuna. Ya, mereka adalah para pengunjung, para penziarah. Kalau kita lihat pada contoh-contoh ini, maka kita akan jumpai bahwasanya di awal kalimat ya dari setiap contoh ini diawali dengan dhamir atau kata ganti. Jika suatu kalimat diawali dengan dhamir kata ganti ya, maka kedudukannya sebagai mubtada. Dan kata selanjutnya sebagai khobar ya, yang melengkapi makna mubtada. Contohnya di dalam contoh yang pertama, ana jundiyun. Ana ini dhamir, kata ganti. Kata ganti untuk orang pertama. Lil mutakallim, untuk orang yang sedang berbicara. Kemudian pada contoh yang kedua, nahnu tabibani. Nahnu ini pun dhamir. Ya. Dhamir untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara, orang pertama. Kemudian yang ketiga pun sama. Nahnu najjaruna. Ya, nahnu dhamir untuk orang pertama, lil mutakallim. Kemudian yang keempat, antunna mumarridatun. Antunna pun dhamir untuk lil mukhatab. Ya, untuk mukhatab, lawan bicara atau orang kedua. Kemudian yang kelima, huma maridani. Huma pun dhamir. Ya, kata ganti untuk orang ya, orang ketiga. Dua orang. Kemudian hum zairuna, hum juga kata ganti untuk orang ketiga atau lil ghaib ya. Orang ketiga. Maka kalau kita lihat dari contoh-contoh ini, ana, nahnu, antunna, huma, hum berada di awal kalimat, berada di awal jumlah. Maka ketika dhamir kata ganti berada di awal jumlah, maka kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian kita lihat pada bagian yang kedua, kata jundiyun, tabibani, najjaruna, mumarridatun, maridani, zairuna. Ini semua ya, datang setelah kata ganti. Maka kedudukannya sebagai khobar. Kedudukannya sebagai khobar. Kemudian juga kalau kita perhatikan ya, pada kata ganti dhamir ya, baik itu dhamir untuk orang pertama yaitu al-mutakallim lil mutakallim, atau untuk orang kedua ya lil mukhatab, atau untuk orang ketiga lil ghaib ya, itu semuanya harokatnya tidak berubah. Kita ketahui bahwasanya yang namanya mubtada marfu' ya, tapi kenapa kok ana, nahnu, antunna, huma, hum ya, tidak ada perubahan pada harokatnya. Ini namanya ya mabniyun. Mabniyun artinya berada pada satu keadaan ya. Berada pada satu keadaan dan tidak mengalami perubahan. Ana mubtadaun, ana dhamirun mubtadaun mabniyun. Ya, jadi kalau kita i'rab, ana mubtada'un dhamirun mabniyun. Jundiyun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati. Dan seterusnya. Sekarang kita akan baca kaidahnya. Ya. Dari contoh-contoh itu bisa kita mengambil kaidah. Yang pertama, ad-dhamiru huwa ismun, huwa ismun. Dhamir adalah isim yadullu ala mutakallimin, isim yang menunjukkan orang pertama, ya, yang berbicara, au mukhatabin, atau orang kedua yang diajak bicara, au ghaibin, atau orang ketiga yang dibicarakan. Jadi dhamir itu adalah isim, ya. Berarti kalau isim dan dia berada di awal kalimat, berarti dia kedudukannya sebagai mubtada. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, mubtada itu adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat. Berarti kalau dhamir berada di awal kalimat, ini namanya mubtada. Kemudian mad-dhamairu salasatu anwa'in. Dhamir itu ada tiga, terbagi menjadi tiga macam. Dhamir terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, al-alifu dhamairu lil-mutakallimi. Dhamir-dhamir yang digunakan untuk al-mutakallim, orang pertama, orang yang sedang berbicara. Apa saja dhamirnya? Dhamirnya ada dua. Yang pertama, ana. Kemudian yang kedua, nahnu. Sebagaimana pada contoh pertama, ya, kedua dan ketiga. Contoh pertama, ana jundiyun. Nahnu tabibani. Nahnu najjaruna. Ini namanya dhamair lil mutakallim, kata ganti yang digunakan untuk orang pertama. Kemudian yang kedua, alba dhamairu lil mukhatabi. Kata-kata ganti yang digunakan untuk orang kedua yang diajak bicara atau lawan bicara. Apa saja dhamir-dhamir untuk al-mukhatab? Yang pertama, anta, artinya kamu. Anti, wa anti, kamu juga, tapi untuk perempuan, jenis perempuan. Kemudian antuma, ya, ini kalian berdua, ya, untuk dua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa antum, lebih dari dua, ya, tiga orang dan seterusnya. Kemudian wa antunna, kalian, untuk bentuk perempuan, untuk bentuk mu'annas. Antunna talibatun, contohnya. Antunna talibatun, ya. Atau pada contoh, ya, yang ada di al-amsila, antunna mumarridatun, kalian adalah para perawat, ya, untuk perempuan,

0: apa saja dhamair lil ghaib? Yang pertama huwa. Huwa ini untuk orang ketiga. Untuk orang ketiga tunggal. Ya. Kemudian hiya. Hiya untuk orang ketiga tapi jenisnya perempuan. Kemudian huma. Huma ini untuk orang kedua. Orang ketiga untuk dua orang. Ya, dan jenisnya untuk laki, laki untuk mudzakkar. Hum lebih dari dua. Jenisnya mudzakkar. Kemudian hunna adalah untuk perempuan lebih dari dua, ya, untuk jenis muannats. Jadi ini dhamair, ya, yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kata ganti untuk al-mutakallim, ya, orang yang sedang berbicara atau orang pertama. Kemudian yang kedua ada dhamair, kata ganti untuk orang yang sedang, ya, atau lawan bicara, yaitu mukhatab. Kemudian yang ketiga ada kata ganti untuk orang yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua, tsanian au ats-tsaniyatu ay al-qa'ida ats-tsaniyah, idza waqa'a ad-dhamiru, apabila dhamir atau kata ganti waqa'a berada atau terletak fi awwalil jumlati, pada awal kalimat, fahuwa mubtada'un, maka dia sebagai mubtada. Wadhamiru mabniyun, dan semua dhamir itu mabniyun, ya, harokat akhirnya tidak berubah, tetap. Wama yukmilu makna al-jumlati ba'da dhamiri, dan kata yang melengkapi makna dari kalimat tersebut setelah dhamir namanya khabarul mubtada. Namanya adalah khabar al-mubtada. Mislu contohnya ana saydaliyun. Ana saydaliyun. Aku adalah seorang apoteker. Saydali artinya apoteker. Nahnu tabibani. Kami adalah dua orang dokter. Maka ana di sini waqa'a fi awwal jumlah, terletak pada awal kalimat. Berarti ana kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian yang melengkapi makna mubtada di sini atau makna jumlah di sini, makna kalimat di sini, kata saydaliyun berada setelah dhamir. Ini berarti kata tersebut, ya, kedudukannya sebagai khabarul mubtada. Baik. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya terkadang mubtada itu bisa berupa kata ganti atau dhamir. Kapan dhamir menjadi kata ganti? Kapan dhamir menjadi mubtada? Ketika dhamir itu atau kata ganti itu berada di awal kalimat. Dan dhamir terbagi menjadi tiga. Yang pertama dhamir lil mutakallim, ya, dhamir kata ganti untuk orang pertama yang sedang berbicara. Kemudian yang kedua ada dhamir lil mukhatabi, ya, untuk lawan bicara. Kemudian yang ketiga ada dhamir lil ghaibi, untuk orang yang sedang dibicarakan. Ya. Baik. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV, insyaallah taala kita akan buka kesempatan bagi para pemirsa sekalian yang ingin membaca al-amtsilah dan al-qaidah.
1: Nah. Kita membuka bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca al-amtsilah dan juga al-qaidah dari pembelajaran kita pada sore kali ini, untuk lebih mendalami kembali materi yang disampaikan, yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Mahfud. Kita buka bagi para pendengar yang ingin mencoba untuk membaca di 0873 kali

0: kali 846. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Lah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umar bin Lah.
1: Belum kelihatan Ustaz. Belum kelihatan Ustaz.
0: Ah, baik.
1: Belum kelihatan Ustaz.
0: Belum kelihatan, Bu.
1: Iya. Saya tentara. Rakyat Mahlu Najaruna.
0: Mahlu Tabibani.
1: Mahlu Tabibani. Mahlu Tabibani. Kami juga dokter. Salihan. Mahlu Najaruna. Kami ustaz para tukang kayu. Rabian. Antina Umar Ridotun. Kalian perempuan, kalian saya perempuan, para perawat tadi.
0: Para perawat, paham.
1: Komsan, Uma, Maridoni, mereka berdua orang sakit ya tadi.
0: Orang sakit, paham.
1: Sakisan, Um, Zairuna, mereka para penziarah.
0: Para penziarah atau pengunjung, paham.
1: Tunggu ya. Al-Qa'idatu Alangan Abdomiru Uwa Ismun Yadulu Ala Kita kali ini Au Bukhotobin Au Waibin Bebek Bebek ya adalah Ismun yang menjaga nafas Kita kali ini Kata henti yang pertama Orang pertama Au Bukhotobin atau orang kedua alwaidin orang ketiga kedumairun halafatun alwahin bermir-bermir ada tiga macam alifu bermairun limutakalimi ana dan nahnu bermir mutakalim bermir mutakalim ana dan nahnu belum kelihatan Ustaz.
0: Kelihatan,
1: memang. Kelihatan biasa, kurang ke atas.
0: Kurang ke atas.
1: Iya.
0: Kelihatan, mengambilnya.
1: Belum, belum kelihatan. Ayah sekarang ya, Pak, Pak, bila itu lulu kotopi antara anti, ba antuma, ba antumba, antuna, jin. Bermakiru lila iti wa wa iya wa umma wa umba umma salian ibadah wa ko'at bermiru fi awal yujumlati bahiram kada'in wa bermiru ma'lum sama yufmiru makna jumlati bahasa bermiru bahiram kada'in mislu nama seja saya apa besar apa besar mahnu babi bani kami juga dapat ya, nama
0: nama di juru i'rab nam silahkan
1: ya, nama di juru i'rab awalan ana saidaliyun ana bunda jaun bunda jaun saidaliyun Kotaun caca Mafu'un Ibama Ma'asahanyan Ma'amu Tafidani Ma'amu Mukada Udamirun Nafnirun Tafidani Kebarun Kajai Ma'un Bihari Firi Anahu Maf Musahat Farisan Antuna Mumaridatun Antuna Mukada Udamirun Nafnirun Mumaridatun Kebarun Kajai Maklum di alif di anahu jamak mana salim
0: belum mati
1: itu belum mati saja. Maklum kata alim rajai maklum belum mati di anahu jamak muda dan salim
0: jamak
1: mana salim
0: enam Rabian
1: salim Rabian belum kelihatan Ustaz
0: belum kelihatan enam
1: iya. Rabian belum kelihatan Ustaz. Rabian Ya Ya Irun Ya Iruna Muktaja'in Demirun Matniun Ya Iruna Khobarun Kajai Mahfu'un Irawi Lianan Jamak Mudatar Salim.
0: Baik, jazakillahu khairan Umm Abdillah.
1: Sekarang
0: kali ada lagi yang ingin membaca Al-Amsilah dan Al-Qa'idah.
2: Baik, setelah Ummu Abdillah, kita membuka bagi para pendengar kembali yang ingin mencoba untuk membaca dari Al-Amsilah itu dan Al-Qa'idah itu, bisa langsung menghubungi di 087-3-5-8-4-6. Baik, halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu Ani.
3: Ibu Ani lagi.
0: Naam. Silakan Ibu Ani.
3: Naam. Bismillah. Al-Amsilah. Awalan. Ana Jundiyun. Tanyan. Nahnu Tobi Bani. Alisan. Anu Nabaruna Robian Antuna Umarido Tun Omikan Uma Maritoni Adisan Um Beiruna Alpoi Datu Alalai Al-Tamiru wa ismun yadulu ala mutakalimin
0: mutakalimin
3: au mokotobin au woibin wa-dama'iru salah satu anwa'in alif Dhamairu lil mutakalimi ana wa nahnu ta Dhamairu lil mutakalimi anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna jin Dhamairu lil wa'ibi wa wahiya Wahuma, wahum, wahuna. Tanyan, ida lakoat domiru di awal jumlati bahwa mutada'un. Wadomairu akmiyun.
0: Wadomiru.
3: Wadomiru akmiyun. Wama. Nikmilu makna jumlati badat domirti obaru obtadai mislu ana soidaliun nahnu obibani
0: نماذج للإعراب.
3: نماذج للإعراب أولا أنا سوداني أنا مبتدأ ضمير مبني سوداني خبر مبتدأ الفعل بضمائر ثانيا نحن طبيبان نحن مبتدأ ضمير مبني طبيبان Khobarun tadai marfu'un fil alisi di anahu musana. Alisan antuna umalidotun antuna obtada'un domirun abniun umalidotun khobarun tadai marfu'un idomati. Alisan Robian. Jairuna. Obtadaun. Domerun. Abneun. Jairuna. Obarun tadai. Markuun. Bilwawi. Ianahu. Jam'u mudakarin salim.
0: Baik. Jazakillahu khairan Ibu Ani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke tadribat, latihan-latihan. At-tadribu al-awwal. Naam.
2: Baik, kita langsung saja membuka bagi yang ingin mencoba. Setelah kita membaca dan memahami dari al-amthilah dan al-qaidah, bisa langsung kita langsung praktekkan di latihan-latihan yang ada di kitab ini, mulai dari latihan 1 dan latihan seterusnya. Insyaallah kita membuka bagi para pendengar yang ingin mencoba. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Abdullah.
1: Ya, Ustaz.
2: Silakan.
1: Awalan. Anda muslimun sunni.
0: Naam.
1: Ya, saya muslim sunni.
0: Naam.
1: Saya nahnu zahibatan ila Malaysia. Kami dua orang yang pergi ke Malaysia. Ya.
0: Naam.
1: Taisan, anna qadimatun min Jakarta. Saya datang dari Jakarta.
0: Kemudian,
1: antum musafiruna ila Madinati. Kalian orang yang pergi ke Madinah.
0: Baik.
1: Musafir ke Madinah. Permisan inna sholatun fi Ramadan. Mereka orang-orang yang puasa pada Ramadan, di bulan Ramadan.
0: Ya, naam. At-tadrib tsani, Bu, silakan.
1: At-tadrib tsani. Awwilil khabar fi kulli jumlatin min fuatin ila musana ya royir ma ya taju ila tayyirin kama finna mudaji secara khobar ada setiap kalimat dari mufrad ke musana dan secara apa yang perlu diubah sebagaimana dalam contoh anna mudaji anna mudaji anta mutun antumma mustahidani awalan dua muklisin dua musyarakat dua musyarakat dia makhluk lihat lama lima lima mukhlisoni
0: enam
1: ya
0: mukhlisoni
1: mukhlisoni ya
0: sanian
1: sanian mau mengganti sanian sanian tanpa nasibun tanpa tanpa nasibun nasib apa tuh antuma nasiboni
0: antuma nasiboni naam talitan
1: nasiboni maka kalian berdua rajin
0: kalian berdua
1: talitan
0: rajin naam
1: rajin talitan anti mahiratun anti anti antuma antuma mahiratan
0: naam
1: kalian berdua yang bandel
0: untuk laki-laki atau perempuan bu?
1: Perempuan sah.
0: Perempuan naam
1: tapi sama saja rata-rata tapi kalau misalnya sama saja
0: bagaimana ibu?
1: Ini karena ya Rabian
0: Rabian
1: iya mas berkumpulatun iya iya iya rumah
0: rumah
1: rumah rumah rumah mas rohani mereka berdua orang yang bergembira
0: naam
1: kamisan anamusahin mak berdua anak kalau nahnu musafirani
0: nahnu musafirani naam
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kita masih ke di at-tadribul awal wasani. Barangkali ada yang ingin mencoba, silakan.
2: Baik, kita masih membuka kembali setelah Ibu Abdillah yang ingin mencoba. Bagi para pendengar maupun pemirsa untuk mempraktikkan apa yang kita telah pelajari dari pembahasan sebelumnya yaitu al-mubtada, ad-dhamir, wa khobaruhu bisa langsung mencoba mempraktikkan dari latihan-latihan yang pertama dan yang kedua ini dari 087-3x4x846 halo
1: halo
2: insyaallah silakan silakan
1: berdana tadribat awal
0: tadribul awal naam
1: Adribu Nggak salisa
0: Masih pertama kedua bu
1: Kedua pertama Bismillah Tadribatun Tadribul awal bu Ihtar Domirun
0: Domiron
1: Domiron Munasiban Lihat unah Mubtada'un
0: Ya, Mubtada'an
1: Ya, Mubtada'an
0: Naam
1: Awalan Anna Muslimun Sunniun
0: Naam Tanyan
1: Tanyan Nahnu Tahibatani Kila Malaysia
0: Naam, Salisan
1: Salisan Ana Fatimatun bin Jakarta.
0: Baik. Rabian.
1: Rabian. Antum musafiruna ila Madinati.
0: Baik. Khamisan.
1: Kunna shaimatun fi Ramadan.
0: At-tadrib ats-tsani
1: at-tadrib ats-tsani awilil khobaro fi kulli jumlatin min mustadin ila musanna fa ghayya ma yahtaju ila tanwirin kama fi mutaji anna mutaji anta mustahitun antuma mustahitani Awalan
3: Wa muslisun. Uma muslisoni.
0: Naam. Sanian.
3: Sanian. Anta nasyitun. Antuma nasyitoni.
0: Salisan.
3: Anti mahirotun.
0: Mahirotun.
3: Mahirotun.
0: Naam.
3: Antuma mahirotan.
0: Rabian.
3: Rabian. Iya masgurotun. Uma masgurotan.
0: Khamisan.
3: Khamisan. Ana musafirun. Nahnu musafirun.
0: Nahnu musafirun. التدريب الثالث.
3: التدريب الثالث. أول خبر في كل جملة من مفرد إلى جمع وغير ما يحتاج إلى تغيير كما في نموذج. نموذج. أنت مجهول. أنتم Majikuna awalan ia ilmi zatun kuna ilmi zatun.
0: Naam. Sanian.
3: Sanian uwa uwatofun uwatofuna.
0: Salisan.
3: Salisan. Anna mu'alimun. Nahnu mu'alimuna.
0: Naam. Rabian.
3: Rabian. Anta waqifun. Antum waqifuna.
0: Naam. Khamisan.
3: Khamisan. Anti solihatun. Antuna solihatun.
0: Ma makna waqifun, Ibu?
3: Anta waqifun.
0: Apa artinya waqifun?
3: Waqifun berdiri, Ustaz.
0: Berdiri, naam. Jazakillahu khairan.
3: Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Iyaki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan tadrib as-salis wa ar-rabi'. Naam.
2: Baik, kita buka kembali bagi para pendengar pembuluh mesinnya yang mencoba untuk kita beranjak ke latihan yang ketiga dan juga keempat. Bisa langsung saja di 08-7-3-5-4-5-8-6. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati. Oh, Masya Allah. Ibu Yati, silakan Ibu Yati.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yati. At-tadribu al-salis.
4: At-tadribu al-salis. Hawilil khobara ikuli jumlatin min mufradin ila jam'in
0: wa ghayyir
4: ma tahtajun
0: ma yahtaju
4: tawiyir kama
0: ma yahtaju
4: ma yahtaju ila tawiyirin kama bin namudaji anamudaju anta najihun antum najihunan awalan ia tilmizat kunna tilmizatun.
0: Naam. Sanian.
3: Sanian wa muwazzafun hum muwazzafuna.
0: Naam. Thalithan.
3: Thalithan ana muallimun nahnu muallimuna.
0: Naam.
3: Rabian anta waqifun antum makifuna.
0: Naam.
3: Omisan anti solihatun antunna solihatun.
0: Baik. At-tadribur rabi'.
3: At-tadribur rabi' akmil kulla jumlatin bidhamirin munasibin.
0: Naam.
3: Ana bai'un.
0: Ana bai'un. Naam.
3: Sanian anti karimatun.
0: Anti karimatun. Naam. Salisan.
3: Salisan huma mumaridotani nasiqotani.
0: Naam. Rabian.
3: Rabian antum ikhwatun.
0: Antum ikhwatun. Naam. Khamisan.
3: Khamisan hunna nisa'un.
0: Hunna nisa'un. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Yati.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita ke at-tadribul khamis wa as-sadis. Naam.
2: Baik, kita jumpai di sekilang khairan berarti dan juga dan kita beranjak latihan yang mau mendekati penutupan aksi dari program ini dan juga latihan yang terakhir yaitu latihan yang kelima dan juga yang keenam. Bagi para pendengar maupun pengisi yang ingin mencoba silakan langsung di 0873-5-4-8-6. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani. Masya Allah, silakan Ibu.
5: Artikel
0: khamis, Bu.
5: Khamis,
0: naam. Khamis dan sadis.
5: Artikel khamis. Hati khamsa cemal dulu ismiyati.
0: Ismiyati.
5: Mubtada'in. Domirun. Datangkan lima jumlah ismiya di dalamnya terdapat mubtada'un dhamir. Sawalan hum muslimuna.
0: Hum muslimuna. Naam. Tanian.
5: Tanian anta sha'imun.
0: Anta sha'imun. Naam. Salitan.
5: Salisan huwa talibun.
0: Huwa talibun. Naam. Rabian.
5: Rabian huma talibani.
0: Huma talibani. Naam. Khamisan.
5: Khamisan anti mudarrisatun.
0: Anti mudarrisatun. Naam. At-tadribus sadis.
5: At-tadribus sadis ayin lis tomiro wanam ahu summa a'rib kalimat talati tahtaha khotun.
0: Naam.
5: Awalan
0: ayin abdomir
5: anta anta sa'idun.
0: Anta domir apa Bu? Jenisnya
5: anta mubtada'un domirun mabniun. Sa'idun sa'idun khabaru mubtada'i marfu'un kita mati.
0: Nah, anta ini jenisnya apa Bu? Nauknya
5: domir.
0: Naam, domir nauknya jenisnya apakah untuk lil mutakallim atau lil mukhatab atau lil ghaib?
5: Lil mukhatab.
0: Naam. Tanian.
5: Tanian huma mudarrisani bil kami ati. Lima. Tadaun.
0: Koma.
5: Tomirun. Mamiun.
0: Naam. Tentukan domir. Kemudian di i'rab yang bergaris bawahi saja, Ibu.
5: Naam.
0: Domir dan jenisnya. Ayin ad-domira wa naw'ahu. Naam.
5: Naam. Koma. Domirun.
0: Nau'uhu.
5: Nau'uhu. Lil-ghaib.
0: Lil-ghaib, naam. A'rib mudarrisani.
5: Mudarrisani. Mubadri. Mubadai. Marfu'un. Lil-alifi. Li'anahu. Musana.
0: Naam. Salikan.
5: Salisan. Nahu akita'u molisuna. Nahu domirun lilmutakalim.
0: Domirun lilmutakalim, naam. Atiba'u.
5: Atiba'u.
0: A'rib ma tahtahu khattun.
5: Uparu. Upata'u. Marfu'un. Mati.
0: Naam. Rabian.
5: Rabian. Bala antum. Abitu nama abu. Bala ana abitu nama abatun. Antum.
0: Domir.
5: Domiru.
0: Nau'uhu.
5: Nau'uhu. Lilmukhatab.
0: Lilmukhatab. Kemudian wala ana abidum ma abadtum.
5: Wala antum itu nama abud.
0: Wala ana abidum. Ada bahannya anda, Bu. Wala ana abidum ma abadtum.
5: Ana.
0: Naam. Nau'uhu.
5: Ana. Nau'uhu. Mutakalim.
0: Bil mutakalim. Naam. Khamisan.
5: Khamisan. Qul huwallahu ahad.
0: Naam.
5: Huwa. Dhamir.
0: Dhamir. Nau'uhu.
5: Nau'uhu. Lil-ghaib.
0: Lil-ghaib. Sadisan.
5: Sadisan. Antum. A'lamu. Bi'amri. Dunya. Dunyakum.
0: Dunyakum. Domir.
5: Antum.
0: Ha.
5: Domiru.
0: Nau'uhu.
5: Nau'uhu. Lil-mukhatab.
0: Lil-mukhatab. Baik. A'rib. A'ribi. Di i'rab, Bu.
5: Naam.
0: Yang antum, yang bergaris bawahi. Naam.
5: Oh, antum.
0: Naam.
5: Antum, tada'un, domirul, mabniun, sar.
0: Naam. Antum, mabtada'un, domirun, mabniun. Jazakillahu khairan.
5: Naam, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini kita telah membahas tentang mubtada domir. Domir, ya, sebagaimana kita ketahui, itu ada tiga. Ada namanya domir lil mutakallim untuk orang pertama, ada namanya domir lil mukhatabi untuk orang kedua, ada namanya domir lil ghaibi untuk orang ketiga. Kemudian yang kedua, apabila domir atau kata ganti berada di awal kalimat, maka kedudukannya sebagai mubtada. Sedangkan kalimat atau kata yang berada setelah dhamir yang melengkapi makna dari kalimat tersebut, ini namanya khabar. dan domir itu mabniyun, ya, berada pada satu kondisi, ya, tidak berubah-ubah harokatnya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah infakkan iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya memberi makna tingkatkan ketakwaan Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada seorang ulama gini, beliau waktu itu masih kecil, masih 7 tahun. Lalu beliau ditanya, ya gula mas syukur. Wahai anak kecil, syukur apa sih? Apa jawab beliau? Allah yu'sallahu bini'matin. Syukur itu, Allah itu tidak dimaksiati menggunakan nikmatnya. Sekarang setelah kita bermaksiat kepada Allah, kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Beli barang yang haram pakai apa? Terus pakai duit. Itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Ngegibahin orang pakai apa? Pakai lisan. Pakai jempol sekarang. Itu lisan dan jempol. Bukankah itu nikmat Allah? Mendengar gibah pakai apa? Pakai telinga. Atau membaca gibahan di sosmed itu pakai apa? Pakai mata. Bukankah mata dan telinga nikmat Allah SWT? Iya ya, aku gak kepikiran kata Ustaz. Ternyata aku itu bermaksiat sama Allah. Semuanya pakai fasilitas Allah, pakai nikmat dari Allah. Dan yang luar biasa lagi, yang mengucapkan hakikat ini anak usia berapa? 7 tahun. Apa gak malu kita?
3: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman pada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu, perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah SAW, man haddatha bihaditsin yura annahu kadzib wa ahlul kadzibin. Dalam hadis ini Rasul menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya, yura, ya, lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Berdusta. Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayuhaddisa bi kulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulusi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulusi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: يا الله, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
2: دعاء keluar WC.
1: غفرانك.
2: يا الله, ampunilah diriku.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
2: ذكر سأسي وضوء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-zikru inda al-khuruji min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Doa dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

يستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada jiwa yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم pada kesempatan malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Di antaranya Allah memudahkan kita salat berjamaah, Allah memudahkan kita untuk thalabul ilmi asy-syar'i. Semoga Allah SWT mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin yang Allah muliakan, sebetulnya malam hari ini jadwal Ustaz Sulhan beliau sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dan juga kaum muslimin yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema yang dibahas adalah amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang pahalanya seperti pahala ibadah haji. Jadi ada amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang itu pahalanya seperti ibadah haji. Dan perlu ada disclaimer ya. Disclaimer ini, amalan ini memang pahalanya seperti pahala ibadah haji. Namun amalan ini tidak bisa menggantikan ibadah haji. Jadi perlu ada disclaimer di awal. Amalan-amalan yang akan dibahas itu pahalanya disebutkan dalam hadis-hadis sahih atau hasan, pahalanya memang seperti pahala haji. Hanya saja amalan-amalan tersebut tidak bisa menggantikan ibadah haji. Dalam artian, ketika seorang muslim dan muslimah dia mampu untuk berangkat melaksanakan haji, maka dia tetap wajib mengerjakan ibadah haji. Jangan mengatakan saya sudah mengamalkan ini, saya sudah dapat pahala haji, jangan. Ya, karena amalan ini pahalanya memang sama, tapi tidak bisa menggantikan ibadah haji. Para diri ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, ini kita ambil dari sebuah tulisan sekitar 14 halaman, yaitu tulisan A'malun ya'dilu sawabuha al-hajj. Amalan-amalan ya'dil, yaitu pahalanya itu setara, sepadan dengan pahala haji. Saat ini kan musim-musim ibadah haji. Setiap kita melihat YouTube misalnya, di sana saudara-saudara kita sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, saat ini mereka sudah di Mekah kebanyakannya dan mereka sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Disebutkan oleh penulis di sini, amalun ya'dilu sawabuhal hajju. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tulisan Dr. Muhammad ibn Ibrahim An-Na'im. Beliau mengatakan di mukaddimah, fal hajju wiladatun jadidatun wa bidayatun jadidah. Ya, jadi ibadah haji itu keutamaannya sangat besar. Ya, ibaratnya kalau orang itu haji, haji dan hajinya itu mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seolah-olah kembali terlahir ke dunia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man hajja," barang siapa melaksanakan ibadah haji, "lillah," untuk Allah, berarti harus ikhlas. "Man hajja lillah," barang siapa melaksanakan ibadah haji untuk Allah, ikhlas karenanya, "falam yarfus," kemudian dalam ibadah hajinya dia tidak berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, "walam yafsuk," dan dia tidak mengatakan ucapan-ucapan yang berbau kefasikan, "raja'a ka yawma waladathu ummuhu," maka dia kembali setelah hajinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, alias dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat besar ibadah haji, keutamanya belum lagi ibadah haji ini rukun Islam yang kelima sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mukaddimah ini, "walakinnal muslim la yumkin an yahujja illa marratan wahidatan kulla am." Kebanyakan seorang muslim itu kalaupun bisa haji itu mungkin seumur hidup sekali. Jarang ya, jarang seseorang itu bisa mengulangi haji tiap tahun, itu jarang. Ada mungkin orang-orang tertentu yang Allah berikan karunia, "dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang mau kehendaki dia haji. Mungkin seumur hidup mungkin haji sampai 5 kali, haji beneran ya, haji yang berangkat ke Mekah. Ya, jadi sampai 3 kali, 4 kali, ini tidak semua orang. Paling banter seumur hidup sekali. Namun ada yang memang belum bisa kesampaian ke sana. Dia ingin, dia mau, dia punya keinginan, dia punya tekad, dia sudah menabung, dia sudah mendaftar, ternyata Allah berkehendak lain, orang ini meninggal sebelum dia menunaikan rukun Islam yang kelima. Kepada pembahasan, langsung kepada pembahasan, "walakin kaifa yastati'ul muslim an yanala adadan minal hajjati tafuku adada sanawati umrih." Maka bagaimana seorang muslim itu yang semangat, yang punya motivasi yang tinggi, dia bisa mendapatkan pahala haji yang itu berkali-kali, ya berkali-kali, dengan amalan-amalan yang itu tergolong ringan, ya tergolong insya Allah ringan. "Wa bi ibaratin ukhra," dalam ungkapan yang lain, "kaifa yaksibul abdu sawaba alfi hajjatin aw khamsati alafi hajjatin wa aksar min dalik." Bagaimana seorang hamba itu dalam umurnya itu bisa berkali-kali mendapatkan pahala ibadah haji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita mulai amalan yang pertama, kita enggak urut ya, kita mulai dari yang keseharian atau yang mudah. Yaitu yang pertama yang disebutkan dari buku ini, penulis mengatakan di antara amalan yang itu pahalanya seperti ibadah haji tapi tidak bisa menggantikan haji adalah ada usholatil maktubati fil masjid. As-salatil maktubati fil masjid, yaitu melaksanakan ibadah salat wajib, ya salat 5 waktu di masjid. Ini yang disebutkan dari ini. Jadi amalan yang pertama yang itu pahalanya seperti ya'dilu sawabal haji ada us-salatil maktubati fil masjid, melaksanakan salat wajib yaitu 5 waktu di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Ya, yang artinya man kharaja, barang siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya, mutatahhiran, dalam keadaan suci. Jadi wudhunya di rumah. Kalau mahasiswa wudhunya di asrama. Kalau airnya enggak mati ya. Nah, kalau mati ya sabar dulu kan begitu. Ya cari kamar mandi, yang di kamar mandi dekat asrama mungkin ada airnya. Yang jelas keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Suci ini dari hadas kecil dan juga dari hadas besar pastinya. Ya, hadas besar kan harus mandi. Kemudian mutatahhiran ila salatin maktubatin, dia keluar itu untuk mengerjakan salat wajib. Apa kata Nabi? Fa'ajruhu ka'ajril hajjil muhrim, maka ganjarannya, pahalanya ka'ajri, seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dengan ihramnya. Dengan ketika orang haji kan pasti ihram, labbaika hajjan. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, tidak sampai di situ hadisnya, ada kelanjutannya. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Barang siapa yang keluar, ya, keluar menuju ke masjid misalnya, ke masjid untuk sholat duha atau sholat-sholat sunnah, la yansibuhu illa iyyahu, dia tidak ada tujuan kecuali dari kecuali itu, yaitu dia keluar untuk sholat sunnah, ya, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa salatun ala asari salatin la lahwa bainahuma kitabun fi illiyin. Wa salatun ala asari salatin la lahwa bainahuma kitabun fi illiyin. Dan wa salatun, kata Nabi, wa salatun ala asari salat. Jadi kalau orang itu setelah salat kemudian dia menunggu waktu sholat berikutnya, kemudian la lahwa, dia tidak berbuat sia-sia. Jadi dia nunggu sholat itu sambil zikir, baca Quran, muraja'ah, hafalan. La lahwa bainahuma, dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Kitabun fi illiyin, maka dia tercatat dalam illiyin, ya, dalam kitab yang disebutkan di illiyin. Hadis ini para hadirin adalah hadis yang hasan, ya. Hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh para ulama. Kalau kita lihat dari sini tadi, yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ila fadri dhahabi ila al-masajidi li ada'i salati jamaah. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menjelaskan keutamaan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Wa yubayyinu sawabal mu'adda liman i'tada adh-dhahaba ilaiha. Dan Nabi mengabarkan tentang pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mereka ikhlas dalam melaksanakan salat lima waktu di masjid. Ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, dalam hadis yang kita sebutkan, ya, man kharaja min baitihi. Ya. Dan barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, ya, kata para ulama dalam syarah hadis ini, man kharaja min baiti, dia keluar dari rumahnya, ausukihi, atau dia keluar dari pasarnya. Jadi orang dagang di pasar, dia punya stand di pasar, kemudian waktu azan berkumandang dia tutup tokonya sementara, dia keluar dari standnya, tokonya, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, salat lima waktu, maka termasuk hadis ini.
1: Jadi bukan hanya rumah ya. Memang redaksinya man kharaja min baiti, redaksinya seperti itu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Tapi kata para ulama, termasuk juga adalah orang yang keluar dari rumahnya, dari pasarnya, au syuhlihi, atau keluar dari kesibukannya. Ya, orang lagi sibuk apa namanya pekerjaannya, kemudian dia menyempatkan diri untuk sholat berjamaah di masjid, maka juga termasuk dalam hadis ini. Tentunya S dan K berlaku, kan begitu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya tadi apa? Wa huwa mutatahhir, dia dalam keadaan apa? Bersuci. Jadi bersucinya di rumah, atau kalau dari kantor ya di kantor, apa tempat wudu di kantor, wudu baru berangkat ke masjid. Ya, intinya bersucinya di rumah. Bil wudu'i aw bil ihtisal liman 'alaihi huslun. Jadi bersuci ini dengan wudu kalau itu hadasnya hadas kecil, atau dengan mandi kalau itu hadasnya hadas yang besar. Ya. Kana lahu ka ajril hajjil muhrim. Maka baginya pahala seperti pahala al-hajjil muhrim. Ya, orang yang sedang atau melaksanakan ibadah haji ketika dia ihram. Ihram dari miqat, kemudian berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Yastawfi ajra man qaddama hajjatan. Ya. Jadi pahalanya itu seperti ya sepadan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya. Syubbiha bil haji muhrim. Kenapa? Di dalam hadis ini disebutkan diserupakan dengan orang yang haji yang muhrim, likauni tatahuri minas salati bi manzilatil ihrami minal haji. Ya, karena orang kalau haji itu dia perlu ihram. Ya, mengucapkan labbaik hajjan. Kemudian dia baru melaksanakan ibadah hajinya. Lah kalau orang salat itu dia wudu di rumahnya. Dan orang wudu itu pasti dalam hatinya, dalam niatnya itu hendak melaksanakan salat. Ya, ini kata para ulama ketika mensyarah hadis ini. Ya. Kemudian likauni tatahuru minas salati bi manzilati al-ihram minal hajj. Karena orang yang sedang bersuci di rumahnya, kemudian dia menuju sholat, ini ibaratnya orang yang sedang ihram dengan ibadah hajinya. Ya, dengan ibadah hajinya. Begitu pula tadi, barang siapa waman masya ila subhatid duha wa kullu salatin yatatawwa'u biha fahiya tasbihun wa subhatun kana lahu ka ajril mu'tamir. Begitu pula dalam hadis ini. Jadi hadis ini yang pertama faedahnya, orang yang keluar dari rumah, bersuci di rumah, ingin salat berjamaah di masjid, pahalanya seperti pahala haji. Faedah yang kedua, waman masya ila subhati duha, orang yang berjalan menuju ke masjid, dia mau salat duha atau mau salat sunnah, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala apa tadi? Pahala umroh. Wah, antum istirahat kuliah, datang ke masjid salat duha, jangan tidur ya, tidur nanti jangan. Anak muda jangan banyak tidur, bahaya nanti ya. Kalau muda banyak tidur nanti tuanya gimana? Jadi istirahat, ada waktu istirahat kuliah, datang ke masjid salat duha. Kalau dalam hadis ini, hadis yang hasan, itu pahalanya seperti pahala apa? Umroh. Kan masya Allah, apalagi ini 10 pertama Dzulhijjah. Ya, jangan malas. Kemudian potongan yang ketiga dari hadis ini, yaitu keutamaan menunggu waktu sholat. Ya, menunggu waktu sholat berikutnya. Karena Nabi mengatakan apa tadi? Wasolatun ala asari sholatin, dan orang yang setelah sholat menunggu waktu sholat berikutnya, la lahu wa bainahuma, tidak ada kata yang sia-sia, tidak ada perbuatan sia-sia, kitabun fi illiyin. Ya, kitabun fi illiyin, maka dia tercatat apa namanya di kitab illiyin, kitab yang tinggi. Ya, au kama qol. Ini hadis yang pertama tentang amalan yang itu sepadan dengan amalan atau ibadah haji. Kemudian amalan yang kedua, yang insya Allah sudah kita tahu, ini sekedar murojaah saja, ada kaitannya dengan sholat juga.
0: Ya, ada kaitannya dengan ibadah sholat,
1: yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas ibn Malik. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Man shallal fajr fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk. Yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari itu terbit. Ya. Tsumma shalla rakaatain, kemudian dia salat dua rakaat. Matahari terbit tapi tunggu dulu, jangan pas terbitnya. Tsumma shalla rakaatain, kemudian dia salat dua rakaat. Apa kata Nabi? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Ya, maka baginya pahala ka'ajri, seperti pahala ibadah haji dan umroh, apa? Sempurna. Tiga kali Nabi memberikan takkid atau memberikan penegasan. Ya. Di sini kita baca penjelasan dari para ahli ilmu atau para ulama. Di salatil fajri wa dzikrullahi fi hadzal waqti fadlun adzim. Ya, tentunya salat subuh dan setelah subuh kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada keutamaan yang besar. Ya. Wa fihi turfa'u darajatu dzakirin wal musabbihin. Di waktu tersebut Allah mengangkat derajat orang-orang yang berzikir dan bertasbih kepadanya. Wa yutihimu Allah Subhanahu sawaba jazil. Dan Allah memberikan, menyediakan bagi mereka pahala yang melimpah. Sebagaimana dalam hadis ini ada, man shallal fajra fi jamaah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah. Ya. Salat subuh berjamaah. Fa shallaha ala waqtiha. Kalau orang itu salat subuhnya berjamaah, maka otomatis dia salatnya tepat waktu atau salatnya di awal waktu. Ya. Wa kanat fi jamaah. Kemudian dia salat subuhnya itu berjamaah. Jamaah. Ya. Tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah subuh dia duduk, dia berzikir kepada Allah. Ya. Zikir ini umum ya, zikir bisa baca zikir pagi. Kemudian bisa baca Quran ini juga termasuk zikir, ya. Atau mengikuti kajian, kalau ada kajian pada subuh itu juga termasuk zikir, ya. Intinya duduk di masjid setelah salat subuh, sibukkan dengan zikir, ya. Mustahilan bil azkar, dia menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari itu terbit, hatta tashtariqa wa tartafiya wa yakhruja waqtu nahyi an shalah, sampai matahari agak meninggi, karena waktu matahari terbit itu waktu dilarang salat, ya. Jadi tunggu 15 menit atau 10 menit, ada yang mengatakan 10 menit, ada yang mengatakan 15 menit. Minimal 10 menit setelahnya, setelah waktu tuluk, ya. Kemudian dia salat dua rakaat. Ada yang mengatakan ini salat isyraq, ada yang mengatakan salat duha. Jadi ketika matahari terbit plus 10 menit atau lebih, ini awal mula waktu salat duha. Sehingga ketika kita salat dua rakaat di waktu itu bisa diniatkan salat apa? Salat duha. Harusnya salat duha aja, niatnya kan dalam hati. Allah Maha tahu isi hati kita. Niat salat duha. Ya. Allahumma awwalu salati duha wa awwalu waqtiha yakunu ba'da syuruqi syamsi qadra rumkin. Ya. Jadi di sini agak tinggi, jangan pas terbitnya, kata para ulama. Kana tlahu kajri hajjatin wa umratin tamatin. Ya, maka bagi orang tersebut mendapatkan, memperoleh pahala berupa pahala haji dan umroh, ya, sempurna.
0: ya.
1: Wa hadza ta'kidun lima yahsulu alaihi min al-ajri was-sawab li tilkal jilsah. Ini merupakan penegasan dari Nabi alaihi salatu wasalam terkait orang tersebut bahwasanya dia betul-betul mendapatkan pahala yang disebutkan tadi dengan duduknya. Ya. Jadi ini kan sebentar. Ya paling antara selesai subuh salam, ya salamnya imam, sampai matahari terbit agak tinggi paling banter 10 menit, 40 menit, 45 menit. Ya. Insyaallah mudah. Amini Allah Maha Luas karunianya. Allah memberikan dengan amalan yang ringan tapi dibalas dengan balasan yang besar karena Allah memiliki nama Asy-Syakur. Asy-Syakur itu Allah Maha membalas kebaikan hambanya. Allah enggak butuh ibadah kita, tapi kalau kita beribadah ikhlas dan sesuai sunnah, Allah balas apa namanya ibadah kita dengan pahala yang melimpah, ya. Kemudian kata para ulama, wa hadza la yughni an hajjatil Islam wala an umratil Islam. Perhatikan sebagaimana yang kita sebutkan di awal, wa hadza la yughni an hajjatil Islam. Dan pahala tadi itu tidak bisa menggantikan haji ketika dia wajib haji. Ya. Jadi kalau kita wajib haji, kalau kita sudah punya kemampuan, ya tetap berangkat haji. Ya. Jangan mengandalkan saya sudah dapat pahala haji kok. Saya setiap habis subuh saya duduk standby. Ya jangan. Toh kita belum tahu apakah amal kita diterima atau tidak, kan begitu. Ya, kita enggak bisa mengklaim saya sudah dapat pahala haji berkali-kali, sekian kali, enggak bisa para jemaah. Karena itu hanya Allah yang tahu. Allah hanya Allah yang tahu amal kita diterima atau tidak. Yang penting kita itu berusaha ikhlas. Ini ada dalilnya dari hadis yang sahih. Kemudian kita amalkan, kemudian kita berharap Allah terima amalan tersebut. Wis itu saja. Ya. Kemudian ini juga pahala tersebut tidak bisa menggantikan umroh. Kalau orang sudah mampu berangkat umroh, maka dia berangkat. Ya. Jadi umroh dan haji kalau mampu berangkat seumur hidup sekali saja. Itu yang wajib. Kalau mau yang sunnah ya silakan mau berangkat lagi kalau ada kesempatan, ada rezeki dan sebagainya. Ya. Walakinnal ajra yusawi ajra hajjatin wa ajra umratin. Ya, akan tapi pahala yang Allah sediakan yusawi sama dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang haji dan orang yang umroh. Wa fil hadis, oleh karena itu dalam hadis ini tarhibun fil qu'udi wadzikri ba'da salatil fajri hatta syuruqis syams. Dalam hadis ini terdapat keutamaan atau motivasi bagi kaum muslimin untuk duduk berzikir setelah salat subuh sampai matahari terbit dan nunggu sekitar 10 menitan baru dia salat 2 rakaat. Pahalanya sudah disebutkan tadi. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan seorang wanita? Kan begitu ya. Bagaimana dengan seorang wanita? Wanita kan dia enggak ke masjid. Justru wanita ini lebih utama salat di rumahnya atau salat di kamarnya. Ya. Adapun kata para ulama terkait dengan wanita, di antara para ulama ya kita berharap semoga wanita juga dapat. Kalau wanita ini ketika dia salat subuh di rumahnya, habis subuh dia duduk di tempat sholatnya, dia zikir, baca Quran, zikir pagi sampai matahari terbit, tunggu sebentar salat rakaat, semoga dia juga dapat. Semoga, tapi nggak bisa memastikan karena dalilnya di sini untuk yang salat bersama di masjid. Tapi ya kita berharap, kata para ulama, ya semoga seorang wanita muslimah ketika mengamalkan di sini dengan dia tetap sholat di rumahnya, semoga mendapatkan pahala yang sama dengan pahala kaum laki-laki atau kaum muslimin. Ya, wallahu wasi'un alim, Allah Maha Luas karunianya dan Allah Maha tahu hamba-hambanya yang ikhlas itu siapa. Ya, ini terkait habis subuh. Makanya kalau habis subuh ngantuk itu ditahan dulu. Ya, depending, ngantuknya depending ya. Bisa enggak depending itu? Ditahan, nunggu matahari terbit,

0: nggak senang kepada orang-orang yang tidur pagi, kecuali ya kalau sakit ya, kalau sakit ya wajar butuh istirahat, atau orang yang jaga malam, shift malam, kalau itu security atau orang yang jaga malam, akhirnya dia memang ya ngantuk. Tapi kalau orang itu tidak ada hal-hal yang darurat kemudian tidur pagi, maka ini hendaknya dijauhi, bukan diharamkan tapi hendaknya dijauhi, karena itu waktu yang berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku fi bukuriha, di waktu paginya, ya fi bukur. Kita lanjutkan amalan yang ketiga yang disampaikan oleh penulis dalam risalah yang singkat ini. Amalan yang ketiga adalah al-amalu hudurud durusi wal muhadarati fil masajid. Ya, hudurud durus wal muhadarati fil masjid. Ya. Hadisnya hadis hasan sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Sahih Tarhib. Yaitu dari Abu Umama Al-Bajli radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila masjidin." Man ghada ila masjidin. Barang siapa yang pergi ke masjid, ya. Pergi ke masjid untuk ngapain? Kemudian Nabi mengatakan, "La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajrin hajjin taman hajjatuhu." Ya, man huda ila masjid, barang siapa yang pergi ke masjid kemudian la yurid, dia tidak ada keinginan, illa tidak ada keinginan kecuali anya ta'allama, dia ingin belajar kebaikan, aw yu'allimah atau dia mengajarkan kebaikan. Jadi ada dua. Seseorang datang ke masjid tujuannya tidak ada kecuali dia belajar. Ya seperti antum insyaallah kalau ikhlas insyaallah masuk hadis ini. Anya ta'allama khairan aw yu'allimah atau dia mengajarkan kebaikan. Ya, kana lahu ka'ajri hajjin, maka baginya seperti pahala haji. Taman hajjatuhu, pahala hajinya sempurna. Ya, sempurna. Maka ini motivasi. Masih motivasi bagi kita semuanya untuk rajin datang kajian. Ya. Walaupun tidak di absen tetap datang kajiannya. Jangan kucing-kucingan, jangan sembunyi-sembunyi kayak anak kecil kan gitu ya. Ya memang berat. Tapi inilah kalau kita serius, toh kita di dunia kan sebentar, enggak lama. Mau berapa lama antum di dunia ini, kan enggak lama. Dan ini Nabi mengatakan au yu'allima atau dia mengajarkan, maka pahalanya kana lahu ka'ajrin hajji ka'ajri hajjin taman hajjatuhu. Di sini penulis mengatakan inna khuduraka li kulli darsin aw mukhadaratin tuqamu fil masjidi tanalu bihi sawaba hajjatin kamilatin. Ya, sesungguhnya kehadiran Anda di setiap pelajaran atau kajian yang dilaksanakan di masjid tanalu bihi sawaba hajjatin kamilah, maka Anda mendapatkan dengannya pahala haji yang sempurna. Ya, pahala haji yang sempurna. Innana nara ba'dun nas yataqa'asuna an huduri misli hadhil muhadarat, kata penulis. Ya, sesungguhnya sangat disayangkan kita mendapati sebagian orang yataqa'asun, bermalas-malasan untuk menghadiri apa namanya kajian-kajian yang ada di masjid. Ya. Wa inna katarul wahida minna law arada alaihi rihlatun barriyatun wa ru'yatun rabihi ala masafatin mi'ati kilometer nada bila hunalika. Ya. Sedangkan sebagian orang itu kalau ditawari healing, tawari jalan-jalan walaupun ratusan kilometer, dia siap berangkat. Ada pun untuk kajian, mikir-mikir dulu, mikir istikharah dulu, mau kajian enggak, kajian enggak, masa mau kajian istikharah kan enggak, ya enggak benar para jemaah. Kalau mau safar istikharah, mau safar dari apa, mau safar pakai apa, istikharah enggak apa-apa. Mau kajian istikharah dulu. Iya, enggak ada ceritanya mau kajian istikharah ya. Jangan. Bismillah berangkat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini disebutkan ya, jadi ini kajiannya di masjid. Memang sekarang ada kajian-kajian online, kajian webinar. Itu kalau kita ikutnya online gak dapat pahala ini. Kan hadisnya apa? Man ghada ila masjid. Barang siapa yang datang ke masjid. Kalau ada uzur ya mau gimana lagi, mau sakit gak bisa datang ke masjid, ya menyimak melalui YouTube misalnya, melalui rekaman, melalui streaming, ya silakan. Tapi kalau ada kesempatan ke masjid, maka datang datang ke masjid. Ya ini dalilnya sudah sangat jelas. Amalan yang keempat, dan ini sudah familiar juga, cuman kita murojaah. Amalan yang keempat, kalau yang keempat ini butuh biaya lebih. Kalau yang pertama sholat lima waktu ke masjid, bersuci di rumah. Yang kedua sholat subuh kemudian duduk. Yang ketiga datang kajian atau mengajarkan ilmu di masjid. Yang keempat ini butuh biaya, kecuali yang dapat gratisan, kan begitu ya. Apa amalnya? Amalnya adalah, kata penulis, ada ul umrati fi Ramadan, melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ini jelas disebutkan dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Ya, kata Nabi, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjah, pahalanya seperti pahala haji. Ya, di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat ta'dilu hajjatan ma'i. Ya, dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji. Dalam riwayat lain seperti haji bersamaku. Ya, haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pahalanya. Ya. Tapi ini kan ya sekali lagi ini butuh biaya. Ramadan itu kan 29 hari atau 30 hari. Ya, yang penting Ramadan, mau umrahnya di 10 hari pertama, mau umrahnya di 10 hari yang kedua, mau umrahnya di 10 hari terakhir, sekaligus cari Lailatul Qadar, silakan mana yang mudah. Yang penting kalau antum ada rezeki umrah, usahakan umrahnya di Ramadan. Memang kita perhatikan kalau di Ramadan itu memang harganya agak mahal, tapi karena pahalanya besar. Ya, ada karena pahala yang dijanjikan adalah pahala yang besar. Sehingga memang ya wajar kalau itu ada kenaikan dari segi harga dan lain sebagainya. Harga hotel, harga tiket pesawat dan lain sebagainya, ya. Karena pahalanya besar. Hadis ini para jamaah itu ada sababul wurudnya. Ketika Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Ini ada sababul wurudnya. Ya, disebutkan oleh para ulama, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji wada, pulang. Ya. Pulang dari haji wada. Kan Nabi seumur hidup beliau cuma hajinya sekali. Namanya haji wada. Ya. Ketika beliau pulang haji wada, beliau bertemu dengan seorang sahabiat namanya Ummu Sinan Al-Ansoriyah radhiyallahu anha. Ummu Sinan. Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sinan, ya, kenapa yang bersangkutan ini kok enggak ikut haji bersama beliau, haji wada? Ya, padahal itu kan kesempatan terakhir, karena Nabi setelah itu kan beliau beberapa anu kan wafat setelah haji wada itu. Maka Nabi bertanya, ini bagaimana Nabi itu sangat perhatian sama para sahabat, termasuk sahabat. Beliau tanya, kenapa anti kok enggak ikut haji bersama aku, kan itu? Maka sahabat ini punya uzur. Apa uzur beliau? Anna alladhi manaha huwa anna annaha wa zawjuha Aba Sinan radhiyallahu anhu kana la yamlikani siwana di khayni. Ya. Jadi Ummu Sinan sama suaminya namanya Abu Sinan itu punya dua hewan tunggangan, punya dua tok. Sedangkan waktu itu yang berangkat ini suaminya, Abu Sinan berangkat. Tinggal satu hewan tunggangan ini untuk cari nafkah, untuk apa namanya, cari ini, pokoknya untuk cari nafkah, nggak bisa dibuat berangkat, nggak bisa. Kalau dibuat berangkat bahaya. Makanya apa namanya, Ummu Sinan ini menyampaikan uzurnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia punya uzur. Ya. Kemudian apa? Fa'arsadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam musalliyan laha wa mukhbiran an amalin ya'dilu fi sawabi amal al-hajj. Nabi tahu kalau Ummu Sinan ini ya sedih, enggak bisa haji bersama Nabi. Padahal belum tentu ada kesempatan kedua kalinya. Makanya Nabi mengucapkan hadis tadi untuk menghibur hati sahabiah yang bernama Ummu Sinan radhiyallahu anha. Ya. Mukhbiran an amalin ya'dilu fi sawabihi awamal hajj wa huwa an ta'tamiru fi Ramadan. Akhirnya Nabi mengucapkan hadis tersebut, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan mai. Ya untuk bukan hanya untuk Ummu Sinan, tapi untuk semua umatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, yang penting umrohnya di bulan Ramadan. Dia di bulan Ramadan. Ini diantara amalan yang disebutkan oleh penulis tentang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini empat amalan yang kita sebutkan ada di referensi yang lain, ya, di referensi yang lain. Hanya saja ini berlaku umum. Saya cari-cari tadi di referensi yang lain. Yaitu seseorang yang apa namanya, dia punya keinginan untuk haji, ya. Jadi yang katakanlah yang kelima, tapi ini bukan amalan khusus. Yang kelima itu aqdun niyyatis shodiqati ala adail hajj. Aqdun niyyah as-shodiqati ala adail hajj. Punya niat yang jujur, niat yang tulus. Ya, betul-betul ingin untuk bisa haji. Jadi harus niat. Makanya kalau bisa dikatakan, ya, benar salahnya dari mana haji itu dimulai? Dari niat yang jujur, dari tekad yang bulat, saya ingin haji. Dari niat, dari keinginan. Yang masalah itu kalau orang itu nggak ada keinginan sama sekali, ini yang repot. Ada kan tumbuhkan keinginan dulu, tumbuhkan. Ini rukun Islam yang kelima. Saya orang Islam, ya. Jadi kalau ada orang Islam lima-limanya dapat ini, alhamdulillah, hamdan katsiran. Syahadat pasti, ya, syahadat. Karena kita lahir Islam, syahadat pasti. Tinggal syahadat ini diperhatikan konsekuensinya. Syahadat la ilaha illallah itu apa? Konsekuensinya tauhid, menjauhi syirik. Syahadat Muhammad Rasulullah itu konsekuensinya menegakkan sunnah, menjauhi bid'ah. Sholat lima waktu dijaga, kemudian zakat, kalau punya uang sampai nisab berlaku haul, zakat dikerjakan, puasa Ramadan, haji. Jadi kalau ada orang Islam, lima-limanya dapat, ibaratnya bangunan itu kokoh. Dunia Islam wala khomsin, kan begitu. Ibaratnya bangunan kokoh. Tinggal apa? Tinggal istiqomah, sampai mati istiqomah. Di situ saja. Berdoa supaya ibadahnya diterima, hajinya diterima, zakatnya diterima, sholatnya diterima, puasanya diterima, doa, tinggal nunggu istiqomah sampai mati, segitu aja. Karena sudah lengkap, rukun Islamnya lengkap. Ya. Oleh karenanya, ikhwas kalian, tumbuhkan niat. Ya. Sedekun niyati ma'allah ala adai faridatil haji. Jadi penting untuk punya niat, punya keinginan, punya tekad untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Ini tentang kisah perang Tabuk. Kisah perang Tabuk. Kalau antum pernah belajar sirah, baca-baca sirah, itu ada hadis terkait perang Tabuk. Kata Jabir, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Kita pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Inna bil madinati rijalan." Sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok orang. Masirtu masiron wala qatatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Kata Nabi, sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok orang. tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, kalian melewati suatu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian dalam hal pahala. Kenapa? Nabi mengatakan, yaitu habasahumul marad, mereka enggak bisa berangkat karena apa? Sakit. Mereka ada uzur. Seandainya enggak ada uzur, mereka pasti berangkat. Jadi ini apa namanya, Allah menilai dari niatnya para sahabat ini. Mereka punya niat, mereka ingin berangkat, ya, tapi enggak bisa berangkat. Oleh karena penting niat ini berjamaah. Ada juga kan kisahnya, ada beberapa sahabat, 7 orang, 6 atau 7 orang atau 8 orang datang menemui Nabi. Kemudian sahabat-sahabat ini minta hewan tunggangan untuk berangkat jihad. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari, ya, mencari, enggak ada hewan tunggangan lebih. Akhirnya sahabat-sahabat ini pulang. Pulang dalam keadaan apa? Dalam keadaan menangis, bersedih. Kenapa? Karena enggak bisa ikut jihad. Ya, kalau pikiran kita, ya kan enggak ikut jihad kan enggak capek, enggak kepanasan, kan begitu kalau pola pikir kita ya. Ini mindset-nya sahabat beda. Mereka datang pengin jihad, pengin berangkat. Tapi mereka enggak punya hewan tunggangan. Datang dan mereka sudah ikhtiar, sudah usaha. Sudah apa? Usaha. Nanya kepada Nabi, ada hewan tunggangan atau lebih atau enggak ada. Ya, akhirnya enggak ada, maka mereka pun pulang. Tawallaw wa ayunhum tafidu minad dam'i hazanan. Ya. Jadi mereka pulang ini dalam keadaan bersedih. Ini air mata pejuang. Air mata pejuang. Oleh karenanya haji itu dimulai dari niat, ada keinginan, mumpung atau masih muda, ya, yang mahasiswa masih muda, tumbuhkan keinginan. Ya, kalau bisa nanti antum S2 di Saudi itu peluang haji lebih besar. Amin. Kul amin. Ya, S2-nya di Saudi, di Madinah, di Riyadh. Usahakan sana, S2 di sana. Insyaallah peluang haji lebih besar kalau kuliah S2 atau S3 di sana. Ya. Kemudian yang terakhir tentang niat ini, pentingnya niat. Jadi niat itu kan saya ingin haji. Kemudian mulai nabung sedikit-sedikit. Kemudian nanti kalau memang sudah sampai, daftar. Ya. Daftar nunggunya lama, Ustaz. Ya nunggu enggak apa-apa, yang penting niat. Daftar kalaupun mati duluan sudah dapat pahala niat haji tadi. Ya Allah Maha tahu. Allah disebutkan dalam hadis yang lain, ya, kita tutup apa namanya? Dalam hadis yang lain disebutkan, man sa'ala syahadata shadiqan ballahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyhi. Kan ada hadis yang sahih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala syahadata shadiqan. Barang siapa yang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya bisa mati syahid dan dia jujur. Ya, ballahu Allahu manazil syuhada. Maka Allah sampaikan orang ini kepada derajatnya orang syuhada. Wa in mata ala firasyi, walaupun orang ini matinya itu di atas kasurnya, tapi dia punya keinginan untuk bisa mati syahid, dia berdoa, ya, dan Allah Maha tahu kejujuran seorang hamba. Yang penting antum ada niat yang jujur ingin haji, ya, ingin haji dengan cara-cara yang halal tentunya, cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya, dengan waktu yang tepat yang Allah ridhoi. Ya Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya, dan amalan-amalan yang tadi bisa kita laksanakan, baik yang belum haji atau yang sudah haji, tetap perlu amalan-amalan tadi, karena kita hidup ini untuk mengumpulkan pahala, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari pembalasan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang, nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Allah.

0: neraka.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak. Karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan salat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan salat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui masuknya waktu salat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu.'" Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam salat dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya ala sholah dan hayya ala falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun salat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muazin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu
wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Para Iwan Tulah, ana setelah akhir-akhir ini belajar agama, ternyata kita ini punya kewajiban yaitu berdakwah. Dan saya punya ide yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau kita itu membuat film? Karena dengan cara yang berdakwah untuk akhir-akhir ini sudah sering kita harus punya terobosan yang baru. Karena dakwah itu tidak harus melalui masjid atau melalui pengajian-pengajian atau perkumpulan-perkumpulan. Ya, kita harus punya terobosan tadi. Kita bisa membuat film. Bagaimana? Bagus enggak?
1: Masya Allah,
0: Jos. Untuk gagasan kali ini, kita akan membuat film. Film apa? Yaitu film yang bertemakan sejarah kenabian, yaitu Sirah Nabawiyah.
1: Masya Allah.
0: Karena anak yang sudah belajar agama, ya anak yang akan jadi sutradaranya. Gimana? Karena apa? Kalau antum-antum ini ya, nanti malah nggak tum nanti. Filmnya jadi lain nanti.
1: Baik,
0: gimana? Enggak, kita harus nggak tahu sejarahnya. Kita harus nanti, kita bikinnya dengan baik. Ini nggak main-main, ini soal sejarah Islam loh ini loh. Nggak main-main loh. Gimana? Susun di alasan sejarah ini.
1: Tapi jauh putus seluruh.
0: Oh, aman. Nanti aman. Semua ya. Nanti saya akan tunjuk. Tokoh-tokoh siapa ya nanti ya akan ditampilkan di situ. Nanti yang teman-teman semua ikut saya karena saya sutradaranya. Gimana?
1: Siap.
0: Oke?
1: Oke.
0: Ikut semua ya.
1: Oke.
0: Siap. Mantap. Oke. Untuk langkah awal kita akan sebelum membuat film, kita akan buat casting dulu. Tahu nggak casting? Nggak tahu semua loh. Nah, karena itu nggak, jangan nggak tahu saya tahu casting makanya saya kan sutradara. Di dalam Sirah Nabawiyah itu kan ada tokoh yang baik, ada juga tokoh yang jelek. Nah itu nanti saya akan memilih ini, siapa yang di antara teman-teman semua ini yang paling cocok. Saya akan memilih dulu. Mungkin dari Umar bin Khattab dulu, tokoh yang baik dulu. Minta lihat kayaknya Pak Didi ini cocok ini nanti jadi Umar bin Khattab.
1: Masya Allah.
0: Gimana?
1: Cocok
0: sama Didi. Ini loh, harus semangat nih ini jadi Umar bin Khattab ini. Baik, pasti sudah nemu ya tokoh yang baik. Umar sudah. Sekarang saya akan memilih tokoh yang jahat, yaitu Abu Lahab. Siapa di antara antum-antum semua ini yang cocok menjadi Abu Lahab? Karena ini sangat berkarakter sekali. Saya harus menunjuk yang lebih tepat. Pendekatan ini harus saya lihat. Siapa yang paling cocok?
2: Pak Tri ini wajahnya Jawa ini panasok. Wah kalau dari sini udah Umar tadi ya. Kalau Pak Lut
1: untuk diri.
2: Wih. Pakai kacamata.
1: Oh,
2: Rawosok, Rawosok ini. Siapa ini?
1: Rawosok,
2: Pak Bendi. Wah, siapa ini yang di antara ini ya?
0: Kayaknya
1: Abu Lahab. Sahabat Umar itu cerdas.
2: Kaya saya.
0: Sekarang antum-antumnya itu saudara aja. Udah, perannya udah sesuai pilihan saudara. Udah bagus itu. Oke?
1: Oke.
0: Semua ya?
1: Ya.
0: Selamat.
1: Bang, aku jadi apa, Bang?
0: Gila.
1: Wih.
0: Kok bisa? Kata. Sutradara.
1: Ya, sekarang ini.
0: Sekarang ana akan jelaskan skenario-nya. Ceritanya bagaimana?
3: Sirah Nabawiyah.
0: Nanti ceritanya saya akan buatkan patung Abu Reca. Nah, di situ nanti Abu Lahab menyembah patung itu. Terus Umar marah sama Abu Lahab. Patung itu nanti dihancurkan semua sama Umar bin Khattab. Setelah terjadi peperangan. Gimana?
4: Wah, ceritanya mau lu mau sangar dihuni penghancuran berhala ini pas Fatul Mekah, penguasaan Mekah.
0: Jadi hasilnya yang menunggu aku ya dong. Ini kan gajah ini film ya masalah sih. Dramatisir penonton yang tahu ya mampu seneng dibawa yang seru. Sirah Nabawiyah. Setelah Bang Daus datang, saya tuh punya ide baru ini. Bagaimana kalau Bang Daus ini nanti kita jadikan patung saja? Aku yang cari patung.
5: Cocoknya ulun tuh jadi Hamzah.
0: Jadi
5: bos, sahabat pahlawan yang lain.
6: Bos, patung.
0: Kalau kecil tak ada yang bisa. Antum itu jadi patung bisa itu. Antum itu cuma tiga. Berdiri gini, atau begini, ya lah. Nanti aku lah nyembah begini. Itu mana cara cantum cuma di belakangnya gini. Kasih yang berusaha sekali. Dan tak pikir nanti sekolah natural. Dari poster dia itu sudah.
3: Ini mau buat film.
6: Masyaallah.
3: Sirah Nabawiyah. Wah, jelas. Setelah serane. Gimana?
5: Jelas, Bang Mitro.
3: Tokoh-tokohnya sudah saya pilih semua.
6: Oh.
3: Para Iwan ini. Sip. Ada yang jadi Umar. Iya, Pak. Ada yang jadi Bilal. Iya, Pak.
6: Cocok,
3: Pak. Ada yang jadi patung. Ada yang jadi Abu Lahab.
6: Sik, Pro. Peran jadi wong kafir ini rauh, secara syariat agama ini rauh.
0: Ya ayo hari ini lah. Ya kok yang ini ini apa-apa aku masih rawa lah. Gak ketemu orang sisi masih rawa lah. Padahal nyata ada ini apa loh. Gawe film mas. Film dakwah sejarah Nabawiyah. Lah kok kau lagi ngopo
6: sing ora oleh kuito le berperan jadi wong kafir. Abu Lahab kuwi kan kafir. Ora oleh secara syariat agama ra oleh bisa menyebabkan jadi pembatal keislaman
0: mas iki mau film yuk ono cobon filmnya ono peran sing apik ono peran sing elek sing jahat ya ono ane kabeh apik deh filmnya rata ayu mas ono sing nonton nek kaya ono kuwi
6: nek syariat agama ora oleh dilawan
0: wis ngene wae mas ngene wae sampean ben supaya ora protes iki ono tokoh sing kurang tak gawe iki tokoh sing apik biyen sing penting ora protes meniki aku ideku ora perlu
6: difilm ora apa-apa
0: wis ra ngono tak gawe dalu sing peram sing sapa sing apik ora masalah
6: aku iki mau ngandani kowe peran dadi wong kafir kuwi ora oleh
0: kok iki mung film yo mas kok ora dong dengeri mangsa kowe iki ora tenan yo ora apa-apa ngono iki
6: aku ki ngerti nek iki film ning guyon karo tenanan kuwi tetep ora oleh yo mas Mitra.
0: Wis ki mau ae. Wis tak dadekke iki cocok Abu Bakar dadi peran sing apik. Wis ora mau ora melu ki aku. Iki aku men dadi filme
6: kalau kowe ngelingke kowe, ngelingke kanca-kanca men ora dadi berperan sing kaya ngono kuwi mau.
0: Ora mancare do gelem ora masalah kok sing protes ning kowe tok kok. Wong kowe sami lho ora masalah.
6: Aku ora melu apa-apa.
0: Ya ora usah protes.
7: Bang, bentar. Dia jadi peran Abu Lahab kan, Ana. Jadi biar Ana tanya Ustaz dulu, yang benar antum apa antum?
8: Ya wes,
7: tunggu ya.
8: Erni. Assalamualaikum, Kak.
9: Waalaikumsalam, Pak.
8: Itu kan Bang Mitro sama Mas Anto berantem lagi.
9: Berantem?
8: Iya.
9: Ya, di mana?
8: Di sana.
9: Saya sebentar dulu.
8: Iya, saya di mana?
9: Ini yang berantem. Masya Allah. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ini kan Bang Mitro mau bikin film. Ana jadi dapat peran Abu Lahab. Kata Mas Anto, itu nggak boleh. Gimana, Pak?
9: Abu Lahab. Lah kok iso? Kan ulah arep disembah.
10: Ya katon peran jadi patung. Ya bisanya peran jadi patung paling gampang kan cuma begini gini aja. Kalau beliau abulah kan gregeri dah masuk dapat ada. Gimana?
9: Enggak boleh kata itu ya?
10: Enggak boleh ya kata.
9: Kok bisa diperankan perbuatan kesyirikan kan enggak boleh.
10: Ini cuma etok-etok. Emang aja tujuannya anak baik untuk dakwah menyebarkan ajaran agama itu enggak masalah kok, Pak.
9: Jadi begini, perbuatan kekufuran baik dilakukan dengan sengaja, serius maupun cuma main-main itu hukumnya tetap dilarang. Bahkan termasuk bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Meskipun cuma main-main. Jadi sekalipun ini cuma acting, cuma main-main, gak serius, dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menyembah selain Allah, tapi dalam prakteknya dilakukan dengan sengaja, maka itu perbuatan yang dosa besar, bahkan kekufuran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di surat An-Nahl, "Mangka farabilahi mimba di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia bisa jadi kafir kecuali man ukriha, orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya tetap yakin beriman. Nah, kalau misalnya dia ditunjuk sebagai Abu Lahab terus nyembah arco, ya, kata-kata jadi berhala, apakah itu dipaksa? Ya, dipaksa ya, Pak?
10: Enggak.
9: Makanya kalau enggak sampai pada tingkatan dipaksa, berarti kan dia lakukan itu atas kesadaran pribadi, cuman berpura-pura. Itu hukumnya dilarang. Enggak boleh.
10: Tujuan anak kan baik, tetap bikin film.
9: Masya Allah. Ya, makanya kok penampilannya beda. Dan gue kocok meripat ya. Masya Allah. Kuan tahu gak itu lagi?
10: Baru belajar.
9: Masya Allah.
10: Ini langsung kok aplikasikan.
9: Sekarang saya jelaskan ya. Jadi tujuan yang baik itu tidak bisa menyebabkan perbuatan yang jelek jadi baik. Karena kita dihisab oleh Allah Ta'ala tidak hanya niat, termasuk juga amal perbuatan. Maka amal perbuatan yang keliru ya dinilai keliru meskipun ya hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Ta'ala tidak melihat wajah kalian, tidak melihat banyaknya harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga bisa jadi ada orang yang punya niat yang baik tapi amalnya jelek, ya tetap dia disalahkan meskipun yang baik. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat ada orang yang sedang beribadah tapi tidak ada tuntunannya, mereka beralasan pada waktu dilarang oleh Ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairah." "Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami itu baik." Lalu apa jawab Ibnu Mas'ud? "Wa kam min muridil khairi la yusib." Banyak orang yang ingin baik tapi ternyata dia enggak mendapatkan pahala. Sehingga tidak ada istilah bahwasanya al-ghayah tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan yang baik itu bisa menghalalkan semua sarana. Saya tidak menganggap bahwasanya tujuannya buruk. Ini dalam rangka pembelajaran. Tapi sarana saya ini enggak dibuatin pahala. apalagi sampai melakukan ekor-ekor perbuatan kafir, padahal itu bisa menyebabkan pada perbuatan kekufuran.
10: Berarti tidak boleh ada berperan menjadi orang kafir meskipun hanya berpura-pura.
9: Meskipun pura-pura berbuat kekufuran itu tidak boleh, apalagi kalau berperan jadi orang kafir, lu boleh balik melakukan kekufuran. Buat tentara.
10: Ah,

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kemuslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi, ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara lima yang sangat menguntungkan mungkin bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu pemiliknya, bahkan orang tua. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman, untuk saling mendoakan yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun wa 'ala ra'sihi malakun muwakkil kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bi mithlik. Doa seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan. Allah mengatakan, malaikat mengatakan amin, dan kamu mendapatkan sebabkan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, maka nalin nabiyyi wal ladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki hutang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinaran aliyah, 2 dinar saya yang menanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa hutang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati family kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan.
lunakkan yang ditunda-tunda padahal mampu kepada Rasulullah SAW. Ya, maklum tadi zulmun menunda-nundanya orang yang sanggup bayar hutang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nazarnya, termasuk nazar-nazar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nazara ayyuti illaha falyuti, barang siapa yang nazar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nazar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, nazar itu tidak membawa suatu kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada'a ahadukum talabal walad, fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak terputus namanya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Dan al aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lisan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa man kali abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tua. Dengan demikian inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariah yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, jika anak Adam meninggal dunia terputus usahanya kecuali tiga. Sadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir, yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan, bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariyah. Allah bin Salihin yada'udah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi, dia penasaran di surga, dikatakan kepadanya, istighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu, Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama soleh. Awal ilmu yang dapat bini, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariah yang paling tertinggi adalah ilmu jariah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, soleh, yang mengajarkan din kepada orang lain, ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am, seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang terlewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi.
beristighfar kita semua, famili dan orang lain yang penting muslim. Kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nadarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim inna allaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sini kita nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil kencang. Padahal kita nyebrang udah benar di zebra cross, dan kita nggak ngeliat. Di detik-detik terakhir ada orang yang dorong kita sekuat tenaga, dan kita jatuh lecet kaki kita. Tapi dengan sebab itu, setelah taufik Allah, kita selamat dari tabrakan menakutkan tersebut. Orang yang mencegah kita itu adalah orang yang menolong kita. Walaupun mungkin bahasanya kasar, tajam banget, gak layak, tapi kalau gara-gara dia setelah taufik Allah ya, kita jadi gak melakukan kezaliman, dan baru saja nolong kita. Ini pelajaran besar. Kalau Anda yang mencegah kita, menghentikan langkah kita, sejatinya dia baru saja nolong kita. Ucapkan terima kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, Rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib dan kesalahanku, yang dengannya aku bisa tersadar lalu aku tinggalkan kesalahan tersebut. Dan sejatinya dialah yang nolong kita setelah taufik dari Allah SWT. Kalau spiritnya nolong, kalau masih bisa dengan bahasa yang lembut, perlu dengan bahasa yang kasar apa tidak? Enggak. Amputasi itu solusi terakhir. Makanya kalau masih bisa lembut, santun, berapa gunakan cara yang kasar. Karena spirit kita itu nolong, bukan ngejatuhin.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mau follow Instagram Al-Iman TV menanti di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?
3: سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan terus kita memperbanyak salawat bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini, kita akan ambil insyaAllah ta'ala berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur. Yang pertama, fi su'al al-malakain lil'ab wa fi at-ta'awudz min 'adzab al-qabr wa 'adzab an-nar. Pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kemudian berlindung dari azab kubur dan azab neraka. Su'al al-malakain, pertanyaan kedua malaikat di dalam kubur. Hadza haqqun, ini hak, ini benar. Dan ini merupakan rangkaian dari peristiwa yang ada di alam barzakh. Maka Allah Azza wa Jalla telah mengisyaratkan bagaimana tentang kuburan ini dalam firman-Nya dalam surat At-Takatsur. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak kedudukan dan yang lainnya, sehingga kalian menziarahi kuburan, melewati kuburan, masuk di dalam kuburan. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrih. Seorang meninggal dunia apabila dia sudah diletakkan di kuburannya. Wa tawalla anhu ashabu, dan kawan-kawannya pun meninggalkannya. Innahu la yasma'u qara'an alihim, dia mendengar suara sandalnya. Atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lah, maka dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya dan berkata. Tentu secara logika kita melihat bahwasanya bagaimana mungkin orang mati itu akan duduk di tempat yang begitu sempit Tapi kita sebagai orang beriman, ya Allah Azza wa Jalla sebutkan di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini gaib bagi kita. Dengan riwayat yang sahih menyatakan bahwasanya Allah dudukkan mereka, lalu ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad ini? Fa'amal mu'min fayaqul, maka orang beriman akan mengatakan, ashhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi dia adalah hamba Allah, dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqalulah, lalu dikatakan kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar, coba lihat tempatmu di neraka. Qad abdalakallah bihi maq'adan minal jannati, Allah sudah gantikan dengan posisi di dalam surga. Fayarahuma jami'an, keduanya dilihat, yaitu baik di surga maupun di neraka. Subhanallah. Hadithun azim, hadis yang sangat agung, menjelaskan bahwasanya kita akan diuji, kita akan ditanya di dalam kubur kita. Disebutkan di dalam hadis yang lain, innakum tuftanuna fi quburikum qariban min fitnatid dajjal, kalian akan diuji di dalam kuburan kalian mirip seperti ujian saat datang dajjal itu. Bagaimana tidak ada kawan di dalam kubur itu, tidak ada teman kita kecuali amal kita yang soleh saja. Dan ketika seorang beriman bisa menjawab, Allah perlihatkan tempatnya di neraka, ini tempatmu sekiranya kamu itu tidak beriman. Allah Azza wa Jalla sudah gantikan tempatmu di surga sekarang. Qatadah mengatakan, wa dzakara lana annahu yufsah fi qabrih, setelah itu baru dilapangkan kuburannya maddal basar, sejauh mata memandang. Bayangkan gimana mulianya seorang muslim. Dan ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah, kuburan itu rumah pertama dari rumah akhirat. Fa in najaa minhu fama ba'dahu aysar, kalau selamat maka selanjutnya lebih mudah. Tetapi kalau tidak selamat, selanjutnya lebih berat, lebih sukar, lebih menakutkan, dan lebih mengerikan. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, sab'una dhira'an, dilapangkan kuburannya sampai 70 hasta. Wa yamla'u 'alaihi khadran ila yaum yub'atsun, dan dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan yang hijau sampai hari kebangkitan. Amal munafik, ada pun orang munafik, wal kafiru, dan kafir, fayuqalu lahu, ketika dia ditanya, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqul la adri, aku tidak tahu. Untuk aku kama yaqulun nas, aku hanya ikut-ikutan berkata seperti kata orang. Misal dikatakan, la daraita wa la tarait, engkau tidak tahu, engkau tidak baca. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan baina udhunai, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pukul dia dengan palu besi, dipukul di antara kedua telinganya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalih illa thaqalain, dia berteriak sejadi-jadinya, semua mendengar teriakannya kecuali jin dan manusia. Subhanallah. Pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La antarafanu la da'utu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabr." Andai kata kalian itu tidak saling memakamkan, saya aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah perdengarkan kalian itu azab kubur itu. Tapi ini satu hikmah, kenapa kita tidak bisa mendengarkan azab kubur itu? Karena kita saling memakamkan. Siapa memakamkan kawannya nanti kalau dia mendengar siksa itu? Dan siapa mau tinggal di dekat kuburan ketika tanah itu sudah menyempit? Dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, lam tadri, engkau tidak tahu, walam tatlu Quran, engkau tidak baca Quran, walam tantafi dziratiyatika wa tilawatika, engkau tidak mengambil manfaat dari apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu baca. La ilaha illallah. Kepantas kuburan ini sangat menakutkan. Sampai dikatakan ma ra'aitu manzaran qad afdha minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan selain dari pemandangan kuburan itu. La ilaha illallah. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza uqbira al-mayyit," apabila si mayit sudah dikebumikan, "atahu malakani aswadani azraqan," akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru. Satu namanya Munkar, yang kedua namanya Nakir. Karena dia pertanyakan, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka di sana para hadirin, kita tidak akan ditanya siapa gurumu, ya siapa imammu. Yang ditanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajaran penting bagi kita, ajarkan umat ini tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akidahnya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia pertanyaan pertama dalam kubur. Qul huwa Abdullah wa Rasuluh. Orang beriman akan mengatakan dia hamba Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Muhammad hambanya dan rasulnya. Yaqula, di sana malaikat itu menjawab, "Qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza." Oh, kami tahu engkau bakalan mengucapkan kalimat ini. "Thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 ziran fi 70." Maka Allah lapangkan kuburannya 70 hasta kali 70 hasta. "Thumma yunawwar lahu fihi thumma yuqalu lah." Lalu diterangi dan dikatakan kepadanya, "Nam, istirahatlah engkau." "Fayaqulu arji ila ahli fa ukhbiruhum." Bagaimana kalau aku pulang ke keluarga, aku kasih tahu mereka. "Fayaqulu nam kana matil arus." Tidurlah engkau bagikan tidurnya pengantin. "Alladhi la yuqidhu illa ahabba ahlah illa ahabba ahlihi ilaih." Tidak ada yang membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya. "Hatta yab'athuhu Allah min madji'i dhalik." Sehingga Allah membangkitkannya dari tempat istirahat itu, tempat tidurnya itu. Ini lalu bahwasanya rohnya orang mati itu enggak bakalan balik pulang. Ya. Dia dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk tidur diam. Ini orang beriman, dengan mudah dia menjawab. Kenapa? Karena itu keyakinannya di dunia, itu yang dipelajari di dunia. In kana munafiqan, adapun kalau dia munafik, yang imannya hanya di lisannya, di hati tidak ada, dia akan mengatakan, "Sami'tu an-nasa yaqulun faqultu mithlah." Aku hanya mendengar orang mengatakan demikian, aku pun ikut-ikutan mengatakan, "La adri," aku tidak tahu. Di sini malaikat mengatakan, "Qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik." Kami tahu engkau bakalan mengucapkan yang demikian itu. Lalu di sana dikatakan kepada bumi ini, "Ilta'imi 'alaihi." Himpit dia, "Fatatami 'alaihi." Lalu dijepit oleh dunia itu. "Hatta takhtali aw fatakhtalif." Ya, adla'uhu, sampai tulang rusuknya berseberangan. "Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athu Allah min marji'i dhalik." Terus akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dibangkitkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat tidurnya itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu salamatu wal afiyah. La ilaha illallah. Keterangan ini, ma'asyiral muslimin rahmatullah azza wa jalla, para pendengar, para pemirsa dimuliakan Allah azza wa jalla, sangat gamblang lagi dan sangat terperinci dibawakan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-Bara bin Azib radhiyallahu an mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar." Satu ketika kami keluar membawa jenazah salah seorang ansar. Antahayna ila al-qabri wa lamma yulhad. Maka sampailah kami di kuburan, tetapi kuburan belum digali. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah, dan Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita duduk di kuburan, tetapi jangan menginjak kuburan orang, jangan menduduki kuburan orang. Duduk di tanah yang kosong. Fakannama ala ru'usina at-tayr, seolah-olah ada burung di kepala kami. Inilah dia akhlaknya para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi yadihi 'udun yankutu bihi al-ard. Di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kayu yang digunakan untuk ya memukul dan menusuk-nusuk tanah. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan mengatakan istaiizu billahi min 'adzabil qabri marratan aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah azza wa jalla dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah azza wa jalla dari azab kubur. Dua kali sampai atau tiga kali. Dan di sana Nabi mengatakan wa innahu la yasma'u khafaqan 'ali idza wallaw mudbirin. Sungguh orang-orang yang di dalam kubur itu mendengar suara alas kaki kalian. Alas kaki pengantarnya ketika beranjak meninggalkan mereka. Hina yuqalulah, di sanalah dikatakan mar rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Qala ya'tihi malakan. Datanglah malaikat saat itu. Wa yujlisanihi fa yaqulani lah, dan mendudukkannya sambil bertanya mar rabbuka, siapa rabbmu? Fa yaqulu rabbi Allah. Dia akan menjawab Allah rabbku. Fa yaqulan wa ma dinuka, apa agamamu? Fa yaqul, dia menjawab dinul Islam, agamaku adalah Islam. Fa yaqulani lahu, lalu dia tanya lagi ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian ini? Qala fa yaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul wa ma yudri, dari mana kau tahu? Yaqul qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah azza wa jalla. Fa amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman dan aku percaya. Qala fa yunadi munan minas sama'an sadaqa 'abdi. Di sanalah datang panggilan dari langit mengatakan apa yang diucapkan oleh hambaku itu benar. Benar kata hambaku. Jadi ungkapannya itu tepat. Fafrishuhu minal jannah. Bukakan dia permadani dari surga. Walbisuh mila jannah, pakaikan dia pakaian surga. Waftahu lahu baban ila jannah, bukakan dia pintu ke surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, datanglah wanginya. Qala wifsulahu lahu fihi wa yufsahu lahu fihi madda basarih, lalu dibukakan dan dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Qala wa in kana al-kafir, lalu dikatakan bagaimana jika orang kafir? Dan disebutkan kematiannya dan dikatakan wa tu'adu ruhu fi jasadi, kembalikanlah nyawanya ke dalam jasadnya di dalam kubur itu. Wa yatihi malakan fa yujlisani fa yaqulani lah mar rabbuka, datang ke malaikat dan mendudukkannya dan bertanya siapa Rabbmu. Fayaqulu ha ha la adri, aku tidak tahu. Fayaqulu ma hadzal rajul ar-rasul alladhi bu'itsa fikum, siapa rasul yang diutuskan, yang diutus di tengah-tengah kalian. Yaqulu la adri, aku tidak tahu. Yaqulan ma hadha ar-rasul alladhi aw ma fa yunadi munadin an kadzaba 'abdi. Di sana datang panggilan. Ada pengumuman, hamba ku ini bohong. Afrishuhu minan nar, bukakan dia ya jalan ke neraka. Wa albisuhu minan nar, alasnya neraka, permadaninya neraka, pakaiannya dari neraka. Waftahu lahu baban ila nar, dan bukakan dia pintu ke neraka. Qala fayati min harriha wa samumiha, datanglah panasnya, datanglah asap pekat, asap beracunnya. Ya, wa yadhiqu 'alayhi qabruhu aw yadhiqu 'alayhi qabruhu, kemudian kuburnya disempitkan, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya itu berseberangan semuanya. La ilaha illallah. Ibnu Jarir menambahkan, qala thumma yuqayyadu law a'ma abkam, lalu di sana didatangkan dan diberdikan ada orang buta, bisu.

manusia yasiru turaban thumma tu'adu fihi ruh, kemudian dia akan menjadi hancur lebur, menjadi debu, kemudian dikembalikan lagi nyawanya. La ilaha illallah. Sungguh sangat mengerikan. Sungguh sangat menakutkan. La ilaha illallah. Ya, inilah dia peristiwa yang bakalan dialami oleh siapapun dari manusia ini. Maka kesempatanlah di dunia ini untuk mempersiapkan diri. Dan tiga perkara yang paling inti itu marabbuka. Berarti sini dituntut kita untuk mengenal ma'rifatullah azza wa jalla, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya. Kemudian wa madinuka, mengenal agama kita, belajar Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, man nabiyukum, nabiyuk, siapa nabimu, belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan lebih banyak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya. Sebab tentang beliau kita akan ditanya di dalam kubur kita, tidak ditanya tentang orang lain. La ilaha illallah. Ini poin yang pertama. Maka pantaslah kuburan itu imma rawdatun min riyadil jannah, entah dia taman dari taman surga, atau hufratun min hufarin nirar, atau lubang dari lubang api neraka. Pun berikutnya, anna azab al-qabr haqqun, azab kubur itu benar adanya. Azab kubur benar adanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Thaha 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, barang siapa yang berpaling dari zikri, peringatanku baginya kehidupan yang sempit. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan demikian juga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ضَنْكَ أَيْ عَذَابُ الْقَبَرِ, baginya azab kubur. La ilaha illallah. Demikian juga dalam surat At-Takatsur, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian pasti akan tahu apa yang akan menimpa kalian dari azab kubur tersebut. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian kalian pasti akan tahu di akhirat ketika tiba azab itu kepada kalian. Maka azab kubur ada, azab akhirat itu ada. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu Abu Hurairah, dia mengatakan yadhiku 'ala al-kafiri qabrah, orang kafir itu kuburannya akan menyempit, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya berseberangan, wa huwa al-ma'ishatu ad-dank, itulah dia kehidupan yang sempit itu. Maka azab di dalam kubur masing-masing orang akan bertingkat-tingkat dan berkelas-kelas. Akan berbeda azab orang kafir dengan usatul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid yang maksiat. Coba lihat di dalam hadis yang lain dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala Nabi bersabda innahuma la yu'adzaban. Dunia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'adzabani fi kabir.

0: mereka berdua tidak disiksa karena perkara besar untuk ditinggalkan. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana yamshi bin namimah, dia suka mengadu domba. Wa amma al-akhar, adapun yang satu lagi, fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Fada'a bi'asi biraqbin fashaqqahu bithnain, thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. Lalu Nabi SAW meminta pelapah kurma dan dipecah dua, satu diletakkan di satu kuburan dan satunya di kuburan sebelah. Nabi SAW bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma lam yaybasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya selama pelapah kurma ini belum mengering. La ilaha illallah. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang beriman ini ketika dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan dosa tersebut, maka tentu akan berurusan dengan Allah mulai dari dalam kuburan. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan, dan bisa jadi azab kubur itu akan menyelesaikan hukumannya, tergantung dari jumlah dari dosanya. Jadi bisa jadi azab kuburan itu menyelesaikan hukumannya, sehingga kelak di padang mahsyar sudah selesai. Ada yang belum kelar di kuburan, maka diselesaikan di padang mahsyar. Ada di padang mahsyar yang belum kelar, maka diselesaikan di atas shirath. Dan itu sudah, kalau sudah di atas, kalau sudah di shirath, entah dia ke neraka ya dulu sampai selesai, ya, atau Allah Subhanahu wa taala selesaikan di atas shirath kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar al-muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam riwayat-riwayat yang agung ini, bagaimana azab kubur ini hak, fitnah kubur ini hak, kemudian juga azab bagi al-muwahhidin, al-usat, orang-orang bertauhid yang maksiat yang tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, ini juga hak. Oleh karena itu, ajaran penting yang perlu kita ambil di sini, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur ini. Harus berlindung dari azab kubur. Nah, itu menjadi muqaddimah bagi seseorang. Riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Dakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun minal yahud." Suatu ketika anak Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamarku. Saat itu di sisiku ada seorang wanita Yahudi. Dia mengatakan, innakum tuftanuna fil qubur, kalian akan diuji dalam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak sambil mengatakan, innama tuftanul yahud, yang diuji itu adalah orang-orang Yahudi. Qalat Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, falabna layali thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun tinggal beberapa malam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal sya'arti annahu uhi ila innakum tuftanuna fil qubur, tahukah kalian bahwasanya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu akan diuji dalam kubur. Qalat Aisyah, fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu min adzabil qabr. Langsung aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Kama asyara muslimin rahmatullah azza wa jalla. Berlindung dari azab kubur ini mesti kita lakukan. Maka dibawakan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, Nasa'i, Abu Awanah dari Asma' radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban aw mithla fitnati dajjal." Sesungguhnya kalian akan diuji dan akan ditanya di dalam kubur mirip seperti fitnah dajjal. Mirip seperti al-Masih, ujian ketika datangnya dajjal. Uta ahadukum fayuqal. Kan ditatangi seorang antara kalian dan dikatakan, "Ma ilmuka bihadzal rajul?" Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Itu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibayangkan yang dipertanyakan adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal mu'min awil mu'kin, orang beriman akan mengatakan huwa Muhammadun Rasulullah, wa dia adalah Muhammad utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ana bil bayyinat wal huda, datang membawa bukti, dia datang membawa hidayah. Ajabna wa ata'na, kami jawab panggilannya dan kami patuh kepadanya, sampai tiga kali diucapkan. Di sana dikatakan, "Nam qad kunna na'lam annaka la tu'min bih." Tidurlah engkau, kami tahu engkau bakalan beriman kepadanya. Alam salian, istirahatlah dengan baik. Wa amal munafiq, adapun orang munafiq, orang bimbang, orang yang ragu, dia akan mengatakan, "La adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an, aku dengar orang mengatakan demikian, aku pun ikut-ikutan." La ilaha illallah. Maka dalam hadis yang lain, keterangan lain menerangkan bahwasanya dari hadis Abu Hurairah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal." Maka ini doa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabul qabr, ya, dan azab nar, azab neraka, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Maka tidak boleh seorang melewatkan perlindungan ini, dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Bahkan sebagian para fuqaha memandang bahwasanya perlindungan ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Bahkan disebutkan bahwasanya ada salah seorang sahabat tidak mau bertegur sapa dengan putranya. Kenapa? Gara-gara putranya tidak membaca perlindungan ini. Dan perlindungan ini hanya dibaca pada at-tasyahudul akhir, tasyahud al-akhir. Kemudian, siksa kubur ini didengar oleh seluruh hewan ternak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan mendengarkannya hanya jin dan manusia. Maka dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu kebun Bani Najjar dan masih berada di atas keledainya, kami bersama beliau, maka ternyata keledai itu meronta-ronta. sampai-sampai Nabi SAW akan terbuang dari atas keledai itu. Nah, tiba-tiba di sana ada 6 atau 5 atau 4 kuburan. Dipertanyakan, man ya'rifu ashab hadhil akbur? Siapa mengetahui siapa punya kuburannya? Ada salah seorang sahabat mengatakan, aku. Qala famata haula? Nabi SAW bertanya, kapan mereka mati? Kapan mereka meninggal dunia? Qala matu fil isyraq, oh, mereka matinya masih dalam zaman kesyirikan. Lalu Nabi SAW bersabda, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini juga akan ditanya di dalam kuburannya. Walaula alla tadafanu, sekiranya kalian tidak saling memakamkan, la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabr alladhi asma', niscaya aku doakan kalian kepada Allah, Allah perdengarkan kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. La ilaha illallah. Bahkan dalam riwayat yang lain, lahum yu'adzibun 'adaban tasma'uhu al-baha'im. Mereka, ya, orang Yahudi ini diazab di dalam kubur mereka sebagaimana, ya, saking dahsyatnya suara azab itu, hewan ternak pun mendengarkannya. Nah, semenjak itu dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aituhu ba'da salatin illa yata'awwadha min 'adzabil qabri." Semenjak itu setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, selalu beliau berlindung dari azab kubur. Ulama kita mengatakan, kenapa sampai keledai itu meronta-ronta? Ya, dia meronta-ronta karena mendengar suara orang yang sedang disiksa. Nah, yang tidak mendengar ini adalah yang berakal dari jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Taala sembunyikan supaya kita bisa saling memakamkan. Ini hikmah Allah Subhanahu wa Taala. Nah, keledai itu meronta, dia tidak mampu untuk mendengarkannya, untuk mendengar siksa yang begitu dahsyat itu. Ya, orang hidup kalau mendengar, mungkin dia akan tidak mampu mendengarkannya, karena lemahnya manusia ini. Coba lihat para jemaah rahmatullah azza wa jalla. Sekiranya terjadi petir saja, bagaimana kira-kira, yuk? Ya, kalau sudah mendengar petir saja, gimana? La ilaha illallah. Manusia kan banyak mati. Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperdengari kita azab kubur itu. Jangan-jangan kita mati nanti kalau dengarnya. Petir aja yang masih dalam ambang batas kemampuan manusia, dia bisa mati. Subhanallah. Atau tidak usah petir, gempa saja. Ya. Bagaimana dahsyatnya? Bagaimana ngerinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang jenazah ini, walau sami'aha insanun la sa'iqa. Andai kata manusia mendengarnya, niscaya dia akan pingsan. Jadi andai kata manusia mendengarkannya, pasti dia akan pingsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha menjauhi sebab-sebab azab kubur ini, mulai dari al-baul kencing. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, istanzihu minal baul, jagalah diri kalian dari kencing, fa inna 'amata 'adzabul qabri minal baul, karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara kencing. Kemudian juga al-ghibah wan namimah, ini semuanya azab kubur yang wajib seorang mukmin, seorang muslim menjaga dirinya dan melindungi dirinya jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan ini. Di samping ini bagian dari kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita. Demikian para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar radio Suara Al-Iman. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik semua. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Masalah itu pernah ditanya oleh seseorang bernama Syahr bin Hausyab. Beliau mengatakan, "Qultul li Ummi Salamah." Aku bertanya kepada Ummu Salamah, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, makana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila kana innaki?" Doa apa sih yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sisimu? Ala kana aktsaru du'a'ihi, kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika lagi bersama aku adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu Ummu Salamah melanjutkan, "Aku ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, 'Mali aksari du'aika, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik.' Mengapa doa terbanyak engkau itu adalah, 'Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik?" Lalu beliau menjawab, "Ya Ummu Salamah, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, man sya'a aqam wa man sya'a azang." Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada satupun anak Adam kecuali hatinya ada di antara dua jari jemari Allah. Jika Allah kehendaki, maka Allah akan teguhkan hatinya, dan kalau Allah kehendaki orang tersebut, Allah gelincirkan hatinya. Al-Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir membawakan keterangan para ulama, kenapa Nabi SAW banyak membaca doa ini. Kata para ulama, "Ittila'ihi ala azimi sun'illahi fi ajaibu qalbi wa taqallubihi." Beliau banyak membaca doa ini justru karena ilmu beliau yang sangat dalam, bagaimana keagungan dan kemampuan Allah yang maha agung dalam membolak-balik hati. Dan itu sangat ajaib cara

0: husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
2: Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: Inna Allah huwa Ar-Razzaqul Quwwatil Matin.
2: Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
4: Wallahu khairur raziqin.
2: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
5: Wa inna Allah lahu khairur raziqin.
2: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
6: Warzuqna wa anta khairur raziqin.
2: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
7: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
2: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
8: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
2: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
9: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
2: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
10: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
2: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
11: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
2: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridainya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
12: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ.

0: صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
1: Yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: أبدا قد أحسن الله له رزقا.
1: Yang artinya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yamitin amma ba'du.
6: Itulah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islami.
7: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu
2: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Dawah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dawah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang cerah ini, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya, kita bisa berjumpa kembali di frekuensi 918 AM, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Saya Rio insyaallah akan menemani Anda di malam hari ini, tepat pada tanggal 21 Mei 2026. Tentunya dalam program Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Bagaimana kabar Anda Ifatul Iman di malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang Allah uji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya agar bisa beribadah dan beraktivitas seperti normal. Di malam hari yang cerah ini, nampaknya cerahnya di sebagian wilayah ya, karena kalau saya lihat di pantauan radar cuaca BMKG ini, di wilayah Sidoarjo ini nampaknya ada yang hujan juga, ada yang mendung. Nah, bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda? Apakah cerah, mendung, atau bahkan hujan? Nah, Anda bisa berkabar juga ke kami via on air, jadi bisa memberikan informasi ke para pendengar Radio Suara Al-Iman yang khususnya sedang beraktivitas di malam hari ini. Dan malam hari ini sekaligus kami temani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang tentunya bisa Anda request dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda, surat yang di request, beserta korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di malam hari ini, juga bisa merequest atau bergabung di room chat atau kolom percakapan di @suaraaliman. Insya Allah kami temani Anda selama 2 jam ke depan sampai jam 11 malam nanti, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beristirahat maupun yang sedang beraktivitas di malam hari ini. Baik, Ifatul Iman rahimani rahimakumullah, kita akan update untuk request yang sudah masuk di malam hari ini. Ya, seperti biasa ada yang semangat banget nelpon di malam hari ini. Siapa ya? Tidak lain dan tidak bukan adalah... Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
3: Mas. Ini dari Mas Leandro Islami, selaku santri dari Madrasatul Quran di Kompleks Perumahan Gading Indah Regency Surabaya.
2: Oke, mau merequest apa Mas Leandro?
3: Untuk request murotalnya sekaligus informasi tambahan dan juga breaking news mengenai Syekh Maira Mwaikili sudah saya kirimkan melalui pesan WhatsApp. Okay. Jadi mohon dibaca ya. Untuk mutiara nasihatnya, ditipu dunia dan motivator memperbanyak bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Sekali lagi, ditipu dunia dan motivator memperbanyak bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Dan untuk siro sahabatnya, seperti biasa, kisah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Oke, itu saja requestnya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu khairan katsiran. Matur suwun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara liman sarana penyumbur keimanan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Leandro Islami ya, baru saja bergabung. Requestnya banyak ya, tapi jangan khawatir, nanti satu persatu ya giliran sama para pendengar Radio Suara Al-Iman yang sudah merequest juga melalui WhatsApp. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 request yang sudah masuk di malam hari ini. Masya Allah ya. Jangan khawatir, kami akan hadirkan request Anda secara bertahap tentunya untuk menemani Anda di malam hari ini. Request berikutnya ini via voice note dari Ibu Yusuf di Teloko Anyar Lamongan. Kita simak dulu.
4: Assalamualaikum. Ini request dari Ibu Yusuf di Teloko Anyar Lamongan. Minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdus Somad. Untuk Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, minta diputarkan surah Al-Muluk dengan Qori Syekh Abdul Aziz Ajaroni versi yang lama. Sampun matur nuwun nggih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi request dari Ibu Yusuf dan juga dari Ibu Mulyadi ya, yang insya Allah akan kami hadirkan sesaat lagi. Request berikutnya dari Lamongan kita ke Gresik, ada Abu Abdillah di Cerme. Requestnya surah Al-Hadid Al-Waqi'ah, qori'nya Syekh Muhammad Yasir Al-Dosari. Lalu ada Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, Al-Hasyr, qori'nya Syekh Ahmad Al-Ajmi. Dan juga sebuah mutiara nasihat dengan tema Madang Karo Simbo yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati. Masih dari Surabaya ada Ibu Ami di Kedinding Seruni. Requestnya surah An-Naba dan Al-Fajr dengan Qori Ustadz Abu Usama dan Syekh Hani Arifai. Dan yang baru gabung juga melalui WhatsApp ada Pak Mahmudi dan istrinya di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr qori'nya Syekh Ustadz Muflih Safitra. Dari SMS bentar kita update dulu. SMS ya, belum ada request yang masuk. Untuk Telegram dan juga Clubhouse masih kami tunggu juga requestnya di 0873x04x846 atau di 08128x24x846. Telegram di channel @live Suara Al Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di @suaraaliman. Oke, baik. Ini kita akan siapkan dulu satu persatu sambil membacakan ini sesuai info ya. Ini katanya Mas Leandro ini Syekh Maher Al-Muwahili ini akan menyampaikan khutbah Jumat di Masjidil Haram besok tanggal 22 Mei 2026 atau 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masya Allah ya. Ini yang di request juga oleh Mas Leandro di malam hari ini, Al-Fatihah, Al-Qiyamah, Al-Insan. Baik, insya Allah. Dan untuk Anda yang mungkin sedang mencari hewan kurban ya, Anda bisa langsung hubungi Al-Iman dengan program kurban bersama Al-Iman. Cukup dengan Rp1.950.000 Anda sudah bisa berkurban dengan seekor domba yang tentunya berkualitas dan juga sudah termasuk ongkos kirim, lalu biaya penyembelihan hingga sahibul kurban nanti dapat jatah dagingnya. Untuk informasi dan pemesanan Anda bisa hubungi kami di call center Al Iman di 0873-04-846. Baik, Ifatul Iman, rahimani rahimakumullah. Kita akan simak bersama untuk beberapa surat yang sudah di request pada malam hari ini. Ditunggu ya satu persatu karena Masya Allah ini malam hari ini banyak yang merequest. Selamat mengikuti, selamat mendengarkan, dan juga selamat menyimak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر

غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

Kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sawijining dinten ning Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengin madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus iso gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali, sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang, apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan sekedar meminta.

0: hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, itu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya mengenal hidayah ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup, sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini. Sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh, di akhirat pun kita membutuhkannya, tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadi, maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah al-hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah al-hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadri liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tetapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah. Iza

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang, dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin, masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya, "Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga." Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, Ifatul Iman, Rahimani Rahimakumullah. Request-request Alhamdulillah sudah kita simak bersama. Dan satu mutiara nasihat dengan tema Siapa yang pantas engkau cemburui? Insya Allah akan menjadi jeda penutup perjumpaan kita di malam hari ini. Karena Masya Allah ya, ini malam hari ini adalah mungkin di sebagian orang menjadi malam yang melelahkan karena setelah beraktivitas seharian dari pagi sampai malam hari. Tapi jangan khawatir, insya Allah besok pagi akan ada rekan saya Abu Ayub Al-Asari yang akan menemani Anda dalam beraktivitas, tentunya dalam program Request Pagi jam 7 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata. Selama menemani Anda dalam program Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada dasarnya hukum asal dalam Islam tentang perbuatan atau sifat iri dan dengki, mencemburui kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hambanya, tercelah dan tidak diperbolehkan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu pengecualian, sifat iri dan cemburu yang diperbolehkan bahkan dipuji, bahkan merupakan motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, siapakah mereka-mereka yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk kita cemburu dan iri kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "La hasada illa fitnataini." Tidak boleh iri atau cemburu karena kelebihan orang lain kecuali pada dua golongan manusia. Pada dua manusia. Yang pertama, rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan pemahaman tentang agama, ilmu tentang petunjuk Allah, yang kemudian dia memutuskannya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada manusia. Wa rajulun atahu Allahul mal fa huwa yusallituhu fi fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dan yang kedua, seseorang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia senantiasa menginfakannya, membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Hadis yang mulia dan sungguh menggambarkan kemuliaan manusia dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dia jika digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang mulia ini, yang agung ini, menggambarkan kepada kita bahwa kita boleh iri kepada orang yang punya kelebihan harta, tapi bukan iri cuma sekedar kepada hartanya saja, hanya sekedar menginginkan nikmat harta tapi tidak menginginkan kebaikan. Ini tidak diperbolehkan. Sudah kita ketahui harta itu adalah nikmat Allah, akan tetapi harta ini berpotensi untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, menjadi fitnah bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya pada masing-masing umat itu ada fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Nah, hadis yang saya sebutkan tadi tentang dua orang yang boleh kita cemburu dan iri pada kelebihannya, menggambarkan bahwa yang diinginkan oleh orang-orang yang cemburu kepada dua orang yang punya kelebihan ini bukan cuma sekedar hartanya, tapi yang diinginkan adalah kebaikan yang Allah beri taufik kepada orang tersebut untuk menggunakan hartanya di jalan Allah. Makanya disebutkan dalam riwayat lain dalam hadis ini, tentang hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari, bahwasanya faqala fasami'ahu Faqala jarun lahu, maka salah seorang tetangganya yang melihat orang ini selalu menginfakkan hartanya, qala, tetangganya berkata, laitali mithla ma utiya fulan, seandainya aku diberikan kekayaan seperti yang diberikan kepada si fulan, maka aku akan berinfak seperti infak yang dilakukannya. Aku akan bersedekah seperti sedekah yang dilakukannya. Aku akan berbuat kebaikan seperti kebaikan yang dilakukannya. Jadi orang yang beriman tidak iri hanya untuk kepentingan dunia semata-mata. Ini tercela. Ini bukan merupakan suatu kebaikan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mencela dalam Al-Qur'an orang-orang yang melihat harta kekayaan Qarun, orang kaya yang tidak mensyukuri nikmat Allah dari kaumnya Nabi Musa, yang justru dengan kekayaannya dia bangga, yang kemudian Allah jadikan pelajaran dengan ditenggelamkan dengan hartanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas kisah tentang orang kaya yang tercela ini dan orang-orang yang iri terhadap kekayaannya cuma karena harta bendanya semata-mata, yang kemudian mereka dicela dan diberikan pelajaran dengan ditenggelamkan si Qarun tersebut bersama harta bendanya karena kesombongannya dan karena tidak bersyukurnya dia kepada atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adzim. Maka Qarun pun keluar menampakkan diri di depan kaumnya dengan membawa perhiasannya. Maka orang-orang yang hanya mencari kehidupan dunia berkata, duhai, sekiranya kami juga mendapatkan seperti harta benda yang dimiliki oleh Qarun, sungguh dia benar-benar memiliki bagian keberuntungan yang besar. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha wa la yulaqaha illa sabirun. Dan berkata orang-orang yang memiliki ilmu, yang memahami petunjuk Allah, celakalah kalian. Sungguh balasan pahala di sisi Allah lebih utama bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Fahasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan, kami benamkan Qarun bersama hartanya karena kekufurannya, karena tidak bersyukurnya, ke dalam tanah. Maka tidak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya, dan dia tidak termasuk orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka jadilah orang-orang yang tadinya mengangan-angankan iri dengan kekayaannya, setelah melihat kenyataan disiksanya, diazabnya Qarun, ditenggelamkan bersama hartanya, mereka akhirnya mengatakan, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Duhai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ternyata memang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Duhai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kafir terhadap perintahnya. Jadi mereka kemudian menyesali perbuatannya. Mereka kemudian menyesali sifat iri yang hanya kepada harta benda. Maka oleh karena itulah di sini, ma'asyiral muslimin, sifat iri yang dibenarkan dalam agama terhadap kelebihan seseorang adalah iri dalam kelebihan kebaikan. Iri terhadap orang-orang yang diberi nikmat kemudian dia memanfaatkan nikmatnya di jalan Allah. Iri terhadap orang yang memiliki kelebihan harta ketika dia banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Iri terhadap orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan menyebarkannya kepada manusia. Oleh karena itulah, dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika sekelompok dari orang-orang miskin dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in datang bertanya atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan mereka. Apakah yang mereka adukan? Apakah kemiskinannya? Apakah harta yang tidak mereka miliki? Tidak. Mereka tidak mengeluhkan sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, tapi mereka mengeluhkan urusan agama. Tertinggalnya mereka dalam kebaikan agama meraih keutamaan di sisi Allah. Apa kata orang-orang miskin ini kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, walahum fadlun fi amwalihim yatasaddaquna biha. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa semua pahala. Ini orang-orang kaya dari kalangan sahabat yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta membawa pergi semua pahala dan keutamaan. Kalau kami sholat, ya mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta untuk bersedekah. Dalam riwayat lain, bersedekah, berhaji, berumrah, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka dengan mengajarkan kebaikan untuk menyeimbangi pahala tersebut. Ringkas ceritanya, ternyata kemudian di akhir hadis ini, para sahabat yang kaya tadi mendengarkan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang miskin ini. Ternyata mereka juga bisa mengerjakannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu, mereka datang lagi melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mengetahui amalan tersebut, mereka juga kerjakan." Akhirnya di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi perhatikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bukan iri semata-mata karena harta. Mereka tidak minta itu. Tapi yang menjadikan mereka iri adalah semangat dalam kebaikan. Keutamaan yang mereka dapatkan dengan harta, ketakwaan yang mereka raih melebihi mereka-mereka yang tidak memiliki harta. Ini yang mereka jadikan sebagai sebab iri dan cemburu kepada orang-orang yang punya kelebihan tersebut. Nah, oleh karena itulah di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya iri dipuji, bahkan bisa menjadi motivasi bagi manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita melihat orang lain punya kelebihan dalam agama, semangat dalam beramal soleh, kemudian kita jadikan sebagai sebab memotivasi kita atau mencari sebab-sebab yang bisa menyamakan keutamaan pahala yang didapatkannya dengan yang kita dapatkan, maka ini sungguh diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Al-Quran, karena berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan tanda kesempurnaan iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga nasihat ringkas ini bermanfaat untuk menjadi motivasi bagi kita dalam kebaikan, dan untuk menyadarkan mereka-mereka yang punya kelebihan agar hendaknya mereka sadar mereka itu pantas untuk dicemburui jika mereka pandai memanfaatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu, karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Urbah bin Zaid radhiyallahu anha, nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah SAW.

Rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu musim paceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat takala itu, dengan kerajaan Hassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk, peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk, daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah, gundah, karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfiru fil har, kata mereka, qul la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar? Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li la taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang, dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku, dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan, aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut.

0: maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka yaitu orang-orang munafikin berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku wahai Muhammad ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih, bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya, yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka, sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata, akan tetapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, akan tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Afs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli, dengan apa hendak membeli? Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah sallam mengatakan, barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini, berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya, jumlahnya 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4.000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah sallallam? Selalu mengingatkan hal itu. "Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam, membawa segala isi dari ontak tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat. Tidak. Apa kata Utsman? Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya. Kami beli 3 kali lipat. Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman. Apa kata Utsman? Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka? Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini? Apa kata Utsman? Akan tetapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Diucapkan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam 1 buah dahan, setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang, dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid, sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada, berinfak juga mereka itu, berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idza hum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para, apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan, para pendengar. Ketika senja itu ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik, mengadukan semua hal yang ia rasakan, mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah, jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu. Demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan Allah. Aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wuduk yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan man yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? Man yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah? Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya. Hendaklah berdiri, kata Rasulullah. Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kehormatan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Maqal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka. Yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang. Yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil. Di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan, bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku. Sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur. Dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa, lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat. Dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid dari uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah. Tersenyum adalah sedekah. Hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah. Bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal bin Suhaib bin Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan sendiri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima. Karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama.

0: ibadur rahman. Sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengahan di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat, mereka mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan lebih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah, mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran, dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Idha'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
6: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
5: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab Islam.
4: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan." Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya." Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta 3 surat terakhir dalam

0: membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadak, yang artinya ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu, dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
0: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: kepada.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: furudan.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
0: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
1: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: mazidah.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

سَعِيرًا. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: al-fawzul 'azim.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

0: sana.
1: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: senang.
1: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: mubina.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
0: Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha.
1: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

0: imam.
1: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.
1: Ya.

0: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Amen.

0: Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
0: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ

0: سبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: kabira.
1: Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
1: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى

0: orang.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl wa yak

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

0: Ana
1: dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.
0: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.
1: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
0: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: haditha.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Wallah.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Minah.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.
0: Ya.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: لقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.
0: Alam

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk, fa'idhan la yu'tunan nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia.
0: Am yahsuduna.

0: sempurna.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: karena
1: sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: ba'ida.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

0: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: taslima.
1: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: bintang.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak.

0: syahida.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Walain

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.
0: وَمَا

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat." Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Man yuta'ir rasul faqad ata'allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza.
0: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

0: Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.
1: Wa idza

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: nasira.
1: Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

0: من الله وكان الله عليما حكيما.
1: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: a'adda lahu 'adzaban 'azima.
1: Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: sana.
1: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
0: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allahu ghafuran rahima.
1: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: Fa'ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan wa ghafura.
0: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Wala.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

0: pong.
1: Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: wakila.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

0: terkenal.
1: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.
0: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

0: mafrudah.
1: Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan syaitan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu.
0: Wala udillannahum, wala umanniyannahum, wala

0: وقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا.
1: Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

0: القسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
0: Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: خلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
1: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kafa billahi wakila.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: basiran.
1: Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

0: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
1: Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.
0: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
1: Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: basiran.
1: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

0: alima.
1: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: nyolong.
1: Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah.

0: أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Yes,

orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
1: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh,

0: adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Barrafa'ahu Allahu ilaih, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Wa

0: tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.
0: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.
1: Wa akhdhimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima.
0: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

0: الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.

yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.

0: هو فضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
1: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Iya.

0: الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum. وطعامكم حل لكم

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Yeah.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
0: وعد

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
0: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

0: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
1: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا

0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi billahu man ittaba ridwanahu subulassalam.

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."
1: Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Baba.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka, setelah itu, melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

0: Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum 'adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard yu'adzibu man yasha'u wa

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka? Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

0: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
1: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا

0: Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.
1: Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaahum.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. أفحكم

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: zalimin.
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

0: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.
1: Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun.
0: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

0: Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.
1: Oh, iya.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika s-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وإذا قرئ القرآن

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قال

لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang mulia ini, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semuanya bisa memanfaatkan kenikmatan yang sangat agung ini untuk kita sama-sama bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, itu adalah ibadah yang sangat agung. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap istiqamah dalam memaksimalkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, untuk terus mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan pagi yang mulia ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik wanita muslimah. Dan kita akan membahas tentang al-usrah, tentang keluarga atau rumah tangga, yang mana terkait hal-hal tentang rumah tangga ini Nabi juga memberikan perhatian yang sangat-sangat besar, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan cerai dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan rumah tangga, yang berkaitan dengan keluarga. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat besar dalam mendidik wanita muslimah agar mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, baik pernikahan ataupun talak, perceraian, ataupun khulu', meminta cerai, gugat cerai, ya, ataupun iddah, ya, masa menunggu ketika dicerai atau ketika suaminya meninggal dunia. Nabi juga memberikan perhatian yang sangat besar mendidik wanita muslimah agar tahu hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Maka yang pertama adalah tentang pernikahan, yang mana pernikahan ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam qad arsyada an-nisa ila ma yata'allaq bin nikah. Nabi memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kaum wanita tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Dan di antaranya adalah nahyuhu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata an anta'ridha ibnataha aw ukhtaha ala zawjiha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang seorang istri menawarkan putrinya ataupun saudarinya ditawarkan kepada suaminya. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim an ummi habibata radhiyallahu anha qalat, dari sahabiyah yang mulia Ummu Habibah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ridna 'alayya banatikunna wa la akhwatikunna. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan dan juga saudari-saudari kalian kepadaku. Ya. Janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan dan saudari-saudari kalian kepadaku. Faqad naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an-nisa'a min khilal hadzal hadis an 'arud banatihinna aw akhwatihinna 'ala azwajihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita untuk menawarkan putri-putri mereka, itu anak-anak perempuan mereka. Atau juga Nabi melarang bagi kaum wanita untuk menawarkan saudari-saudari mereka ala azwajihinna, ditawarkan kepada suami-suami mereka. Imma yadullu ala tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ibnatiha aw al mar'ati wa ukhtiha. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya hukumnya terlarang mengumpulkan seorang wanita dengan putrinya. Jadi seorang laki-laki punya istri, ya, kemudian punya putri, ternyata putrinya juga dikumpulkan dijadikan sebagai istri, ini enggak boleh. Ya, tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ibnatiha, atau mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudarinya. Ada dua perempuan kakak adik gitu. Oh, enggak boleh dinikahi dua-duanya, dikumpulkan dua-duanya enggak boleh. Ya. Maka ini di antara tawjihat war irsyadat, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Ya. Itu agar jangan sampai seorang wanita itu menawarkan putrinya atau menawarkan saudarinya kepada suaminya. Kemudian yang berikutnya, bayanuhu sallallahu alaihi wasallam anna lil mar'ati ibda'a ar-ra'yi 'inda zawajiha. Nah, ini diantara hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang wanita itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tatkala seorang wanita tersebut hendak dinikahkan. Ya. Jadi wanita juga punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, pandangannya. Kira-kira cocok apa tidak? Ya, lanjut atau tidak? Itu disampaikan pendapatnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bikru tusta'zanu. Ya. Seorang gadis, ya, seorang gadis yang masih gadis, masih perawan ya. Seorang gadis itu tusta'zan, dimintai izinnya. Ya. Ini kata Rasulullah, al-bikru tusta'zan, seorang gadis itu dimintai izinnya. Qultu innal bikra tastahi. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu sering merasa malu untuk mengungkapkan, untuk menyampaikan, untuk menyatakan persetujuannya. Ya. Ini kebiasaan seorang wanita, seorang gadis, ya. Itu malu untuk mengungkapkan, malu untuk menyatakan persetujuannya. Qala idznuha sumatuha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjelaskan bahwasanya tanda izinnya, tanda persetujuannya, sumatuha, yaitu diamnya. Ya, diamnya seorang gadis tersebut. Jadi kalau ketika ditanya bagaimana? Cocok, diterima atau tidak gitu ya. Tatkala sang gadis ini diam gitu ya, diam, itu menunjukkan persetujuannya. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khilal hadha al-hadis makanat al-mar'ati bi ihtiram al-islam ra'yiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melalui hadis ini tentang kedudukan seorang wanita. yang mana Islam itu sangat menghormati, menghargai pendapat seorang wanita. Makanya kata Rasulullah, al-bikru tustadzan. Seorang gadis itu ketika mau dinikahkan, maka dimintai izin. Ya. Jadi Islam ini bukan mengintimidasi wanita, menjatuhkan wanita, ya, atau membatasi wanita. Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan kedudukan wanita dalam Islam ini. Islam memberikan penghargaan, penghormatan bagi seorang wanita untuk menyampaikan pendapatnya. Tatkala ia hendak dinikahkan, حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرأة إبداء الرأي عند زواجها. Yang mana jelas sekali dalam hadis Aisyah ini, Nabi menjelaskan secara gamblang bahwasanya seorang wanita itu memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapatnya tatkala hendak menikah. Waja'ala as-sukuta idzan fi haqqil bikri li'anna al-ghaliba 'alayha al-haya'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan diamnya seorang gadis itu sebagai izin darinya, tanda persetujuan dari seorang gadis. Kenapa demikian? Di annal ghalib, karena yang sering dan kebanyakannya ya dari keadaan wanita itu al haya. Ya, kebanyakan gadis itu ya dominan rasa malunya. Sehingga ketika ditanya kemudian diam, ya itu menunjukkan apa? Menunjukkan tanda persetujuan dari seorang gadis tersebut. Ya. Jadi ini jelas sekali bagaimana Islam itu memuliakan, memberikan penghormatan pada wanita. Wa mata zawwaja ar-rajul ibnatahu wa hiya kariha. Lalu bagaimana kalau ada seorang wali dari perempuan, dia menikahkan ya anaknya, padahal anaknya ini enggak suka, putrinya ini enggak suka, putrinya atau enggak setuju gitu ya. Maka bagaimana pernikahan tersebut? Jelaskan di sini. Dan apabila seorang bapak menikahkan putrinya wahia kariha, dan putrinya tersebut sebenarnya enggak suka. Ya, putrinya tersebut tidak suka. Ya, benci gitu ya, kariha. Fa nikahuha mardud, maka pernikahannya itu ditolak. Ya, pernikahannya ditolak. Iz anna lahal khiyara fihi, maka dia bagi wanita tersebut punya hak khiyar, memilih dalam hal tersebut. Fan Khonsa binti Khidam Al-Ansariyah ya, radhiyallahu ta'ala anha. Dari Khonsa binti Khidam Al-Ansariyah, أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك. Jadi ada cerita ya, kisah itu Khonsa binti Khidam Al-Ansari Al-Ansariyah ini dinikahkan oleh bapaknya. Ya, dinikahkan oleh bapaknya, Dan pada saat itu Khansa ini adalah seorang janda. Fakariha dzalika, ternyata Khansa ini enggak suka. Ya, Khansa ini tidak suka. Kemudian apa yang terjadi? Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khansa ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda nikahaha. Faradda nikahaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan pernikahannya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan, menolak, membatalkan yaitu pernikahannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka dapat dipahami di sini faradun Nabi sallallahu alaihi faradun Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah hadhihi al-mar'a yadullu dalalatan wadhihatan ala ihtimamihi bi ra'yi al-mar'ati 'inda zawajiha bikum kanat aw sayyiba. Kita tahu bahwasanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membatalkan ya, pernikahan tersebut. Pernikahan Khansa binti Khidam yang dinikahkan oleh bapaknya, padahal Khansa ini enggak suka. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hal yang sangat jelas akan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'yil mar'ah. Perhatian Rasulullah terhadap pendapat, pandangan seorang wanita yang akan dinikahkan. Baik wanita tersebut bikran, masih gadis, ya, am sayyiba, atau dia itu statusnya seorang janda. Sama aja. Ya, artinya apa? Artinya Islam ini memberikan penghargaan, penghormatan kepada kaum wanita untuk menyampaikan pandangannya, pendapatnya tatkala hendak menikah. Ya, apakah calonnya ini diterima? Ya, calonnya ini sudah cocok atau suka? Ya, tapi kalau emang nggak suka dikarenakan agamanya nggak bagus, sholatnya masih bolong-bolong, tapi bapaknya itu pengen sekali menikahkan laki-laki tersebut dengan anaknya, padahal laki-laki tersebut agamanya kurang bagus, maka wanita ya boleh menyampaikan saya nggak suka, bi, saya nggak suka ya. Bapak saya enggak suka karena tidak menjaga agamanya dengan baik. Atau karena akhlaknya. Ya, diketahui bahwa saya akhlaknya kurang bagus. Ya, tidak tanggung jawab, tidak amanah, tidak jujur umpamanya. Tapi umpama bapaknya ini pengen sekali menikahkan. Maka wanita boleh boleh untuk menyampaikan pendapatnya, boleh untuk mengutarakan ya pandangannya. Kalau emang nggak setuju ya sampaikan kenapa nggak setuju. Jangan sampai nggak suka, nggak setuju, tapi nggak ada alasan yang syar'i, sesuai syariat. Itu pun nggak boleh seorang wanita seperti itu. Ya, apabila dari sisi agama bagus, akhlak bagus, kemudian juga dari fisik juga, ya lumayan lah, maksudnya standar, ya. Sudah, ya. Kalau sudah bagus semuanya ya diterima gitu ya. Tapi kalau dia nggak terima, kemudian nggak menyampaikan alasan, ya maka ini yang juga keliru. Ya, padahal dia sudah dalam kondisi yang harus menikah gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Baik, jadi kembali kepada inti pembahasan kita ya, yaitu bagaimana seorang wanita itu diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menjelaskan pandangannya tatkala akan menikah atau dinikahkan. Ini bukti Islam itu tidak mengekang wanita, ya, tapi Islam memberikan kedudukan yang mulia bagi wanita. Kemudian yang berikutnya, ya, bayanuhu sallallahu alaihi wasallam linnisa'i anna lahunna dharbu bidduf bidduf indan nikah. Yaitu yantara yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah memberikan penjelasan. Rasulullah memberikan penjelasan kepada kaum wanita pada saat resepsi pernikahan, maka dibolehkan bagi mereka untuk yaitu memukul rebana. Ya, memukul rebana. Nah, ini di antara yang juga diajarkan oleh Rasulullah.

Itu bahwasanya Aisyah ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyatu, wahai Aisyah, ma kana ma'akum lahwun fa innal ansara yu'jibuhumul lahwu." Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan? Sebab orang-orang Ansar senang akan hiburan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Faqad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila annahu yubahu lahu al-mubah. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum wanita bahwasanya dibolehkan bagi mereka al-lahwul mubah 'inda nikah, hiburan yang mubah. Yang mubah ini artinya mubah, tidak ada hal-hal yang haram. Ya, selama mubah dan tidak terdapat hal-hal yang diharamkan oleh syariat, maka tidak mengapa hiburan tersebut hingga nikah dilakukan pada saat resepsi pernikahan. Lima fihi min idkhali suduri 'ala al-mutazawwij wa ahlihi. Karena dengan adanya hiburan yang mubah tersebut pada saat resepsi pernikahan, maka itu bisa menjadikan, memasukkan kebahagiaan, kegembiraan pada mempelai pengantin laki-laki dan perempuan wa ahlihi, dan juga keluarga mereka. Ada hiburan, maka membuat mereka senang, gembira. Ya. Jadi poinnya di sini adalah hiburan yang mubah, yang tidak ada hal-hal yang haram. Ya, yang tidak ada hal-hal yang haram. Wa yu'akkiduhu ma jaa'a 'anir Rubai' binti Mu'awwidh bin 'Afra. Dan ini pun dikuatkan dengan hadis yang lainnya, hadis yang datang dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidh ibn Afra, annaha qalat, yang semoga Allah meridai beliau. Maksudnya beliau menceritakan, ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala hina buniya alayya fajalasa ala firashi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan masuk saat aku membangun maligai rumah tangga. Ketika aku menikah, gitu ya. Nabi datang dan masuk. Ya. Fajalasa ala firashi. Lalu Nabi duduk di atas kasurku. Faja'ala juwairiyat lana yadhribna duff. Kemudian para budak-budak wanita

0: mukul rebana, ya, jadi budak-budak wanita, yadribna bidduf, itu memukul rebana, wa yandubna man qutila min abai yawma badrin. Kemudian budak-budak perempuan tersebut juga mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar. Idh qalat ihdahunna wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Ternyata ada satu dari budak-budak wanita tersebut mengatakan wa fina nabiyyun, dan di antara kita ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, ya'lamu ma fi ghadin, yang nabi tersebut mengetahui apa yang terjadi di esok hari. Nah, coba ya. Jadi wanita, budak-budak wanita ini memukul rebana, kemudian mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar. Lalu ada satu di antara mereka itu yang mengatakan, di antara kita ini ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala da'i hadhihi. Tinggalkan ungkapan ini. Nah, ya, jadi ketika nabi itu tahu bahwasanya ada ucapan, ada perkataan, ada ungkapan yang terlarang. Ya, dan ini menunjukkan beliau itu mengingkari. Ya, beliau mengingkari. Da'i hadhihi. Tinggalkan ucapan ini. Wa quli billadhi kunti taqulina. Dan katakan, ya, dengan apa yang kalian ucapkan. Nah, jadi kalau ada ungkapan-ungkapan yang keliru dari sisi syariat, itu diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini terdapat dalam hadis riwayat, atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi dapat kita pahami di sini, faqad aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'in niswa hinama ra'ahunna yadhribna bidduf li'lanin nikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang dilakukan oleh wanita-wanita tersebut. Nabi tidak mengingkari. Nabi menyetujui apa yang mereka lakukan, yaitu memukul rebana untuk mengumumkan bahwasanya sekarang ini ada pernikahan. Walam yunkir alaihinna ma kana yughnina bihi minal ghina'il mubah. Nabi tidak mengingkari apa yang mereka lakukan, karena itu mubah. Artinya mubah ini tidak tercampur dengan perkara-perkara yang haram. Ya. Wa innama nahahunna hinama tajawazat ihdahunna biqawliha wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Akan tetapi Rasulullah melarang apabila ada hal-hal yang melampaui batas. Di antaranya tatkala seorang dari mereka itu mengatakan bahwasanya nabi itu bisa tahu masalah gaib, itu hari esok akan terjadi apa, maka nabi ingkari. Ya, haitsu nahaha an hadzal qaul, yang mana nabi melarang wanita tersebut untuk mengucapkan ucapan perkataan tersebut lima fihi minal ikhlal bil aqidah, karena ini bisa merusak aqidah. Ya, lianna Allah wahdahu huwa 'allamul ghuyub, karena hanya Allah saja yang mengetahui masalah ghaib. Wa amaraha bil 'audati ila al-lahwil mubah min dharbin bid duf wa risa'in wal bu'di 'anil itra'i al manhiyan. Ya. Kemudian setelah itu Nabi menyuruh kepada wanita tersebut yang tadi keluar ucapan-ucapan yang liru, maka disuruh kembali ya untuk mengucapkan hal-hal yang boleh ya, untuk melakukan hal-hal yang boleh, yaitu tadi memukul rebana dan juga mengenang keistimewaan prajurit yang gugur di saat perang Badar. Ya, akan tapi dijauhi hal-hal yang berlebih-lebihan yang dilarang dalam agama kita. Baik. Wa fi hadza tawjihun minhu sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan taujih, memberikan arahan kepada kaum wanita, nisa, bi anna alaihinna i'lanun nikah, bahwasanya mereka diizinkan untuk mengumumkan pernikahan. Ya, diizinkan untuk mengumumkan pernikahan ya, bima huwa mubahun duna tajawuzin lil haddi asyari. Jadi boleh mereka itu ya mengumumkan kepada khayala, ya, umum kepada orang bahwasanya ini sedang ada pernikahan, ya. Tapi dengan sesuatu yang mubah, ya, dengan hal-hal yang dibolehkan tanpa melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat. Kalau di sini memukul rebana, ya maka jangan pakai alat musik yang lainnya. Pakai gitar, pakai drum, atau pakai seruling. Ya, mencukupkan apa yang ada pada hadis Rasulullah. Dan itu pun pada saat pernikahan. Ya, pada saat pernikahan. Jadi jangan sampai melampaui batas. Ya, bagaimana juga adab-adabnya antara rijal wanisa, adab-adab antara lawan jenis gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Ya, artinya apa? Tetap ya, yaitu menjaga batasan-batasan syariat ya, tanpa melampaui batas. Baik. Ya, ini tentang bagaimana taujihat wa irsyadat, ya, ajaran-ajaran dan juga pendidikan-pendidikan.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

namanya. Mudah-mudahan kita ya yang sudah belajar ini kita amalkan dan kita ajarkan, kita sampaikan kepada yang lainnya agar menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita pribadi dan juga buat orang lain. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
8: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. hadis riwayat Bukhari.
7: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
8: Betul, lebih baik diam, jaga lisan, jangan mudah komentar kalau gak yakin kebenarannya. Lebih selamat untuk tidak terlibat.
7: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
8: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
4: Renungan Suara Al-Iman.
10: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
7: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
10: Justru itu, Nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
7: Maksudnya apa, Pak?
10: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
7: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
10: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
7: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
9: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf, niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram, niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman. Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
4: Renungan Suara Al-Iman.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat As-Sabiqun Al-Awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah, yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur
dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

0: يُفْلِحُونَ
1: yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya. Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umrah, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi." Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal dan dia berkata, "Dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka." Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, "Kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian."
0: "لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai seorang beriman, tentu kita berharap dan menjadi harapan setiap orang mukmin agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui bagaimanakah syarat-syarat atau hal-hal yang dengannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah seorang beramal karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak diterimanya amal seseorang dan diridhoinya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beriman, amal mereka tertolak. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk ikhlas di dalam beramal. Karena keikhlasan adalah inti dan sari dari ajaran agama kita, agar seorang hamba beribadah semata-mata karena Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam ini. Tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk mengikhlaskan amal kepadanya. Dan aku adalah orang pertama yang memeluk atau yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena itu, keikhlasan adalah syarat yang terutama diterimanya amal seseorang. Kemudian yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diberikan hak oleh Allah untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan mengikuti hawa nafsu. Ibadah bukan mengikuti keinginan kita. Ibadah bukan mengikuti naluri kita. Tetapi ibadah adalah mengikuti contoh dan teladan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian agar amal kita juga berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beramal karena dorongan ketakwaan, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita suatu amalan, kalau kita meninggalkannya, apalagi amal itu wajib, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala telah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita beramal, hendaklah didorong oleh ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat dan neraka saqar? "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Allah bertanya pada mereka di hari kiamat kelak, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar?" Mereka menjawab, "Karena dahulu kami tidak mengerjakan, kami tidak menegakkan sholat." Nah, ini menunjukkan bahwa amal seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amal yang dianggapnya amal itu ibadah, tetapi dia itu bukan dari perintah kami, maka amalnya tertolak. Meskipun orang yang melakukannya menganggap bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Ta'ala, namun tidak. karena Nabi SAW telah mengatakan amalnya tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hendaklah seorang dalam beramal dia berupaya untuk melaksanakan amal itu karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga agar amal kita berkualitas, yaitu hendaklah seorang beramal dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan semangat, tidak hanya sekedar melakukan lalu menganggap bahwa dia melaksanakan tugas, yang selesai tugas itu berarti hilang, lepas tanggung jawabnya, tidak. Tapi tanamkan dalam diri kita bahwa kita membutuhkan ibadah, kita memerlukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari kebutuhan jasad kita kepada makanan dan minuman. Maka dengan demikian insyaallah taala amal kita akan berkualitas, amal kita akan menjadi baik, amal kita akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, demikian apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita tidak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarawu rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.
1: Semenit manfaat.
3: Sekarang kita ketahui kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya 5, 6, 7, 8 sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita salat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata, tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat salat berjamaah, setelah selesai salat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah, bingung, oh iya, surat apa ya. Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita, salatnya baru beberapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia tadi surat yang dibaca, surat apa. Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Iman dimanapun Anda berada, sungguh alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dalam hamparan tanah yang luas ini yang hijau menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita semua. Dari sini kita teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latas'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah Allah berikan pada dirimu. Pemirsa pecinta iman yang berbahagia, kita tahu hidup ini adalah karunia. Dan selama manusia diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula karunia Allah Subhanahu wa taala akan menyertainya sepanjang hayatnya. Tak akan lepas karunia itu darinya hingga kematian menjemputnya. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hamparan yang hijau ini menunjukkan nikmat yang besar kepada kita. Darinya lah kita mendapatkan kebutuhan kita sehari-hari. Makanan pokok kita sehari-hari,
4: darinya pula lah kita mengetahui betapa alam kita adalah alam yang subur, alam yang penuh dengan berbagai macam hamparan karunia-karunia yang bisa untuk kita manfaatkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Teringat tentang sebuah peristiwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak diceritakan oleh para sahabat, banyak diceritakan oleh para ahli hadis. Bahkan dalam penjelasan ayat tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir pun menukil kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana suatu hari sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar di siang yang sangat terik, yang sangat panas. Lalu kemudian beliau mendapati dua sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di sini, keluar dari rumah kalian?" Kata mereka, "Al-ju' ya Rasulullah. Tidak ada yang membuat kami keluar rumah, kami duduk di sini kecuali lapar." Subhanallah. Peristiwa yang mungkin dalam kehidupan kita jarang kita dapatkan. Kemudian keduanya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma akhrajakum? Ya Rasulullah, apa yang telah membuat Anda keluar di siang terik seperti ini?" Kata Rasulullah, "Ma akhrajani illa ma akhrajakum." Tidak ada yang membuat aku keluar rumah kecuali apa yang telah membuat kalian keluar rumah kalian. Aku dan kalian sama-sama lapar. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keduanya untuk bertemu pada salah seorang di antara sahabat yang dia sedang menuai hasil kebunnya. Sampai di rumah tersebut, ternyata pintu itu yang membukakan adalah istri sahabat tersebut. Ditanya Rasulullah, "Mana suamimu?" Kata perempuan itu, "Sedang keluar mengambil air untuk kami ya Rasulullah." Pada saat itu datanglah sahabat tersebut, dan betapa bahagianya dia dengan kedatangan Rasulullah dan dua orang sahabatnya. Sehingga dia mengatakan, "Sungguh tidak ada karunia kunjungan hari ini melebihi kunjungan kalian orang-orang yang mulia." Akhirnya sahabat ini kata Rasulullah SAW, "Bukankah engkau sekarang lagi panen?" Akhirnya sahabat ini membawa yang menjadi hasil panen kebunnya, termasuk kurma dengan berbagai macam jenisnya, yang kemudian disuguhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengambil air susu dari kambingnya, bahkan dia pun menyembelih salah satu kambingnya untuk disuguhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya, sehingga semuanya makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu melihat makanan yang selesai disantap, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya inilah nikmat. Tidaklah kalian keluar dari rumah kalian kecuali orang lapar. Kemudian Allah memberikan karunia ini pada kalian semuanya. Dan ingat, apa yang kalian dapatkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya tentang karunia yang telah kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pecinta iman yang berbahagia, kalau kita berkiblat atau bercermin dengan kisah tersebut, betapa itu kisah yang sangat ekstrim mungkin melanda Rasulullah dan dua sahabatnya. Keadaan hidup yang membuat mereka ternyata harus menahan lapar tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya. Kalau kita bercermin dengannya, sungguh tak pernah kita mendapatkan peristiwa seperti itu. Tidak ada di antara kita yang tak memiliki simpanan makanan di rumah. Bahkan mungkin sebagian besar di antara kita, selain simpanan makanan di rumah, kita memiliki simpanan harta di tempat-tempat simpanan yang mungkin kita rahasiakan. Kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian dapatkan ini dalam satu peristiwa yang seperti itu, betapa pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya akan lebih besar kepada kita semuanya. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, "La tazulu qadamu imrin baina yadayi ar-rahman." Tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba

0: Kan itu. Oleh sebab itu, para pemirsa pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dari apa yang telah Allah berikan pada kita ini, yang sebenarnya keadaan kita jauh lebih baik dari apa yang menimpa Rasulullah dan dua sahabatnya. Bahkan mungkin dalam kisah yang dijalani oleh Rasulullah dan seluruh sahabatnya, kehidupan kita mungkin jauh lebih baik. Kalau satu potret kehidupan yang mengenaskan itu ternyata menjadi pertanyaan tersendiri, maka betapa pertanyaan kita dari Allah Subhanahu wa taala dalam lembar-lembar yang menyenangkan akan mengundang ribuan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita untuk menjawabnya? Maka dari itu, mumpung kesempatan masih ada, mari kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, jalankan untuk mendekatkan diri kepadanya, karena itu salah satu dari syukur kita atas karunia Allah kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
2: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
4: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepada

0: kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya Sunnah.

0: لعذابي لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: khusuf.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memerintahkan di dalam Al-Qur'an agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang pandai untuk berterima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Surat Al-Baqarah, surat nomor urut ke-2, ayat 152. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Dalam ayat ini Allah memerintah kepada kita untuk berzikir, beringatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku. Adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah, berterima kasihlah li kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Dalam ayat lain dalam surat Ibrahim, surat nomor urut ke-14, ayat ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ibrahim adalah surat nomor urut ke-14, ayat ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah memaklumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, aku akan menambah kepada kalian nikmat. Jika kalian kufur, adzabku akan pedih. Ayat-ayat ini semuanya adalah memerintah kepada kita kaum muslimin menjadi hamba yang bersyukur. Maka seorang muslim tentunya akan berusaha mewujudkan kalimat alhamdulillah, ungkapan segala puji bagi Allah

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi yang mulia ini, hari Jumat ya, di bulan yang mulia pula, yaitu di bulan Dzulhijjah. Tanggalnya adalah tanggal 5 ya, dan bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2026 untuk hijriahnya tahun 1447 ya. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi hari Jumat ya. Dan bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi hari ini? Semoga para pendengar sekalian beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa